0: Alah, berasa sepanjang semana sungguh-sungguh ya. Bila tengok ramai di antara kita ni yang mengibar ke jalur gemilai. Bule ke bangsa bule merdeka. Kita sama-sama semarak ke lagi. Semangat kemerdeka dari di masing-masing. Cumanya, pesannya Mek Bunga, kita ni kenalah hormat kepada jalur gemilai. Kalau ada jatuh ke jalur gemilai tu, kita tolong kutip. Lepas tu pula, kalau ada jalur gemilai hak mana punuh dah ke? Muka lama dah. Dia koyok ke gapa, warna pun pudar. Jangan duk buekok si. Dia ada cara-cara dia juga. Cara-cara hak betul. Lagu mana kita nak lupus ke jalur gemilai? Cara dia tu lagu mana? Mudah sangat-sangatnya. Kita bakar je tapi secara tertutup. Dia bukannya di tempat awal. Bukannya duduk buat apa? Bakar jalur gemilai tu secara terbuka. Tidak. Kena juga hormat cara nak lupus ke jalur gemilai tu. Ni sebagai tanda kita hormat kepada jalur gemilai. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak raya aja.
1: Ya, Kelebotan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Okey, baiklah sekarang ni dah pukul 8.16 minit pagi. Macam biasa Abang Syah, minggu ni kalau hari Ahad kat waktu-waktu ni kita ada
1: Lopak tiket.
0: Ya, lopak tiket.
1: Jadinya hari ni kita nak kecek mengenai dengan lopak tiket ni. Macam-macam benda yang kita boleh keceknya. Cumanya kita nak berkecek mengenai dengan apa tu dia panggil
0: ni. Benda ni Abang Syah. Macam best juga benda ni kalau kita
1: yang,
0: ni.
1: Benda yang kita fikir, benda yang kita pura-pura peher walaupun sebenarnya kita tak peher.
0: Ha, kita tak peher pun benda. Orang duk royak ke apa ni, kita pun Tapi sebenarnya kita tak peher pun.
1: Okey.
0: Jadi kita nak tahu pendengar kita mungkin ada perkongsian yang menarik ataupun mungkin hok lucu ke. Dia nak kongsi dengan kita, dia boleh call lah. Talian macam biasa 7433858 ataupun 7488830.
1: Benda yang kita pura-pura peher walaupun sebenarnya tak peher.
0: Ha, kalau Syirah pun ada apa Syah?
1: Ada tanya-tanya dia tak peher. Sama buat tak peher?
0: Bukan, ada macam apa payah nak peher.
1: Payah nak peher.
0: Contohnya kalau orang buat penerangan berkenaan dengan ASB ke. Ataupun penerangan berkenaan dengan insurans ke. Allah Abang Syahir, Pak, you sungguh nak peher.
1: Jadi tak peher dah?
0: Tak peher lah kalau Abang Syahir juga.
1: Tak rajin lagi berlaku benda-benda yang tak peher ni. Peher seumur.
0: Ya, kau.
1: Kita jenis mudah peher.
0: Yalah dah kalau Abang Syah kak.
1: Okey, boleh dah telefon kita 7433858 7488830. Nak WhatsApp kita pun boleh juga di 0149740154. Ataupun boleh komen juga kita di TikTok live kita.
0: Kita tengah buat TikTok live ni. Kalau nak komen pun boleh kita ke bacakan juga.
1: Okey.
0: Kita ada pemanggil dah ni Abang Syah.
1: Sila ke.
0: Halo, okay. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Okey, Pak Deng kita dari Batu Pak Jalil Kuala Kerai.
2: Ya, betul Syah, betul.
1: Pak Deng.
2: Ya, saya.
1: Ada benda-benda yang kita kecek kadang-kadang kita buat-buat peher je. Sedekah kita tak peher butih habuk pun. Pak Deng pernah kau berlaku perkara sebegitu?
2: Ada pernah.
0: Gapa dia Pak Deng? Acu cerita kah?
2: Cerita kah? Kalau orang tu apa tu buat sahan ke apa lagi ni boleh peratus gini ah kita pening kepala tak
0: itu. Pak Deng jenis spesies Syirah juga ni Abang Syah.
2: Kita kalau sahan-sahan ke apa ni tak itu.
1: Payah peher lah.
2: Tak faham. Kita kalau rakyat seriak boleh hutang 20% pun tak apa dah lah gitu ni.
1: Dia ni tak peher ke payah peher?
2: Rasa tak payah lah. So, kan main peratus ni.
0: Kita tak boleh deh. Kalau main aku tinggi-tinggi juta-juta. Kita tak boleh bela lalu deh. Maksudnya ni.
2: Baik salok dulu lah kata-kata kita.
0: Jadi kalau duduk dalam situasi tu Pak Deng, Pak Deng akan duduk senyap ke ataupun Pak Deng akan rancuk juga kecek super peher?
2: Angguk je lah. Nak komplain, nak gapa ke, nak kritik tak anda lah.
1: Awak-awak IT gitu je lah.
2: Awak bodoh.
0: Aduh, Pak Deng.
1: Terima kasih, Pak Deng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Itu dia bersama dengan Pak Deng kita dari Batu Pak. Ada benda-benda yang dia rasanya memang dia tak peher. Kadang-kadang kita kalau duduk buah kena kopi pun kadang-kadang ada juga tanya kita orang duduk kecek ni kita tak tahu sekarang. Apa namanya kecek tak tahu.
0: Harga apa dia? Tahulah topik go je lah. Okay, kita dengan pemanggil kita seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Dahnya letak pula dah.
1: Hak ni tak peher juga.
0: Tak peher ni orang royak dah. Telepon keceknya tak kecek pula dah. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Pak Mak.
3: Pak Mak ni.
0: Pak Mak.
3: Sehangat, siapa khabar pagi ni?
1: Khabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Mak sehat ke?
3: Sehat, Alhamdulillah takkan ni.
1: Okey.
3: Sehat tak adanya.
1: Pak Mak, pernah kau berada dalam situasi sebagaimana orang tengah duduk kecek tiba-tiba tak? Orang kecek berbagi penerangnya go to go ni. Pak Mak wak-wak peheb gitu ya sebenarnya tak tahu gos kalau habuk pun.
3: Ada ketika tu.
1: Ada juga ketika ni.
0: Contohnya dalam situasi kan.
3: Berkenaan dengan insurans.
1: Insurans.
0: Super Syirah juga.
3: Dia melalui telefon ni lah. Dia kata, ni Encik Muhammad Abdul Rahman.
1: Okay.
3: Saya. Ni noyak ni berkenaan dengan insurans ni. Noyak gini. Kata, oyak tu serian kak. Saya tak peh. Ni oyak tu serian selalu. Mudah saya peh kan kata.
0: Kadang-kadang gini Pak Mak, dia guna perkata eh tu, kita tak dia guna tem-tem habis Syah orang panggil dia. Perkata eh tu orang kapung payah pehe. Kalau lah dia royak gini, bayar bule-bule gini, bulehnya gini. Ke mudah dia.
2: Dia royak, berjelo panjang, terayak lagi mendatangnya.
1: Kita ada main ha-ha.
2: Iya. Sekarang gini dia kata.
1: Baik. Terima kasih Mak Mane.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi betul habis Syahar, kadang-kadang kalau kita duduk mengiya-iya keju jah, padahal kita tak payah tak boleh juga.
1: Tak boleh.
0: Gitu.
1: Sebab okay, kita tak payah gos karo habuk gapo nama dia royak.
0: Baik kita ngaku supaya pak mak tadi tu.
1: Baik kita royak tu. Demo royak gapo ni kawe tak payah gos karo habuk.
0: Hello. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Ya, Kak
1: Syima. Dia mari pula dah Kak Syima kita ni.
4: Tak ada, nak buah.
0: Janganlah.
1: Okey, kalau dalam buah ni, Kak Syima, kalau tengah buah satu-satu topik ni, Kak Syima ni jenis orang yang mudah peheh ke ataupun angguk-angguk begitu tak peheh kau sekarang abu?
4: Ada juga, ada peheh tu. Kalau masa, kalau macam pasar bank, apa kalau kita nak buka buku dia, gini-gini, soneh gini. Tapi kalau masalahnya kalau kita ajak kapa dia, Kak dengar lah dulu gini-gini, tak tahu gapo dia ajaknya, kalau masa dia.
0: Patut Kak Syima dengar aja.
4: Dengar lah, je lah, masa balik Syima.
1: Jadi Kak Syima ni banyak peher, kau banyak yang tak peher?
4: Ada dia juga peher tu, tapi banyak tak peher lah.
1: Tama-tama kalau dia kecek ada jenis kecek separuh tu, dia mix ke perbualan kecek putih lagi, kecek Melayu tak. Lagi.
4: Kecek putih lagi lah kita ni waktu apa nak pakai.
0: Aduh, langang sajalah kita ni. Kak Syima.
4: Tahu biar ikut dia.
0: Kok dia lah biar dia kecek.
1: Baik, Kak Syima. Terima kasih, Kak Syima.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, Kak Syima
1: kita. Dia ada lagu tu lah, kadang-kadang kita ni mari tanya, ada hari-hari kita blur sikit.
0: Betul.
1: Ada hari-hari ni kita ni, tak ada orang kecek lagi kita pahedah.
0: Tak aku dekat orang kita dulu ni. Tak biar ada.
1: Okey, baik. Halo.
0: Halo. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Alah, apa ya agak.
0: Ya, mari ingat balik kuih. Ini tak payah hebat ni.
1: Pak Ia biasa duduk, kadang-kadang duduk menaki di kedai kopi tu. Ada pedok dalam situasi-situasi tertentu Pak Ia mari kadang-kadang orang duduk takir Pak Ia tak pergi go sekarang.
5: Ada juga kadang. Tapi yo royak gaul-gaul kita tu baik kita senyap. Kita tak japulah.
0: Tak payah contohnya yo kecek pasal gapo Pak Ia?
5: Yo kecek pasal macam-macam dia royaklah. Di kedai kopi ni harum-harum kita tak tahu harum ke. Kita tak payah kita senyaplah.
1: Ada setengah orang tu dia bagi explanation tu. Explanation.
0: Ada menang. Dia mari dengan orang putih. Betul macam tu. Tak apa kita je tahu.
1: Kadang-kadang kita royak ke bila kita bagi explanation tu, kita kecek. Tiba-tiba kita tengok muka orang yang berada depan kita tu nampak baca bela. Kita pun akan tubik satu ayat. Pair tak? Pak Ayat rajin kau berada dalam situasi gitu?
5: Tak ada gitu.
1: Tak ada ni?
5: Tak ada gitu. Kita tak payah kita senyap. Kita tak boleh kita tahu. Kita dengar. Kita buat kita ba'ah.
0: Gitu. Bagus Pak Ayat ni.
5: Gitu. Lagi tu lah kita duduk saya ni.
0: Betul Pak Ayah.
1: Dia ada benda-benda yang kita mudah peheh sebenarnya. Pak Ayah ada. Ada benda-benda bila kita kecek ni ada yang kita payah peheh.
5: Ada juga kita payah peheh. Tapi payah ni kita tanya dia ayah mari ada. Tak payah kalau tengok ayah lah ni.
1: Peheh tak? Peheh tak? Terima kasih Pak Ia.
0: Kena dia bagi ni.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Pak Ia pula orang kena bagi ni tu.
1: Lepas 26 minit pagi kita nak beribu dulu seketika. Lepas ni kita nak ambil lagi pemanggil-pemanggil kita. Kita nak bersama dengan budak kacamata ni.
0: Dengan lagunya Bintan. Teruskan bersama kami di Go Pagi.
1: Go kita belaka.

0: Relax, santai bersama Kelantan FM.
1: Masih lagi terus setia bersama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. 8.31 minit pagi dah kita masih lagi bersama dengan Lopak Tiket kita untuk hari ini. Ceritanya mengenai dengan
2: benda yang kita pura-pura pehe walaupun sebenarnya kita tak pehe pun.
1: Habuk-buk kita tak pehe. Boleh telefon kita 743-3858-748-8830 ataupun WhatsApp kita je 7014974-0154. Kadang-kadang ni ada benda yang kita payuh pehe. Ada benda yang kita tak pehe. Okey, baik. Kita nak bersama dengan pemanggil kita. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya. Yeah. Siapa di talian tu?
3: Mungkin anda tidak kenal lagi.
2: Siapakah anda?
3: Abejo Kampung Baru.
2: Abejo Kampung Baru.
1: Abejo Kampung Baru Tanah Merah.
3: Benenyo
1: lah. Di Tanah Merah Kelantan. Okey. Abejo. Abejo pernah ke berada dalam situasi di mana bila kita kecek ni kita tak peheg tapi kita pura-pura
2: peheg.
3: Abejo ni kalau tak peheg dia mulut kecek India ke Cina tak peheg. Kalau kecek Melayu Abejo peheg.
2: Ikutlah topik gapo asal kecek bahasa Melayu tu Abejo peheg.
3: Kita bekas pekerja media cetak juga. Hari yang betul
2: Hari Metro?
3: Dulu. Dia dari Pakcik lah.
1: Dah bersara dah lah. Okey.
2: Wartawel lah ni.
3: Bukan.
2: Habis tu?
3: Bawah lagi.
1: Bahagian mana tu? Bahagian atas sok gobak ke mana?
3: Drepa. Habis tu jambil muda.
1: Drepa. Bahagian mana tak?
3: Drepa sok gobak.
1: Okay.
2: Kita buat pehe besah. Walaupun kita tak pehe.
1: Kita tak pehe juga tapi kita buat pehe gitulah.
2: Pehe
3: dah.
1: Tapi Abejo kalau kalau dalam situasi satu-satu benda mesyuarat kau gapo kau semua mudah pehe lah.
3: Kalau tak pehe kita tanya.
2: Tanya pakai kakak tanya tanyalah.
3: Tanya kakak tanya. You understand I speaking
2: ah. Speaking siap dia.
1: Takutnya Abejo tanya tu, Abejo tanya orang tu pula tak payah Abejo tanya.
3: Itu masalah.
2: Apa kak dengang lah orang yang suka gapo itik ngaso.
1: Alright, terima kasih Abejo.
3: Sama-sama Tira ada.
2: Betul.
1: Bye.
2: Okay, bye-bye.
1: Okey, itu dia bersama dengan Abejo kita dari Tanah Merah.
2: Ya, betul. Pemanggil baru agaknya tu deh.
1: Dia jari-jari sekali. Mungkin hari ni dia line dia tak berapa sibuk lah mana sangat.
2: Bolehlah dia dapat. Okay. Kita yang seterusnya. Hello, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
2: Siapa tu?
4: Abang Mi Kok Keli.
1: Abang Mi pun jari-jari juga timbul ni dah.
4: Timbul jari-jari tapi ada sokmo duduk ke bawah.
2: Ada sokmo dengar lah.
4: Dengar.
2: Ikutlah bawah atas tepi pun asal kau dengar seita deh. Itulah Abang Mi jadi nak tahu Abang Mi. Abang Mi pernah duduk di situasi yang mana benda tu Abang Mi pura-pura pehe padahal benarnya tak pehe pun.
1: Angguk tu kat kita ni tak?
2: Ada
4: sokmo situasi tu. Sebabnya bila orang bertanya gitu tu luar daripada bidang kita kan? Jadi kita tak faham mana lah.
2: Contoh boleh beri contoh.
4: Contoh kalau abang mi expert dalam bidang kenderaan berat. Pilot darat. Jadi kita pasal kenderaan berat ni A sampai Z kita boleh tahu.
2: Boleh cerita belaka.
4: Jadi contohnya bila orang bercerita bahasa kita tentang IT, benda-benda kita, benda-benda macam pelaburan, macam-macam. Ada lebih kurang gitulah.
1: Jadi tinggal lah.
4: Jadi kita tak payah agak.
2: Tapi kalau cerita pasal kederai-kederai berat ni, ada benda dah lepas lah belakang lah.
1: Contohnya
4: bila kita bercerita kita tahu ni kita boleh bayar dah walaupun kita tak buka kita tak tengok sebab benda kita super syah dengan sirah lah.
1: Contohnya macam kalau macam
2: Abang Mi
1: sani contohnya kalau bawa lori tu jentera berat ke bila bawa je dia ada bunyi macam-macam ada bunyi something lah. Boleh tahu dah gapo
4: Memang.
1: Boleh tahu.
4: Sebab kita kerja kita hari-hari. Kalau perintah bunyi kita rasa macam tak sedap. Ya, dia belum bunyi lagi.
2: Dia bunyi ketuk-ketuk.
1: Dia tak sedap ataupun kita tahu dah dia.
4: Kita tahu sebab benda kita hari-hari ni keselesaan kita, benda asah kita tahu Syah. Macam komunikasi di konti Syah lah. Ada benda yang tak selesa, ada benda yang tak betul. Tu boleh agak tu.
2: Betul. Dah habis ni? Itu dia.
4: Cuma yang selalu saya dengar ni, cuma dari segi siaran ni ada sikit ganggu eh. Ganggu tu apa pendengar tu clear.
1: Okay.
4: Cuma yang kadang-kadang audio tu ke belakang. Ada satu masa tu dia ke depan balik. Masuk belakang ke depan tu. Audio comel 5 dan 9.
1: Okay. Jadi contohnya masa macam audio ke belakang tu, masa kita kecek ke ataupun masa lagu tu?
4: Tak, dia ketika-ketika. Dia tidak selalu.
1: Ketika-ketika-ketika-ketikanya lah.
4: Ketika waktu-waktu.
2: Belik dah habis syamu tu. Adalah.
1: Okey, pehe.
2: Okey, beres.
4: Abang Mira ada radio komunikasi ni boleh kira lah sebab Abang Mira radio amatur.
2: Jadi ya.
4: Pendengaran kejelas radio tu, dia ada rik dia tu, boleh kira lah lebih kurang.
2: Okey, betul.
4: Mungkin orang yang tak dengar, Abang Mira boleh dengar.
1: Abang
4: Mira?
1: Naik whisky tu?
4: Oscar Kilo Alpha.
1: Oscar Kilo Alpha. Okey. Saya
4: pecah ada ke?
1: Dulu ada lah, ni tak ada dah.
4: Saya mesti tak boleh roja-roja calling.
1: Tak ada. Lah ni ibu dia pun dah tahu saja dah.
2: Syira mula bela dah ni.
1: Macam
2: tak payah dah.
1: Macam Syira ni.
2: Syira bela dah.
1: Dia tak payah dah tu.
4: Dia tak payah.
2: Tiba-tiba tu
4: kena ke Syira dah.
1: Sebab dia tak ada benda tu dan dia tak pernah berada dalam situasi tu.
2: Tiba-tiba tu ambil bahasa gapo dia Syira jadi macam bela dah.
1: Jadi macam saya ni, macam ambo sendirinya, ambo boleh payah lah kalau bila Abemi royak pasal radio. Jadi bila sebut je radio tu kita payah. Mungkin radio yang macam kita guna, yang kita guna sekarang ni. Ini radio komunikasi yang menggunakan call sign call sign Naiwis kita tu
2: gapo dia ni.
1: Jumpa dalam hotel peh.
2: Adalah Mimi. Awak kena gitu
1: kan. Kalau ambo dululah, ambo dulunya Naiwis kita Alfa Bravo Yankee.
4: Kaji dengar lah.
1: Tapi tak ada dah.
2: Sudah dah lah.
4: Masih bongsi lagi ke?
1: Tak dah. Tak ada dah.
4: Apa tahun dah Syah?
1: Banyak tahun dah rasa. Lebih dah rasa 10 rasa kot.
4: Boleh periduk lah. Saya lah.
1: Kena masuk kena susu semula pun tak. Kena pergi dengar orang ngajar pun tak. Masa ni lah. Kalau pergi dengar orang ngajar, kita takutnya kita ni. Pehe ke tak? Pehe. Baslah kita pehe.
2: Adalah.
1: Baik, terima kasih Abang Mira.
4: Okay,
1: Syah. Alright.
4: Bye-bye.
1: InsyaAllah.
2: Okay, bye. Syah, benda apa dia acah sebut molek benda tadi?
1: Okay, dia tu adalah merupakan radio amatur dia panggil.
2: Okay.
1: Radio amatur ni macam kita agak walkie-talkie lah.
2: Tapi ayat tu, Syirah tak payah.
1: Okay, itu call sign kita.
2: Gapo tak ada sebut?
1: Naiwis gitu.
2: Naiwis
1: gitu.
2: Oh.
1: Dia bila kita contohnya Abis Syah nak panggil Syirah. Syirah dia ada call sign Syirah sendiri. Jadi Abis Syah pun ada call sign Abis Syah. Jadi Naiwis gitu ni adalah salur radio lah, jalur radio tu. Kita sebutlah Naiwis gitu contohnya Syirah mungkin dia akan menggunakan Syirah Mustafa. Sarah Mike gitu.
2: Aloh lah, jadi kau payah. Tak boleh kau Syirah Mustafa here.
1: Tak boleh. Undang dia sebegitu.
2: Tak boleh sebut nama penuh.
1: Tak boleh.
2: Pula dah. Adalah.
1: Tu kena belajar, peher tak?
2: Peher tak.
1: Okey, kita nak beribu lagi seketika bersama dengan lagu dari persembahan oleh Irham Datuk Sudirman Haji Arsyad.
2: Warisan, teruskan bersama kami di Go Pagi.
1: Kita belakang.

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ini, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantaran FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 pagi dan 2.31 petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
2: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
3: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
2: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
3: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
2: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

0: Masih lagi terus setia bersama dengan kami. Sekarang ni kita dah pukul 8.49 minit pagi. Pukul 9 pagi nanti pagi kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk dengar perkembangan berita menerusi utama 9 pagi. Tapi sebelum tu kita nak membuat rumus untuk topik lopak tiket kita hari ni.
1: Ya, Abisha.
0: Yang mana lopak tiket kita hari ni, dia bunyinya kadang-kadang kita berpura-pura.
1: Berpura-pura.
0: Benda yang kita pura-pura faham walaupun kita tak faham. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita ni ada benda yang kita sebenarnya tak peheh, tapi kita pilih untuk kita buat-buat peheh. Pernah jadi ke Dr. Syirah?
1: Syirah rasa semua orang pernah lalui benda ni, Abang Syah.
0: Ada orang yang tengok cerita panjang lebar, kita angguk-angguk kepala sambil jawab, oh faham. Padahal dalam kepala kita, gapo dia ni, cerita dia ni. Kadang-kadang kita pura-pura faham sebab kita malu nak tanya. Takut orang kata kita ni tak tahu. Takut kita dianggap lambat menangkap. Ataupun kita tak si orang nampak kita macam sore je yang tak peheh.
1: Nak tak si nampak pun kita ni lembaknya.
0: Contohnya dalam bidang hijau kita lah. Dalam hijau ni kadang-kadang boh bagi arah yang panjang lebar. Siap dengan istilah dan kita pernah dengar. Bila boh tanya peheh tak? Kita pun jawab peheh boh. Tapi bila tubik je daripada bilik boh, kita tanya sayang kita, eh boh suruh apa tadi?
1: Tu dia tu. Macam tahu je siapa dia tu.
0: Okay, sebenarnya tak peheh ni bukan bermaksud kita ni tak cerdik. Bertanya bukan bermaksud kita lemah. Sebaliknya bertanya menunjukkan kita ni cuba untuk memahami. Sebab kalau kita terus berpura-pura peheh, perkara kecil boleh menjadi besar. Salah peheh boleh berlaku dalam kerja, persahabatan, malah dalam hubungan sekalipun. Jadi kalau tak peheh, jangan malu untuk bertanya, Syirah.
1: Betul.
0: Cakap saja, maaf, habis aku peheh ni, boleh terik sikit lagi tak?
1: Jangan malu untuk bertanya.
0: Kadang-kadang kejujuran ni lebih baik daripada sekadar angguk dan juga tersenyum. Tu dia, Syirah. Okay, jadi agak-agaknya peheh lah.
1: Peheh tak?
0: Okey, selepas ni kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu kita nak bergoyang dulu bersama dengan dua jari kita yang ada ni. Dari persembahan Sadrina, Goyang Dua Jari dan juga Jodoh Pasti Bertemu. Terus dengar kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Kakak, kenapa negara kita Malaysia aman?
1: Negara kita aman sebab pemerintah negara kita bijak mentadbir negara. Manakala, rakyatnya pula hidup bersatu padu, toleransi dan harmoni.
0: Kenapa negara kita mesti aman?
1: Bila negara aman, semua orang akan senang. Nak bekerja, berniaga, adik nak ke sekolah menuntut ilmu pun tak ada masalah. Kenapa adik tanya soalan ni?
0: Adik tengok TV, negara tu perang. Negara ni perang, darah banyak. Orang dewasa pun mati, rumah bakar, bangunan runtuh. Adik dah takut.
1: Tak apa, tu negara luar. Di negara kita, selagi rakyatnya kekalkan semangat muhibah, amalkan toleransi, muafakat dalam kehidupan seharian, insyaAllah negara kita akan aman dan sejahtera.
0: Adik sayang kakak, adik sayang negara kita.
2: Wariskan negara yang aman kepada anak bangsa kita. Sayangi Malaysiaku, Malaysia.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sabmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita nak dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sabmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangka ini, chronic diseases ini, adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity. Dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada calon mengenai peluang serta proses pengambilan.
4: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas tewas susulan fenomena El Nino yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
5: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: apa kita kena pasir bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo. Nak menang? Kena peka dengan waktu. Sebab kali ni waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.

0: Kisah Anda.
1: Sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 para jurid yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1918 sehingga tahun 1939. Dan pada Perang Dunia Kedua pula, pada tahun 1939 sehingga tahun 1945. Dan semasa darurat, pada tahun 1948 sehingga 1960. Tugu negaraku berketinggian 15 meter dan diperbuat daripada gangsa. Direka oleh seorang pengukir Austria bernama Felix the Well Done. Dibina pada tahun 1963 dan siap sepenuhnya pada 8 Februari 1966. 7 patung gangsa melambangkan pemimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan penghormatan dalam menghadapi musuh. Bermula tahun 2010, lokasi sambutan Hari Pahlawan dipindahkan dari Tugu Negara ke Dataran Pahlawan Putrajaya.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami mendengar Gu Pagi, Gu Kita Belaka. Lain ni kita dah pun pukul 9.22 minit pagi dah, Syira.
2: Yeah.
1: Kita nak beralih juga kepada perkembangan terkini Sukma 22, Selangor 2020 ni.
2: Mm-hmm.
1: Jadi setakat pukul 10.30 minit malas malenya. Memang menariklah kita tengok persaingan pungutan pingat antara kontijen ni.
2: Ya, yeah, betul Abang Syah. Buat masa ni, Selangor masih mendahului carta dengan 75 pingat emas. 57 Perak dan 51 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan adalah 183 pingat.
1: Okey, di tempat kedua pulaknya Terengganu dengan 37 emas, 38 perak dan juga 31 gangsa. Jadi keseluruhannya 100 ne pingat.
2: Ya, manakala wilayah persekutuan berada di tempat ketiga, Abisyah. Dengan 35 emas, 39 perak dan 36 gangsa. Keseluruhan 110 pingat. Sarawak pula di tempat keempat dengan 34 emas, 33 perak dan 46 gangsa.
1: Okey, jadi kita nak tengok jugalah kontijen Kelantan kita ni. Jadi kontijen Kelantan kita ni berada di kedudukan yang ke-13 dengan pengutai 11 emas, 5 perak dan juga 12 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhannya 28 pingat.
2: Ya, dan walaupun kedudukan ke-13, belah pingat emas yang berjaya dikumpulkan oleh atlet Kelantan kita ni bukanlah sesuatu yang dipandang ringan lah. Setiap satu pingat tu datang daripada usaha, disiplin dan semangat juan atlet kita.
1: Ya, dan Sukma ni bukan sekadar soal menang ataupun kalah. Ini adalah pentas untuk atlet muda negeri menguji kemampuan, mengharumkan nama negeri dan juga membina pengalaman untuk pertandingan yang lebih besar nanti, Syira.
2: Kita doakanlah deh atlet Kelantan terus konsisten dan mampu menambah lagi koleksi emas, perak dan gangsa sebelum temasya melabuhkan tirai.
1: Okey, jadi kepada semua atlet Kelantan yang sedang berjuang, teruskan berikan yang terbaik. Jangan mudah mengalah. Dia bawa semangat Kelantan kita ni ke garisan yang terakhir ataupun garisan penamat Gomo, Kelantan Gomo.
2: Dan kepada pendengar, sama-samalah kita berikan sokongan juga kepada atlet kita, negeri kita ni. Sebab setiap sorakan dan doa kita mungkin menjadi pembakar semangat buat semua.
1: Okey, dan kita kena tahu Sukma 22 Selangor 2020 ni masih lagi berlangsung. Jadi carta pengutai pingat ni dia boleh berubah dari masa ke semasa, Syira.
2: Gapo-gapo apa keduduk kejnya, Abang Syah. Yang penting kita terus sokong dan hargai pengorbanan semua atlet yang membawa nama negeri masing-masing.
1: Jadi ayuh Kelantan, teruskan berjuang, teruskan melangkah dan juga mengharumkan nama negeri Kelantan kita. Jadi Gomo, Kelantan Gomo.

0: Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
1: Alright. Okay, jadi sekarang ni kita dah sampai untuk kuis merdeka kita. Yeah. Jadi bagaimana dengan anda semua, dah bersedia ke untuk menjawab panggilan untuk kita bukakan kuis ni?
2: Ha, kita buka kuih, anda semua boleh call kita di talian macam biasa lah. Untuk jawab soalan, dan kita ada sediakan hadiah.
1: Alright.
2: Dan taliannya 743-3858 ataupun 748-8830.
1: Isyarat memanggil dan pun kita buka. Jadi anda kena telefon kita ni untuk menjawab soalan dia.
2: Yo. Okay.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Hello.
3: Hello, Syira.
2: Ya. Yeah.
3: Nah, dah
1: buat
3: soalan.
1: Pak Ding.
3: Ya, Syah.
1: Okey.
2: Pak Ding.
3: Kalau buat soalan dulu ni, mana dai dulu pula?
1: Hei, kita lagi senek. Kita bagi dai dulu, baru jawab soalan.
3: Ah, pening apa tu.
1: Okey, Pak Ding. Bersedia untuk jawab soalannya?
3: Ya, dah.
1: 10 saat je masa kita beri dah.
3: Okey.
1: Jadi bersedia, soalan dianya, berapa kali Tuanku Tengku Abdul Rahman melaungkan perkataan merdeka?
3: 7 kali.
2: Tujuh ke tiga? Bunyi dah halik belakang tu.
1: Tujuh ke tiga?
3: Tujuh sah. Rasa dia mendatangkan merdeka tu. Kedua main
2: ada.
3: Datangkan pula stadium merdeka.
1: Tujuh ke tiga?
2: Anda yakin dengan jawapan itu?
3: Tukarlah bini kata tiga, kita ikut dia lah.
1: Bini kata tiga?
3: Hmm.
1: Pak Deng yakin kau dengan bini Pak Deng tu?
3: Yakin lah, kita cahaya dia tu.
2: Iya kau, Syirah macam cahaya kau Pak Deng lah ni.
3: Syirah tu bukan cahaya sangat,
2: ni
3: aku buat.
2: Ni mesti bini nak sebelah. Dia tak sewi. Lepas tu kan dah tak bisa.
1: Okey Pak Deng, sekali lagi kita nak tanya dengan Pak Deng. Pak Deng kunci je dulu, jawapan Pak Deng tu.
2: Baik, Pak Deng fikir molek dulu.
3: Kau Syirah.
1: Berapa?
3: Tiga.
1: Pak Odin ni. Alamak Pak Odin. Bapalah Pak Odin.
3: Bapalah Pak Odin ambil lah kaget hadiah.
1: Tapi jawapan dia salah Pak Odin.
3: Biarlah salah.
2: Aduh Pak
1: Odin. Alright, terima kasih Pak Odin. Okay, itu dia bersama dengan Pak Odin kita. Jangan baluh lah weh laki ni. Halo, aduh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay. Siapa ni?
4: Iwan.
1: Nama penuhnya nama apa?
4: Rodway B. Aliyah.
1: Rodway B. Aliyah. Jawapannya?
4: Jawapan 7 betul dah, Syah. Tak ada banyak betul dah, 7.
1: 7 ke apa?
4: Merdeka. 7 kali semua.
1: 7 kali?
4: Betul dah.
1: Pastilah lah ni. Yakin?
4: Yakin dah.
2: Okay. Sungguh eh?
4: Sungguh.
1: Alright. Jangan letak telefon eh.
4: Letak lah ni. Tahu dah boleh hadiah.
1: Okay, itu dia bersama dengan pemenang kita untuk kuis merdeka kita untuk round yang pertama kita untuk hari ni deh. Jadi apa-apa pun, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Tahniah kita ucapkan kepada pemenang kuis kita untuk hari ini. Kuis Merdeka untuk round yang pertama kita hari inilah. Jadi Kak Ria ada pula dalam segmen akut Kak Ria.
1: Betul, ada lagi. Jadi kalau nak tegar lagi boleh telefon pula lah.
0: Okey, jadi kuis tu hadiahnya ditaja oleh Pink and Bell.
1: Ya, benar sekali.
0: Alright, jadi Syirah hari ini kita dah pun 23 Ogos 2020 ni.
1: Betul.
0: Kalau kita kira kita banyak cuti bulan ini.
1: Cuti-cuti sekolah dek.
0: Kita tak cuti lah. Anak-anak kita, adik-adik kita yang belajar tu cuti. Lepas tu adalah hari cuti kitanya pada 31 Ogos ni.
1: Betul.
0: Jadi dalam kita hitung kira kadang-kadang masa ni dia pergi dengan cepat gitu. Dengar tak khabar apa semua dah. Jadi tak lama laginya adik-adik kita, anak-anak kita ni akan menikmati cuti penggal kedua tahun 2020 ni.
1: Dan kita kalau Kelantan duduk di kumpulan A lah dek. Cuti sekolah ni bermula pada 28 Ogos hingga 5 September Abisyah. Manakala kumpulan B tu 29 sampai 6 September 29 Ogos sampai 6 September.
0: Okey, jadi makna dianya tak lama lagi suasana sekolah tu akhir dia mula rasa sunyi. Anak-anak pun dah mula senyum lebar sebab dapat berehat daripada rutin bangun pagi pakai uniform sekolah, siap kaki je rumah dan juga boleh alik ke sekolah.
1: Tapi tu budak-budak lah yang sukanya. Mopok kak cuti sekolah bukan sebestinya masa untuk berehat. Kadang-kadang cuti sekolah ni lah yang peninya kena cara ke anak-anak pas jadual jadi paling padat lah.
0: Jadi ada yang dah mula merancang nak balik kampung, ada juga yang nak bawa anak-anak pergi jalan-jalan, nak pergi bercuti ziarah anak saudara ke mamuk saudara ke, sekadar untuk meluangkan masa bersama dengan keluarga.
1: Dan ada juga Abisyah, lama dah racen nak buat kenduri lah. Cuti sekolah biasanya menjadi pilihan sebab ramai anak-anak, ahli keluarga yang boleh cuti, patut kita mudah nak kupu.
0: Ada yang nak menikah dan juga berkahwin, ada yang nak buat kenduri ke syukur, ada yang nak buat majlis putu nengi, akikah dan macam-macam lagi lah Syirah.
1: Dan bagi yang nak balik kampung tu, mungkin dah mula fikir nak balik naik kereta ke, nak balik naik motor ke, nak tolak pagi ke malam ni. Kalau mesti cuti sekolah jalan raya pun gitulah, habis jam lah.
0: Jadi kalau nak memandu jauh tu kena rancang awal-awal lah perjalanan tu dengan baik, pastikan kenderaan kita ni berada dalam keadaan baik, cukup rehat dan juga jangan terburu-buru. Ingat kita nak sampai ke destinasi dengan selamat, bukannya nak sampai paling awal.
1: Dan kepada ibu bapa, cuti sekolah ni juga boleh dimanfaatkan untuk luangkan lebih banyak masa lah dengan anak-anak tu Abisyah.
0: Okey, tak semestinya kita nak pergi ni tempat yang mahal. Kadang-kadang kita makan bersama di rumah, pergi memancing, beriadah di tamir, bantu anak buat aktiviti ataupun sekadar duduk berbuah tu pun dah cukup memadai sebenarnya.
1: Yelah, tu kan kenangnya dengan anak-anak lah deh. Jadi Abisyah, kepada yang bakal melangsungi pernikahan ni sepanjang cuti sekolah ni, kita nak ucap selamat pengantin baru awal-awal lagi. Siapa dia tu? Siapa dia nak buat majlis tu?
0: Tak tahulah, kalau tak Syirah agak Syah dua tu.
1: Janganlah nak nik, orang lain nak nik, kita pun kalut nak nik juga.
0: Jadi jemput teh pun banyak juga dah kita terima.
1: Betul, tu cerita dia nya. Untuk kalau Syirah sendiri pun untuk cuti ni, ya Allah, banyak sungguh orang madahnya.
0: Banyak dah lah.
1: Tak tahulah ada hok degi ke, ada hok tak ada, tu kita minta maaf lah. Kita lalu awal-awal.
0: Kadang-kadang kita ni terkekang dengan masa sebenarnya. Jadi tapi tak apalah, untuk yang nak bergelar raja sehari tu, kita ucapkan selamat pengantin baru. Kami doakan semoga berbahagia sehingga ke anak cucu dapat zuriat yang baik. Semoga boleh meneruskan legasi kehidupan antara dua hati tu.
1: Betul,
0: jadi anak tu sebenarnya adalah pengingat kasih saya antara suami dan juga isteri. Jadi tu nak ada anak.
1: Janganlah. Jadi mana mungkin persiap, ada sikit lagi masa untuk buat persiapan ni, semoga dipermudah.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu kita belaka. Cukup sampai sini dulu pertemuannya untuk kita terus bersama bertemih menerusi udara kita ni. Lepas ni nya bersama dengan Cik Su kita lah.
1: Ya,
0: yang akan bersama dengan Alik. Anda untuk Gu Alik. Tapi sebelum tu bersama kita ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sebentar dah. Jadi Syirah, jom kita balik.
1: Ayuh.
0: Okey, jaga diri kembali balik. Assalamualaikum.
1: Bye.

0: cita rasa anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang terus bersama dengar Kelantan FM. Diharapkan semuanya hari ini baik-baik belaka. Alhamdulillah syukur hari ini kita bersua pertemuan di hari Ahad 30 Ogos 2020 bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Go Galik untuk hari ini bersama dengan saya Suhail Ahmad Daud sehingga pukul 2 petang kage. Terima kasih untuk Syah dan juga Syira yang telah pun menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita menerusi Go Pagi. Okay, dan hari ini sambil-sambil dengar Kelantan FM, sambil-sambil kita bekerja, sambil-sambil juga kita tengok ke langit, tengok hujan ke tidak. Kalau suri rumah tangga banyak kerja yang kita nak buat eh. Nak sidar baju ke, takut hujan. Tak sidar ke, panah. Okey, apapun hari ini semoga dalam keadaan baik-baik belaka. Sehat-sehat belaka itu harapan kita lah eh. Kalau yang kurang sihat seperti biasa, dapatkan rawatan dengan mereka yang pakar. Pergi ke klinik, pergi ke hospital, dapatkan ubat-ubatan. Pastikan dah dapat ubat, jangan lupa makan. Jangan disimpan sahaja. Alright, untuk anda di waktu ini kita mulakan Go Galik Kelantan FM. Sebuah lagu joget daripada Nadia untuk anda joget Kelantan kita. Semoganya Kelantan FM ada semua di hati anda.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: haji engkau telitah di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci, Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej pada haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan edar CJ dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-3791-0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Siaran kami berada di tempat anda.

0: penuhi citarasa anda.
1: Kerajaan Kelantan FM penuhi citarasa anda pukul 10.18 minit pagi di waktu ini. Kalau hari Khamis baru ni kami di Kelantan FM bergotong royong sempena dengan Merdeka. Dalam masa yang sama juga bergotong royong untuk menghindari daripada air-air yang bertakung, untuk mengelakkan daripada pembiakan nyamuk Aedes dan sebagainya. Dan kalau kita cerita mengenai Aedes juga, kalau mungkin saya boleh kongsikan untuk anda, demam denggi situasi terkini di minggu yang ke-32 untuk tahun 2026. Kalau setakat 15 Ogos baru ni adik kakak, sebanyak 58,079 kes telah pun berlaku, meningkat 56.2% berbanding tempoh yang sama untuk tahun lalu. Dan untuk tahun ini juga, sehingga 15 Ogos 2026, 55 kematian akibat komplikasi demam denggi yang direkodkan. Jadi situasi semasa, peningkatan kes pada peringkat awal tertumpu di Lembah Kelang, khususnya di Selangor serta Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi KKM telah melaksanakan tindakan pencegahan dan kawalan secara intensif dan berfokus. Dan antaranya juga, kalau mungkin saya boleh nyatakan untuk anda, faktor peningkatan kes. Satunya dengan cuaca kita yang tak menentu, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan berserta dengan ribut, berserta dengan angin. Jadi cuaca yang tak menentu disebabkan hujan berseli-seli dengan cuaca panas, yang itu menyebabkan untuk pembiakan Aedes. Dan banyak juga kes takungan air yang tidak diselenggara di kawasan kediaman dan persekitaran kita. Apa yang harus kita buat? Okey, kalau hari ini hari kerja mungkin kita ada alasan lah . Tapi kalau hari cuti tu, luangkan masa selama 10 minit setiap minggu je. Periksa dan musnahkan tempat pembiakan Aedes di dalam dan juga sekitar kediaman. Dan mau kata luar rumah, kata Cik Su, dalam rumah kan kena beki juga. Kena tengok juga. Ha, kalau mungkin kita ni jenis, kalau peti ais tu kita lapik, ada air ke? Ada yang lekah bekas pelapik peti ais. Kalaunya juga kita ni sejak pinggir tu, bahagiannya sejak pinggir alik bawah tu ada air ke tidak tu, dia hanya walaupun tak banyak sudu pun boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Jadi kita kena berhati-hati sentiasa lah untuk mengelak saya pada sebarang perkara yang tak diingini. Okey, tak usah kita hari-hari cuti dijaga anak demik, kita masuk hospital. Kalau boleh kita nak elak-elakkan lah .

0: kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Lantar FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua.
0: Stay tuned. Kelantan FM, di mana cua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Kelantan FM, insyaAllah ada sama menemani semualah gugu kita. 10.30 minit pagi di waktu ini. Ada yang duduk pacok dega. Ada juga yang baru beli dega. Ada yang tampal bendera di kenderaan anda. Ada juga yang baru. Allah, tak lama dah kita nak menyambut ulang tahun kebangsaan negara kita. Yang keberapa dah cik su? 69 dah tu. Alhamdulillah, 69 tahun sudah negara kita merdeka. Ini 23 Ogos lebih kuranglah ni lah. 7-8 hari lagi untuk sama-sama kita menyambut ulang tahun hari kebangsaan negara kita yang ke-69. Jadi adik kita tak payah adik kakak. Kibar bendera sahaja. Buat ke tidak tu? Okay, kalau kita nak bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang negara bangsa kita untuk memerdekakan negara, cik su rasa payah lagi. Kalau hari ni kita berkira nak beli bagai hanya 12 ya, berkira nak beli bagai hanya 15 ya, berkira juga nak beli dega harga 30 ya, sejauh manakah kemerdekaan yang pernah kita kecapi itu kita raih dengan sempurna.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget teko. Kelantan FM.

0: Cinta Rasa Anda.
1: Kelantan FM, Cinta Rasa Anda. Terima kasih untuk semua yang terus bersama di waktu ini. Sambil-sambil dengar Kelantan FM, sambil-sambil juga saya nak kongsikan untuk anda, indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan, khususnya di Sarawak, Selangor, Kedah dan juga Perak. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dengan keadaan cuaca yang tak menentu dan juga kes yang berlaku di waktu ini.

Ia juga hasutan melalui media sosial serta internet seiring dengan perkembangan era digitalisasi. Benda ni bukan sahaja berlaku di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Saya yang nema yang juga pengguna media sosial pun ada terima macam-macam berita siapa kau tak tahu hak mana sah betul ataupun palsu. Jadi jangan mudah percaya dan jangan mudah terlegok. Takutnya kita hak guna. Rujuklah dengan portal sebenarnya .my yang disediakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk berita-berita yang sahih dan juga yang tepat. Dan dengarlah Kelantan FM.

ブナマイプラRasa sebenarnya bersemangat sungguh-sungguh ya. Oh, bila tengok ramai di antara kita ni yang mengibar ke jalur gemilai. Boleh ke bangsa boleh merdeka. Kita sama-sama semarak ke lagi. Semangat kemerdeka dalam diri masing-masing. Cumanya, pesanan Mek Bunga, kita ni kenalah hormat kepada jalur gemilai. Kalau ada jatuh ke jalur gemilai tu, kita tolong kutip. Lepas tu pula. Dia koyok ke gapa, warna pun pudar. Jangan duk buekok si. Dia ada cara-cara dia juga. Cara-cara yang betul. Lagu mana kita nak lupus ke jalur gemini? Cara dia tu lagu mana? Mudah sangat-sangatnya. Kita bakar je tapi secara tertutup. Dia bukannya di tempat awal. Bukannya duduk buat apa? Bakar jalur gemini tu secara terbuka. Tidak. Kena juga. Nak lupuh ke jalur gemilai tu. Ni sebagai tanda kita hormat kepada jalur gemilai. Mek Bunga tak

Ayo sama-sama kita tegakkan bendera kita, bendera Malaysia, negara kita yang kita cintai. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak tanyalah. Hari ini mungkin ada di antara kita yang ambil cuti sebab pergi buat kat kenalan. Cukup 12 tahun tu, alhamdulillah. Itu bahagia no. Bahagia kita pun ada juga hari ni Cik Sugi tukar. Apa tukar tu? Tukar alamat lah. Sebab kita walaupun duduk Johor, asal ke Johor, tapi lama dah bermau stautin di negeri Kelantan ni. Jadi kita tukar alamat. Jadi sebut mengenai tukar alamat juga, Cik Sugi nak maklum bahawa penukaran alamat MyCard ni khususnya untuk pemilik kad pengenalan yang berpindah ataupun menetap di alamat baru selama 90 hari atau lebih, hendaklah membuat pertukaran alamat berdasarkan peraturan 15 peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Dia ada syarat dia kakak. Syarat-syaratnya lagu mana tu? Kena hadir di mana-mana kaunter Jabatan Pendaftaran Negara, gunakan alamat kediaman tetap di Malaysia, alamat pejabat, tempat kerja, organisasi atau peti surat tidak dibenarkan. Okey, selain dari itu juga pemohon bawah 18 tahun mesti hadir bersama ibu bapa atau penjaga. Jadi kalau kita nak pergi buat penukaran alamat ni, dokumen yang perlukan pertamanya kad pengenalan. Yang keduanya dokumen sokongan, kemukakan salah satu dokumen supernya bil elektrik, bil air, pembentung ataupun utiliti, cukai pintu atau cukai taksiran, borang taksiran, cukai pendaftaran, perjanjian jual beli rumah, perjanjian atau resit sewa rumah, surat sokongan penghulu, ketua kampung ataupun juga ahli parlimen ataupun majikan, dan selain itu juga Angkatan Tentera Malaysia ATM, dokumen lain yang setara. Okey, jadi kena ada bayaran ke tak, Cik Su? Ada tu. RM10 untuk warga negara dan bukan warga negara, RM40. Okey, itu sikit banyak mungkin Cik Su boleh nyatakan. Di mana semua dokumen sokongan hendaklah jelas, sah dan terkini, JPN berhak meminta dokumen jika perlu. Jadi sama-sama kita fahamkan apa mengenai penukaran alamat MyCard yang diwar-warkan.

0: anda.
1: Sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 para jurid yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1918 sehingga tahun 1939, dan pada Perang Dunia Kedua pula pada tahun 1939 sehingga tahun 1945, dan semasa darurat pada tahun 1948 sehingga 1960. Tugu negaraku berketinggian 15 meter dan diperbuat daripada gangsa. Direka oleh seorang pengukir Austria bernama Felix the Well Done. Dibina pada tahun 1963 dan siap sepenuhnya pada 8 Februari 1966. 7 patung gangsa melambangkan pemimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan penghormatan dalam menghadapi musuh. Bermula tahun 2010, lokasi sambutan Hari Pahlawan dipindahkan dari Tugu Negara ke Dataran Pahlawan Putrajaya.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji tapi tak apa aku mampu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit, sing-sing bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Baik, terima kasih untuk anda yang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik dengan Kelantan FM di mana-mana sahaja. Ada yang dengar di pejabat, ada yang dengar di rumah, ada juga yang dengar sambil tunggu seseorang. Ewah. Okey, baik. Dan mungkin juga ada yang sedang telah pun muat turun aplikasi RTM Klik. Bukan saja tengok dengar radio tapi juga tengok TV. Terima kasih di atas sokongan anda semua lah . Okay, mungkin ada juga yang sedang tengok dan juga dengar RTM Klik di waktu ini. Sambil-sambil tunggu nak derma darah. Okey, hari ni derma darah. Berapa kali sudah kita menderma darah tu? Tapi ada di antara kita yang memang sudah menjadi rutin. 3 bulan sekali derma darah. 3 bulan sekali derma darah. Tapi ada yang kata, Allah Rabbi, kita tak apa segar lah cik. Sudah mesok umur, darah rendah, HB rendah macam-macam. Tapi juga saya nak kongsikan juga untuk anda, pengambilan zat yang mencukupi adalah penting sebenarnya untuk menghasilkan hemoglobin dalam sistem darah yang darah merah yang akan pengaruhi kelayakan untuk kita menderma darah. Jadi untuk menderma darah pun sebelum kita pergi ataupun apabila kita pergi untuk derma darah, dia cek dulu kesihatan kita setara mana. Kita kena isi bore dulu, tanda-tanda tempat yang sepatutnya juga. Dia tidak kata kita pergi derma darah kat pakar holo tangan derma lalu tidur dek kakak deh. Jadi kalau tersebut mengenai pemakanan yang terbaik juga untuk kesihatan kita, kita kena memahami tentang apa itu zat besi. Zat besi pun dia ada macam-macam jenis. Memahami zat besi hema, ini adalah yang mana ialah daripada sumber haiwan yang terdapat dalam makanan yang berasaskan haiwan seperti daging, ikan dan juga ayam. Kadar penyerapan dia tinggi. Tubuh menyerap zat besi hema ini lebih cekap berbanding dengan sumber tumbuhan, menjadikannya penting untuk penderma mengekalkan paras zat besi. Selain itu juga vitamin C juga amat penting sebagai pemangkin kerana tingkatkan pengambilan zat besi juga. Pengambilan makanan yang kaya dengan vitamin C juga bersama dengan makanan yang tinggi zat besi membantu untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam badan. Jadi kita kena bersesuaian dengan pemakanan yang kita ambil. Kalau kita sihat tubuh badan, tak ada nyakit, tak ada gapo, alhamdulillah kita layak untuk menjadi penderma. Terima kasih untuk anda yang sentiasa menghulurkan derma. Setitis darah amat bermakna bagi mereka yang memerlukan.

0: Pelbagai alasan diberikan untuk tidak menderma darah.
1: Saya takut jarum. Saya takut darah.
0: Namun, adakah anda tahu setiap hari 2,000 beg darah diperlukan dan setiap hari hampir 2,000 nyawa perlu diselamatkan? Satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Saya sudah menderma.
1: Saya sudah menderma.
2: Saya juga sudah menderma. Anda bagaimana?
0: Pesanan ikhlas daripada warga Kelantan.

Penuhi rasa anda. Alright, Kelantan FM rasa anda 11.29 minit pagi di waktu ini. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil juga duk tanya, berapa dah ingat Kelantan boleh ni untuk Sukma 2026. Ini jadi suka saya nak maklumkan untuk anda. Di mana hari ini kalau nak dikongsikan sampai pukul 10 pagi tadi lah ni, pengutan kedudukan pingat Sukma Selangor 2026 sehingga pukul 10 pagi tadi, masih lagi menjadi juara adalah negeri Selangor tuan rumah dengan pengutan 75 pingat emas, 58 perak, 52 gangsa, jadi keseluruhannya 185 pingat yang telah pun diperolehi. Dan selain dari itu juga berada di tangga kedua ialah Kung Negeri Terengganu dengan pengutan 38 emas, 38 perak, 32 gangsa. Wilayah persekutuan berada di kedudukan yang ketiga dengan 35 emas, 39 gangsa dan 39 perak, 36 gangsa. Kelantan berada di tangga yang ke-13. Dengan pungutan emas yang semakin meningkat iaitu 11 pingat emas, 5 pingat perak, 12 pingat gangsa. Dan yang paling berada tercorot ialah Brunei Darussalam dengan pungutan 2 perak dan juga 6 gangsa. Okay, dan kita mengharapkan semoga terus adalah lagi kejayaan-kejayaan yang akan dihasilkan oleh atlet-atlet negara kita dengan masih-masih lagi berbaki. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita memberikan sokongan. Jangan sewaktu dimenang dipuja, sewaktu tersingkir kita mencaci. Itu tidak baik.

menyaksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

anak. Makin gagah bikin kakak jadi suka. Dulu adera mukepan dua sekarang. Kelantan FM Perhi, serasa anda. Kelantan FM Perhi, serasa anda. 11.44 minit pagi di waktu ini. Hari ini 23 hari bulan. Esok 24 hari bulan. Ada yang tersenyum ke? 25 hari bulan hari cuti. Okay, kalau ada yang kata, 25 hari bulan cuti ke apa pulak cik Su? Allah lah, kita kat kerja banyak dok lah. Tak mikir hari cuti tu. Allahu Rabbi, alhamdulillah, syukur. Harap jangan mikir saja kena buat dok. Namun fikir-fikir tak buat. Fikir-fikir tak buat. Tak siap. Di mana 25 Ogos ni, hari Selasa ni, adalah cuti umum di seluruh Malaysia sempena dengan sambutan Maulid Rasul ataupun Hari Keputeraan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ia melibatkan semua negeri. Jadi kalau kita sebut mengenai cuti Hari Keputeraan, mungkin ada di antara kita yang akan mengadakan mauluk, menjemput orang-orang masjid bagi semayah ke, selawat dan sebagainya. Alhamdulillah, syukurlah. Untuk kita yang sentiasa berfikir kepada sesuatu yang bagus dan yang pasti kita sentiasa mengingat akan junjungan Nabi Muhammad SAW. Dalam masa yang sama juga mungkin ada di antara anak-anak kita balik kampung, cucu-cucu balik kampung. Okay, selain daripada mengadakan mauluk, kita juga buat majlis kesyukuran. Alhamdulillah.

Rajin kau terlintas di hati nak menghadiah kepada haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej pada haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan edar CJ dari muka. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011 3791 0141. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertanggung.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 12 tengah hari. Menjelang Belanjawan 2027, tumpuan khusus kepada isu kosar hidup rakyat secara lebih menyeluruh akan diberikan. Situasi geopolitik dunia yang masih tidak teratur diambil kira. Komitmen itu dinyatakan jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berkata penyediaan belanjawan itu juga akan meneliti pelbagai faktor luaran termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia. Keutamaan diberikan kepada projek yang mampu menyelesaikan masalah rakyat pada kadar segera. Malaysia terus mendukung pendekatan diplomasi dan penyelesaian konflik melalui rundingan selaras dengan komitmen negara untuk menyumbang ke arah keamanan, kestabilan dan kesejahteraan serantau serta antarabangsa. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dengan Ketua Staf Tentera Darat merangkap Ketua Angkatan Pertahanan Pakistan Field Marshal Syed Asim Munir. Pertemuan itu signifikan mengambil kira peranan penting Pakistan memudah syara rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menyelesaikan krisis Selat Hormuz. Semua sekolah rendah dan menengah bawah seliaan JPN Sarawak yang ditutup susulan jerebu sebelum ini akan dibuka semula esok. Ia melibatkan sekolah bawah 10 pejabat pendidikan daerah antaranya Kuching, Padawan, Bau dan Lundu. Pengarah JPN Sarawak Omar Mahli berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira bacaan IPU yang berada bawah 200 setakat pukul 10 pagi tadi. Kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid terus menjadi keutamaan. Seorang lelaki warga Indonesia berstatus pemastautin tetap maut selepas motosikal ditungganginya melanggar sebatang pokok tumbang. Kejadian berlaku di kilometer 42 Jalan Kampung Merang, Jalan Pantai Kuala Terengganu, Kota Baru. Ketua Polis Daerah Setiu, Superintenden Zahril Asri Muhammad Zain berkata hasil siasatan awal mendapati mangsa yang tiba di lokasi kejadian melanggar sebatang pokok yang tumbang di sebelah kanan jalan sehingga menghalang laluan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Luar negara, Kementerian Kesihatan Persekutuan India menyenaraikan simptom untuk memantau kes influenza H1N1. Orang ramai digesa supaya terus berwaspada. Menurut Kementerian, H1N1 boleh menyebabkan demam, batuk dan sakit tekak. Gejala lain yang disenaraikan, kelesuan, hilang selera makan dan loya. Menurut laporan media tempatan, Delhi merekodkan lebih 1,700 kes H1N1 tahun ini apabila jangkitan selesema meningkat di beberapa negeri. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: penuhi citarasa anda.
1: Right, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 12:12 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Yang intai-intai juga merusi live Titi di waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Selamat tengah hari belakang. Dalam kepala dah fikir-fikir ke nak pergi makan mana tengah hari ni? Ada juga yang kata hari ni Cik Su makan pagi tak dia makan banyak. Dah tengah hari ni kita tak makan dah. Ada juga yang makan biasa-biasa je. Pagi kita makan biasa, tengah hari kita makan roti je. Alhamdulillah lah eh. Tak kisahlah kok-kok mana pun, supayanya perut kita terisi, memberikan tenaga yang terbaik untuk kita, dan keseimbangan dalam pemakanan kita juga itu penting. Dari mana keseimbangannya? Karbohidrat ada, protein ada, semuanya ada. Supayanya tidak ada lah orang kata umur muda lagi ada masalah kesihatan. Okey, yang mana penting mungkin harus kita tahu tentang pengambilan makanan suku-suku separuh-separuh. Tahu belakang doh ni. Antara kita praktikal doh tu. Ya deh. Okey. Jadi kalau mungkin rasa macam gula sudah pun mula berlebihan. Kalau mungkin rasa berat badan makin bertambah. Awasi dengan segera.

Kalau sebut pasal makan, semua orang suka makan. Kalau sebut pasal makanan pula, semua benda kita nak try. Kalau dia makan, ada kalanya bukannya makan sikit, tapi banyak. Beringat semu, makan boleh sebarang makan. Tapi harus pilih makanan yang mengandungi zat dan nutrisi yang terbaik untuk tubuh badan kita. Jangan pula makan boleh sebarang makan, tapi macam-macam nyakit mari dalam tubuh kita. Jadi apabila anak royak ni, kalau nak makan, jangan makan sore. Lagi comel makan dengan sain-sain. Kalau nak dengar radio pula, jangan dengar radio lain. Dengarlah Radio Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa guru kita.

0: Alright, Kelantan FM lalani pukul 12.30 minit tengah hari dan seperti yang telah Pejak Sumak Long sebentar tadi, di waktu ini kita bersama dalam rancangan Asuh Sayang. Okay, dan seperti biasa juga Jeksu akan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Dan hari ini doktor, tajuk kita menangani ketagihan gadget dalam kalangan anak-anak. Okay, topik ni memang tak habis umur kita.
1: Tak habis umur.
0: Tak habis umur dia. Tapi sebabnya semua orang ni menggunakan gadget.
1: Yes, yes.
0: Okay. Tapi doktor ada sor tak telefon tak?
1: Ada sor.
0: Ada sor.
1: Doktor ni sor belaka.
0: Sor belaka.
1: Alhamdulillah. Ada orang tu 2, 3, 4 yang suka. Baru cuma lah dia.
0: Baru cuma lah. Tapi tak apa. Pengurusan itu penting.
1: Yes, okay, yes.
0: Sor 2 tak ada masalah. Okay, baik. Doktor, kalau hari ni tajuk dia menangani ketagihan gadget dalam kalangan anak-anak. Seperti sedia maklum, kalau minggu lepas pun kita dah bercerita mengenai hal ini.
1: Yeah.
0: Cumanya kalau kita sebut mengenai gadget, mengenai anak-anak, ada setengah orang memang dihadiahkan untuk anak.
1: Ya, yeah, betul.
0: Ada setengah orang dia kata, tu Cik Su kalau tak boleh, teriuk.
1: Teriuk. Okay.
0: Cumanya mungkin kalau boleh doktor ngatakan bagaimana agaknya ibu bapa ni boleh mengenal pasti anak mula mengalami ketagihan gadget ni.
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasihi DJ Cik Su, rakan pendengar Kelantan FM, khususnya tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekian. Okey, tajuk ini menarik jugalah. Okay? Dia berkenaan dengan ketagihan gadget. Jadi setiap perkara Cik Su, kita jangan ketagih sangat Cik Su. Kalau ketagih sangat ni dia jadi macam apa dia panggil, bukan terkesim, dia panggil lupa istilah tu, tapi maknanya kita jangan terlalu terpaling. Jadi maknanya kalau berlaku ketagihan di kalangan kanak-kanak ini ataupun di kalangan anak ini ialah yang pertama, kalau kita tengok bagaimana kalau nak tahu dia ketagih ke tak, kita tengok melalui perubahan Jeksu. Akan berlaku perubahan. Maksudnya apa? Perubahan tu dari segi emosi, dari segi tingkah laku sosial dan juga rutin harian anak apabila gadget diambil atau tidak digunakan. Itu isu yang pertamanya. Maknanya kalau nak tahu ketagih tak ketagih, kita cuba kita ambil gadget je. Dia apa reaksi mereka?
0: Dia mecok.
1: Mecok kedok. Jadi kalau dah mecok tu, maksudnya dia dah rasakan bahawa gadget tu macam teman setia anda lah. RTM, teman setia anda. Jadi maknanya dia dah sampai level ketagihan. Tapi kalau setakat dia kata okeylah, kalau papa dan mama ambil tak rasa apa-apa, tu tak bukan ketagih lagi lah Cik Su. Dia dah dalam fasa yang biasa. Alright, kemudian kalau kita nak tengok tanda-tanda utama lah Cik Su, bagaimana ketagihan ini berlaku, ialah pertama ialah kita tengok dari segi gangguan emosi ataupun dia panggil symptom withdrawing. Maksudnya apa? Yang pertama, gangguan emosi ni maksudnya mengamuk ataupun tantrum. Bila anak kita ambil gadget Cik Su, dia mengamuk. Itu dia panggil sudah berlaku, dia panggil ketagihan lah tu. Yang kedua ialah gelisah dan resah. Jadi gelisah dan resah. Bukan tak tidur Cik Su, ada gelisah tidur. Ini gelisah tak ada telefon, gelisah. Itu maknanya anak kita sudah berlaku ketagihan. Yang ketiga ialah gadget sebagai pengawal emosi. Maknanya kalau macam Cik Su cakap tadi lah, kalau tak bui, kalau bui baru senyap. Kalau tak bui, dia pun menunjukkan reaksi tantrum dia dan sebagainya. Jadi dia sudah berlaku, dia panggil gangguan emosi. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dari segi perubahan. Nak tengok dia ketagih ke tak, dari segi perubahan, dari segi tingkah laku dan sosial Cik Su. Maknanya dia orang, anak-anak kita dah tak nak dah bermain dengan kawan-kawan. Dia dalam dunia dia sendiri. Sebab dalam tangan dia tu, dalam gadget dia tu, mempunyai 1001 macam ataupun 1001 permainan yang boleh dia bermain. So tak ada masalah dengan kawan-kawan. Okay? Itu yang pertama dari segi perubahan, dari segi tingkah laku dan sosial. Yang kedua ialah pengasingan diri. Bila dah berlaku ketagihan ni Cik Su, dia pastinya akan berlaku pengasingan diri lah. Dia tak nak cakap dengan mak dia, tak nak cakap dengan ayah, tak nak cakap dengan kakak-kakak, dia main dengan telefon dia je lah. Itu. Yang kedua ialah sikap berahsia atau menipu. Dia ni bahaya juga Cik Su. Bila dah ketagih sangat, dia menipu dah ni. Dia berlaku apa panggil elemen-elemen menipu dah. Dia tidak ada dah kejujuran dalam diri dia. Sebab contohnya menipu ni menyorokkan gadget. Mama kata mana gadget, dia tak tahu, padahal dia susu ataupun dia sorokkan supaya dia tak boleh bermain lagi. Mana yang keempat ialah fikiran terlalu terpaku. Maksudnya apa? Dia terlalu tengok kepada gadget itu menyebabkan dia terpaku je. Dia orang panggil pun tak dengar. Kalau Jesus pun rasa kalau dia panggil adik tak dengar.
0: Galik.
1: Betul lah tu, sebab dia nak menang ni, a winner. Dia tak nak jadi loser ni, dia nak jadi a winner. Jadi menyebabkan dia terpaku di depan skrin tu ataupun di depan gadget itu, menyebabkan dia tidak cemerlang lah. Baik. Yang ketiga dari segi kemerosotan kesihatan fizikal dan rutin. Sebenarnya gadget ini kalau kita dah berlaku ketagihan Jesus, dia akan jadi gangguan masa tidur. Itu mimpi macam-macam Jesus. Sebab dalam gadget itu Jesus, dia macam-macam dia bermain kan. Kalau dia bergaduh ataupun bertumbuk-tumbuk tu, maknanya dalam game yang apa dipanggil, bukan Mobile Legends, adalah game yang tumbuk-tumbuk tu, apa-apa game lah. Jadi dia akan terbawa-bawa dalam mimpi dia ataupun dalam tidur dia Jesus. Yang kedua ialah mengabaikan rutin asal. Baik. Contohnya apa rutin asal mereka Jesus? Dia mandi ataupun dia basuh apa nama ni pinggan, bersihkan rumah. Tak ada dah jasus sebab dia main gadget je. Jadi itu isunya ketagih. Kemudian yang akhir sekali ialah aduan fizikal jasus, anak-anak akan mengadu sakit kepala sebab lama sangat dengan skrin kan jasus, menyebabkan dia akan rasa sakit kepala. So kita tengoklah kalau ada perubahan itu, maknanya anak kita tu sudah pergi kepada ketagihan si gadget. Dan akhir sekali ialah pasti dia pergi kepada isu fokus kepada akademik jadi kurang jasus. Ini kita takut. Bila dia dah kurang dari segi fokus pada akademik, mana lagi dia nak pergi sebenarnya. Kemenangan itu dia, saya pun ada juga anak yang tahun 5 tahun 4 saya kata, dan juga tak kata 5 sekalipun kata telefon boleh main, gadget boleh main, tapi akhirnya kalau kita tak berjaya di akademik, apalah kita sebenarnya sebagai seorang pelajar dan sebagainya. Jadi kita, peranan ibu bapa ni sangat pentinglah untuk memastikan anak-anak kita itu bukanlah tidak berlaku ketagihan. Sebab sekarang Cik Su, majoriti ketagih berlaku dah Cik Su. Sebab ni zaman mereka. Zaman mereka. Cuma kita kena kawal je. Ibu bapa ni kena kawal supaya dia ada masa lah dia main gadget, ada masa dia dengan education dia ataupun pendidikan dia, dan kawan-kawan dia Cik Su.
0: Okey, baik. Kalau sebut masal gadget tu seperti Dr. Maklum tadi lah. Anak-anak ni memang kalau kita nampak dia tu tak boleh benggen.
1: Yes,
0: tak boleh pisuh.
1: Betul.
0: Dia makan pun selit lah poket.
1: Ketagih tu.
0: Tapi dia ada beza dah doktor. Antara ketagih dengan anak yang kerap menggunakan telefon.
1: Okey,
0: menggunakan gadget
1: ni. Dia sebab... kita kena faham dari segi ketahagan ini dianggap orang kata apa ya, dia panggil apa, dalam satu dia panggil, kita kena faham dulu punca utama ketahagan itu ialah saling berkaitan. Seperti contohnya lah kalau dia ketahagan je, so dia ada permainan-permainan dia yang dia main, contohnya dia kata permainan Roblox, itu antara permainan lah, ataupun dia panggil Fortnite yang menawarkan pengalaman interaksi yang menyeronokkan. Sebenarnya dalam gadget mereka tu ada benda-benda yang menyeronokkan mereka, contohnya Roblox, dia menyeronokkan mereka untuk bermain dan sebagainya. Maka itu ialah yang menyebabkan anak-anak kita ni jadi ketagih. Tetapi kalau tidak ada main macam tu, mereka biasa je. So kalau main masa zaman kita tu apa, ular-ular dia tak ada minat-minatnya. Sekarang ni dia macam dia, sebab kalau kita relate kepada sekolah je, so sekolah jadi tak best sebab kita tak ada yang interaktif macam ni.
0: Baik.
1: Tapi dalam apa, gadget tu banyak yang interaktif yang boleh mereka meningkatkan itu. Sebab kita tak sederap, kita nama je sekolah digital, tapi dalam kelas tak ada pun digitalnya. Masih lagi menulis dan sebagainya dengan tulisan putih dan sebagainya.
0: Baik.
1: Menyebabkan kita tidak sinkronis lah dengan apa nama perubahan zaman. Alright. Kemudian kalau kita tengok tanda-tanda kalau dia dah macam ni, kalau dia kepanggil apa, ialah rasa gelisah dan cemas. Rasa gelisah dan cemas di kalangan kanak-kanak, dan menyebabkan mereka akan sentiasa nak main ataupun ketagih tu lah. Tapi kalau kita tengok anak-anak kita jenis boleh bagikan masa, contohnya mereka hadkan masa, bila kita sebagai bapa hadkan masa kepada anak kita, kata kakak ni ataupun Alung, Angah, ni masa yang anda ada apa yang Angah boleh main telefon, contohnya daripada pukul 9 hingga pukul 10 pagi ke contohnya.
0: Baik.
1: Lepas tu pukul 11 Angah kena belajar contoh. Jadi makna had masa. Jadi kalau dia boleh dengar kita punya arahan dan sebagainya, tak ada masalah Cik Su. Walaupun lepas tu dia main game lah. Dia main lah game dia tu. Cuma kita nak biarlah, orang kata apa, perbezaannya lah apabila dia boleh dengar lagi cakap kita. Tapi kalau dia tak dengar dah cakap kita, dia nak asyik main je, tak belajar macam Su, itu dah panggil apa, dah berlaku ketagihan. Yang ini kita takut sikit lah. Kita takut sikit supaya dia akan menyebabkan dia tak fokus kepada apa yang dia nak buat lah sebagai seorang anak sebenarnya.
0: Maksudnya kalau kita lari ada berhenti lah
1: tu. Yes, betul, it's okay. Dia tak ketagih Cik Su, masa dia main je. Maknanya dia kawal. Sebab sekarang dia akan main juga Roblox tu. Kalau kita janganlah main, dia akan main je. Tetapi bagaimana kita mengawal, macam Cik cakap tadi lah, bagaimana kita mengawal dia dalam penggunaan gadget tu sebenarnya.
0: Betul.
1: Peranan ibu bapa lah kat sini sebenarnya.
0: Okey, jadi kalau untuk semua ibu bapa, mungkin ada di antara mok dia jadi ngaluh dengan anak. Saya doa.
1: Semua saya anak Yesus. Tapi yalah, gitulah.
0: Tapi kita kena ambil fikir lah.
1: Ambil fikir juga.
0: Mungkin juga doktor boleh kupas sikit antara tanda-tanda ketagih gadget yang perlu diberi perhatian.
1: Alright. Tanda-tandanya yang pertama ialah apabila berlaku ni, dia anak-anak kita ni akan rasa gelisah Cik Su. Rasa gelisah, kalau tak ada gadget dia jadi gelisah. Kalau kita yang biasa tak ada gadget tak apa. Cuma kita tengok TikTok Cik Su. TikTok ni kadang-kadang tengok yang agama-agama lah. Walaupun kadang-kadang lalu tak buka agama Cik Su.
0: Selari.
1: Habis dia affect peringkat kita ni. Tapi anak-anak dia Roblox dia main dia. Okey. Yang pertama ialah rasa cemas ataupun marah bila tiada gadget di sisinya. Kemudian mengutamakan gadget. Kalau dia tengok ketagih dia, dia utamakan gadget. Hanya gadget saja berbanding dengan aktiviti lain. Sekolah pun tak pergi tambahan, contohnya sekolah pun tak nak pergi dan sebagainya. Okey. Kemudian kalau ajak pergi kenduri sanak saudara pun tak nak pergi. Betul lah tu. Padahal kalau pergi pun tak ada masalah, dia bawa je gadget tu. Tapi dia tak nak social tu, sebab dia ada social
0: dalam
1: dunia dia. Kemudian yang ketiga ialah orang kata apa, dia nak dapatkan ataupun menjadi sangat sensitif dan cepat merajuk Yesus. Bila contoh kita ambil dari gadget dia jadi cepat nak marah dan sebagainya. Soalnya kita tak sporting. Bukan soal tidak sporting, tapi kita memikirkan dia sebagai seorang orang kata apa, individu atau anak yang tengah membesar dengan sangat baiklah, supaya dia tahu dari segi penggunaan itu kadang-kadang menyebabkan dia terganggu dari segi orang kata apa, emosi dia dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni maknanya elemen-elemen inilah ataupun tanda-tanda utamalah yang menyebabkan ketagihan kepada gadget tu sebenarnya.
0: Okey, baik. Kita rehat seketika, doktor. Alright. Kita sambung selepas ni pula cerita pasal telefon ni. Kita pun ada telefon, anak-anak pun ada telefon. Cara pengawalan itu penting, doktor. Okey, baik. Alright.

Itu Tui Karma. Lagi pula untuk semua terus bersama dengar dalam segmen Asuh Sayang kita lala ni. Okey, hari ni menangani ketagihan gadget dalam kalangan anak. Bagi yang baru saja mendengar, baru saja menonton Merusi Live TT ataupun juga Merusi Page Kelantan FM dengan Merusi Radio Kelantan FM dan sepaskala lah. Cik Su bersama dengan tetamu kita, Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Okey, kalau tadi doktor dah kupas sikit bagaimana untuk kita kenal pasti anak-anak yang mengalami

0: antara kalau dalam lingkungan anak-anak ni, cabaran dia adalah untuk ibu bapa lah. Jadi mungkin doktor boleh nyatakan kesilapan yang sendiri lakukan apabila kita ni ataupun ibu bapa ni cuba nak suruh henti, anak-anak kita henti guna gadget secara mendadak. Betul tidak lu?
1: Alright. Okay. Jadi antara kalau kita tengok kesilapan lah yang boleh kita tengok di sini, bagaimana yang kita untuk menghentikan anak-anak kita main gadget. Pertama ialah tiada jadual peralihan, Cik Su. Maknanya tiada jadual penggunaan gadget tu sebenarnya. Sebagai bapa kita kena ada orang kata had masa lah untuk anak-anak kita bermain gadget itu sebenarnya. Walaupun memang kalau tu pun dicuri-curi ambil je gadget tu sebenarnya. Tapi maknanya kita kena ada jadual masa supaya kita boleh tengok berapa banyak yang dia gunakan untuk penggunaan gadget itu. Yang kedua ialah gagal menyediakan alternatif yang menarik di di dunia nyata. Maknanya dia tak ada orang kata apa alternatif. Contohnya pergi ke pantai ke Jeksu, menyebabkan anak-anak kita rasa macam ini asyik duduk kat rumah je. Jadi dia pun memain gadget lah. Sebab kita ada orang kata apa menyediakan aktiviti alternatif macam berbasikal ke brisk walk ke dan sebagainya di taman-taman permainan dan sebagainya. Yang ketiga ialah reaksi tahu tegas dan drastik. Macam Cik cakap tadi lah, bila kita ambil terus itu menyebabkan anak-anak akan mencetuskan rasa gelisah dan marah kepada ini, dan kemudian tidak melibatkan sokongan daripada keluarga ataupun rakan terdekat lah. Jadi sokongan itu penting. Jadi kalau kita tidak menyokong anak-anak kita dari segi apa juga penggunaan gadget itu, menyebabkan dia rasa tidak dihargai dan sebagainya lah. Dan antara yang kita boleh nyatakan ataupun bagaimana kita nak supaya anak-anak kita tadilah tidak dari segi kesilapan dia tadi, apa yang kita boleh buat ialah tetapkan masa mereka bermain gadget, Cik Su. Maknanya waktu malam ke siang tak boleh main dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pantau penggunaan, Cik Su. Maknanya kalau dia bermain macam Roblox dan sebagainya, menyebabkan dia terlalu leka dan sebagainya, kita pantau. Maknanya apa ni sebenarnya, dia banyak pada lebih kepada pantau dah sekarang, Cik Su. Sebab ini zaman mereka, kita kena pasti timah hakikat. Kecuali kita ambil terus tak pasal main-main, tapi dia tak boleh berlaku begitulah. Sebab dunia sekarang banyak menggunakan gadget untuk pembelajaran sekalipun sebenarnya. Yang ketiga ialah jangan manjakan anak dengan gadget. Sebenarnya asalnya kita lah, Cik Su, bagaimana kita dengan anak-anak. Kalau kita tak beli, anak-anak kita tak ada gadget tu. Tapi oleh kerana keperluan, maka kita kena kontrol lah. Itu saja. Kalau tak beli kan anak-anak kita, orang lain semua bawa gadget, dia tak bawa gadget. Contoh form 5 sekarang ni banyak
0: duit gaya
1: duit gaya untuk belikan gadget. Jadi maknanya kita lah yang kena pantau lah sebagai bapa sebenarnya. Itu penggunaannya. Kemudian elakkan gadget di depan orang ramai lah. Maksudnya kalau di hadapan orang ramai dan sebab itu, kita lebih kepada bagaimana kita bermasyarakat lah, Cik Su, supaya dia boleh bawa dan orang kata apa membawa kepada kebaikan kepada anak kita lah. Okay? Jadi itu yang perlu kita laksanakan. Akhir sekali tunjukkan contoh teladan yang baik lah. Jadi sebenarnya cikgu cakap minggu lepas lah, Yesus, mang ayah ni jangan main gadget pula. Jadi dia pula kat tempat makan pun main gadget, apa nak mandi pun tengok gadget dulu, tengok TikTok. Jadi anak-anak tengok perlakuan kita, asyik-asyik tengok TikTok dan sebagainya, asyik-asyik tengok telefon, jadi gadget. Jadi menyebabkan anak-anak pun terikut lah, Yesus. Dia dengan cara dia, mak bapak ni dia tengok benda-benda yang sepatutnya tengok, tapi dia tengok perbuatan kita sebagai bapak. Jadi kita kena jadi role model lah kepada anak-anak. InsyaAllah anak-anak akan tidaklah terlalu ketagih, tetapi dia guna masa yang diperlukan dan sebagainya.
0: Ni Razali AR kata ketagihan yang terkawal. Maksudnya ketagihan yang terkawal. Kalau ibu ayah ni boleh lagi kawal anak-anak kita. Cumanya kalau tak boleh nak kawal, doktor, bila agaknya ibu bapa ni perlu mendapat bantuan profesional? Macam dia lagi tak jadi dah, dia kena orang lain dia nak bantuan anak tu, macam mana?
1: Bantuan
0: profesional macam mana?
1: Jadi dalam kita nak orang kata apa penggunaan inilah sebenarnya bantuan profesional ni, kalau kita tengok dari segi orang kata apa yang pertama ialah kita kena tengok bantuan profesional ni apabila menunjukkan rasa tanda-tanda yang emosi terganggu je dan sebagainya, maka kita perlu pergi kepada, yang pertama ialah perubahan emosi yang melampau. Bila anak kita Cik Su ada perubahan melampau, maka barulah kita boleh pergi kepada profesional ni. Mana-mana orang kata apa macam orang-orang yang ataupun agensi-agensi yang boleh memberikan nasihat, kalau kat sekolah kan dia panggil apa kaunselor dan sebagainya kan. Kalau yang dah kat universiti, dia ada lah dia punya kaunselor sebab itu. Jadi maknanya dari segi emosi lah bagaimana. Yang kedua ialah masalah tingkah laku yang berterusan. Maksudnya tingkah laku yang negatif yang berterusan ini disebabkan gadget ini, maka kita pun boleh mendapatkan orang kata apa bantuan lah daripada profesional. Yang ketiga ialah kemerosotan prestasi sekolah, Cik Su. Jadi kalau dulu anak kita okey, kemudian ada asyik-asyik main gadget ni, bila main gadget je, dia tak baca dah sebenarnya. Dalam bahasa mudah dia galik. Bila galik, dia galik dengan Roblox tu lah. Jadi kita pun galik dengan cara kita pun kerja dan sebagainya. Jadi maknanya apapun sekarang kita kena fikir sebagai bapa, anak itu lebih utama. Kadang-kadang kerja juga penting. kita, tapi anak-anak lebih utamalah kita nak pantau dan sebagainya. Kemudian tekanan ke ibu bapa ni kronik, ini masalah ibu bapa yang saya tengok sekali dua ni Cik Su, bukan saya dua lah, saya tak minat sangat drama Pukul 7 Cik Su.

0: Tiba-tiba saya dulu saya tengok drama Pukul 7.
1: Okay.
0: Sebenarnya banyak drama Pukul 7 yang malah sebutlah TV mana yang menyebabkan orang kata apa, mak bapak tu sentiasa ada konflik, nak bercerai, nak bercerai, pukul, memukul dan sebagainya. Okey. Kadang-kadang please lah, tolonglah tunjuk contoh yang baik kepada yang masyarakat. Menyebabkan orang-orang muda sekarang dia cepat meniru. Jadi maknanya kalau mak bapak dia atau mak dia kena pukul dan sebagainya, dia jadi benci pada orang perempuan. Itu dia ada isu itu pula. Jadi maknanya penerbit-penerbit filem tolonglah ataupun drama, buatlah sesuatu yang inisiatif yang cantik lah untuk ni. Untuk apa kata, supaya tekanan ibu bapa yang kronik ini tidak berlaku lah kepada masyarakat dan sebagainya. Macam itulah caranya. Dan dan kalau ini elemen-elemen ada, maka apa, sebab kita bimbang begini Cik Su, bila kita dah terlalu kronik, kita takutlah. Sebab saya nyatakan selalu Cik Su, bila kita anak kita ni dah sampai level ni, dia jadi takut putus wayar Cik Su. Putus wayar kita bimbang. Bila dah putus wayar, wak lima Cik Su. Dah makan ubat, dia jadilah jadi macam bodoh-bodoh sikit. Jadi habislah Cik Su. Jadi kita nak masa boleh kawal ni, biarlah. Mungkin the first ni anak-anak tak seronok dengan kawalan kita dan sebagainya Cik Su. Tapi akhirnya kita nak dia dalam keadaan normal. Itu paling penting Cik Su. Dia, kita tak nak dia cabut wayar Cik Su. Dalam bahasa Kelantan dia cabut putus wayar agak bahaya Cik Su. Sebab wayar ini tu heavy sekali. So jagalah elok-elok. Sebab bila, tapi dah kronik, dia tolih Cik Su. Orang cakap kat dia pun, dia kata orang cakap kat dia. Orang kecil contoh Cik Su cakap kat saya, dia kata dia doktor tu, ngata dia tu. Dia elemen sebab dia masuk Cik Su. Sebab dunia tu dunia yang macam-macam lah dia, dalam gadget itu sebenarnya.
1: So ada macam-macam
0: yang kita kena tangani Cik Su sebagai seorang ibu bapa lah. Nah, mengawal anak-anak kita dalam penggunaan gadget ini Cik Su.
1: Jadi kalau Cik Doktor maklum tentang mengawal tu, mungkin kita ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk kita mengurangkan kebergantungan anak tu pada gadget sendiri.
0: Yang pertama ialah pastinya Cik Su kena tetapkan hak masa lah. Maknanya kalau dalam penggunaan tu, dia tak boleh gida. Kena tetapkan hak masa dan ada ketegasan lah Cik Su. Jangan bagi hak masa. Tiba-tiba anak main lebih pada sejam, tak apa. Dua jam. Tiga jam. Jadi dia kata, apa-apa beres. Jadi tak saya macam Cik Su. Ambil telefon tu.
1: Tak pakai jadual mana.
0: Tak pakai jadual mana. Abah ni kata. Jadi awet pula kita Cik Su. Jangan, abah jangan jadi awet. Mama jangan jadi awet. Pastikan ambil dulu. Ambil. Okey. Pukul 4 pula. Okey, Pak. Pukul 4. Bagi dia balik. Beres. Jadi maknanya, orang kata apa, bagi peraturan itu pada mereka. Yang kedua ialah ibu bapa mesti menjadi role model. Simpan gadget kita. Dia kata dalam ni kata, jangan bermain telefon semasa meluangkan masa dengan anak. Jadi kita sebagai ibu bapa Cik Su, jangan main telefon sangat. Jadi kalau duduk pada meja makan tu, kita makan belakang tu. Masukkan telefon kita dalam poket masing-masing. Baik. Dan kita makan. Kita nikmati makan itu sebenarnya. Walaupun kadang-kadang doktor pun tak nak buat juga Cik Su. Waktu ambil telefon macam-macam pun dia. Jadi kita nak makan, dia nak main telefon. Tetapi apapun, kawalan itu penting. Supaya anak-anak boleh itu. Yang ketiga ialah berbualah setiap hari dengan anak-anak ni dari segi orang kata apa, aktiviti sekolah dan sebagainya. Dan kadang-kadang tanya apa yang dia buat di sekolah, supaya macam mak bapak kita dulu Cik Su, mereka tanya apa adik Anga Halong belajar kat sekolah, belajar apa ini. Kita oleh kerana sibuk dengan gadget Cik Su, anak-anak pakai tertanya lah. Sekarang dia AI Cik Su. Dia AI kepada anak ataupun dia WhatsApp kepada anak, oi kat mana tu, okay, kat bilik mama. Jadi maknanya kena balik juga, sebab ini rumah kita, syurga kita, kita buatlah apapun dia mesti beri kebaikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kelima ialah komunikasi dan juga edukasi. Maknanya terangkan kesan buruk pada anak-anak. Maknanya Cik Su kita kena royak. Macam kita lah, do and don't tu kita kena bagi tahu anak kita. Okay, kalau adik tak lama main gadget ni, mata pun mungkin berjadi rabun dan sebagainya. Adik sakit tekok, sakit belakang. Jadi kesan yang tak elok tu bagi tahu. Yang elok tu memanglah dari segi message. Tapi saya doktor tengok, tak ramai orang tengok benda yang molek. Ataupun dia asyik dengan main game lah. Dia tak ada kata, okay hari ni tak faham matematik. Dia tak ada search matematik ni macam mana, algebra tak ada Cik Su. Dia algebra dia tu lah. Dia roblox dia tu. Jadi maknanya telefon itu sepatut ke, ataupun gadget itu kita gunakan untuk kebaikan. Tapi menjadi tidak, bukanlah tidak baik, tetapi hilang fokus kepada apa yang sepatut dia buat dengan gadget itu. Tidak salah bermain apa juga permainan Cik Su, Roblox ke Dragon ke, ikutlah. Tetapi maksudnya biar ada pengawalan masa tu, supaya balance Cik Su. Apapun kalau kita dah Islam ni, nak balance Cik Su. Kalau tak balance tu, kurang sikit. Sengit sebelah. Jadi sengit sebelah ni asyik. Lepas tu tengok rezak merah belakang. Kalau pergi sekolah sekali kita tengok, rupanya anak kita semua merah belakang rezak. Sebab apa, sibuk dia main. Tapi kalau main game, main gadget, main MMA, nombor satu. Jadi benda macam ni. Dan akhir sekali ialah orang kata apa, sistem ganjaran Cik Su. Maknanya berilah ganjaran. Kalau adik boleh ikut peraturan, Angah Kak Long boleh ikut peraturan, maka beri bukan sahaja pujian dan juga ganjaran. Belanjalah Aeon ke, makan kat Aeon ke dan sebagainya, supaya anak rasa sebenarnya apapun yang doktor tengoklah, kita balik pada ibu bapa lah. Doktor saya nyatakan, kalau salah doktor sebagai bapa, salah apa nama ni, isteri doktor sebagai ibu. Kerana anak-anak ni dia mengikut apa yang ibu dan ayah dia tunjukkan contoh Cik Su sebenarnya. Itu dan dari segi, khususnya dari segi penggunaan gadget lah, yang kita bincangkan pada tengah hari ni.
1: Ya, ni sahabat kita dalam Pahlawan Merah, dia kata anak pula ajar kita cara guna telefon. Salah tu.
0: Salah. Suka main game pula. Alamak, suka main gadget.
1: Maksudnya apabila kita nak cari sesuatu benda dalam telefon, kadang-kadang kita ibu ayah pun tak tahu pandai.
0: Tak apa, tak
1: tapi
0: apa,
1: dia akan menyelusuri. Cuma sikit je, kita ada masa sikit je doktor. Dari segi ibu bapa sendiri, bagaimana pula untuk kita mengekalkan disiplin penggunaan gadget dalam jangka panjang?
0: Alright.
1: Yang pertama, jangan minggu pertama yang jadi. Minggu kedua tak bagaimana.
0: Dia panggil apa dalam dalam ni? Dia panggil konsistensi. Maknanya konsisten kita tu penting. Yang pertama ialah tetapkan rutin dan sempadan yang jelaslah pada anak. Macam tadi, Yesu. Maknanya penggunaan telefon ini atau gadget ini kita boleh guna masa mana. Maknanya sekolah ada dah, Yesu. Sekolah dah 8 jam dah beres. Dari balik rumah, okey. Pukul 2 hingga pukul 3, adik belasah lah gadget. Nak roblox, roblox lah. Jadi sampai esok pula. Roblox tu contohnya. Jadi maknanya ada sempadan, orang kata berutin. Jadi dia ingat, oh papa ni sejak ni main beres. Atau apa, dua je. Minta dua je. Dua hingga empat. Roblox kan dua tu. Jadi empat hingga esok tu pukul 2 petang esok baru boleh hui. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah, kita sebagai macam biasalah. Jadi contoh teladan, ya, sudah balik pada mak abah ya sebenarnya, mak ayah ya sebenarnya sebagai contoh teladan. Yang ketiga adalah aktiviti alternatif yang menarik, ya, Su. Maknanya kita pergi hiking ke sebagainya, ataupun bersenam ke macam inilah, apa ni, brisk walk ke dan sebagainya, supaya anak-anak itu ada aktiviti lain, ya, Su. Di samping telefon tu ataupun gadget tu, mesti ada telefon lain. Kemudian interaksi sosial, maknanya libatkan dalam permainan dan sebagainya. Ini antara yang ibu bapa boleh buat. Dan juga gunakan teknologi. Dia kata yang keempat, gunakan teknologi untuk mengawal teknologi. Macam mana, Cik Su? Maksudnya aplikasi kawalan ibu bapa tu kita tengok dari segi dia panggil Google Family Link, ataupun kita gunakan teknologi untuk kawal teknologi. Maknanya ada, maknanya kita tengok macam tu lah, kita tengok YouTube ke dan sebagainya bersama-sama, Cik Su. Alright, pasang TV sama-sama, jom kita tengok streaming apa cerita hari ni, okay, dan sebagainya. Jadi kita libatkan diri, engagement dengan orang kata apa, dengan keluarga dan sebagainya. Kemudian penapisan dari segi ibu bapa boleh buat dari segi apa kandungan yang anak-anak kita tengok lah, menyebabkan mereka ralik, Cik Su. Jadi kita kena pantau lah sebagai bapa. Dan akhirnya ialah kita tengok dari segi pantau secara berkala, macam cakap tadi, jangan seminggu saja cemerlang, minggu kedua main out ke laut. Jadi tak nak. Jadi kita kena konsisten supaya apabila dia sampai level dia dah form 5, khususnya Cik Su, dia especially kalau kanak-kanak ni dia memang main, Cik Su, tapi kalau dia ada form 5 nak naik kata, it's okay lah, Cik Su. Sebab dia kena ada batasan-batasan lah, supaya kita boleh, kata orang, anak kita tu bila dia boleh berfikir sendiri dah okay dah, Cik Su, sebenarnya. Dan akhir sekali ialah komunikasi dan juga flexibility mengikut umur. Dia ada umur dia, Cik Su. Yang pertama ialah kalau kita tengok seni berbincang, kalau si kanak-kanak itu dari segi umur dan keperluan akademik mereka lah, mana kanak-kanak, gaya kanak-kanak, dan juga kalau dah form 5 ke atas, Cik Su, kita dah boleh beri dia panggil apa, kepercayaan berkadar, Cik Su. Jangan kita percaya satu patut anak-anak kita, Cik Su. Lipat juga, Cik Su. Anak-anak lipat, orang tua pun kau lipat, Cik Su. Jadi maknanya berikan, orang kata apa, ada syak sikit lah. Mungkin ada something yang dia buat, oh depan kita cantik, Cik Su, elok-elok. Rupanya dia ada, rupanya dia buat bom dalam bilik, Cik Su, melalui telefon. Dia belajar buat bom. Jadi kita tengok ni, gapa ni long, nampak bom wallet ni, nak serang Iraq kau, nak serang. Jadi mari kita sekali-sekala, it's okay, masuk bilik anak, bincang, duduk santai-santai. Jadi peranan ibu bapa, boleh-boleh buat. Jadi lepas tu, minum air teh obeng. Orang murah sekali. Jangan minum milobeng. Mahal sikit, Yesu. Jadi maknanya, kita beri kepercayaan berkadar. Jadi kalau benda-benda macam ni kita buat, Yesu, akhirnya kita dah buat yang terbaik dari segi pengawalan, dari segi kalau anak kita ketagihan dan sebagainya itu, kita serahlah kepada Allah SWT sebab kita sudah buat yang terbaik untuk family kita, Yesu.
1: Baik. Okey, baik. Terima kasih, doktor.
0: Alright.
1: Atas kupasan kali ikutnya, banyak lagi ni. Ada sahabat-sahabat kita maklum ni. Ada macam-macam game ni. Ada Roblox, ML, PUBG, macam-macam.
0: Macam-macam.
1: Oh, tu yang anak ajak kita, kita tak tahu tu. Okey, baik. Terima kasih, doktor, untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi. Alright. Ada lagi topik yang akan kita bincangkan menerusi Asuh Sayang. Okay, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

11.12 minit tengah hari. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM Lelani. Di jam yang terakhir, Cik Su bersama menemani anda menusi gugalik. Dan seketika untuk para muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, hari ini maksudnya waktu sembahyang pada zuhur untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan pada pukul 1.16 minit tengah hari. Zon Besut Terengganu 1.15 minit tengah hari. Kalau mungkin ada di waktu ini yang sedang bersiap-siap nak pergi ke masjid, nak pergi ke surau untuk menaikkan solat berjemaah, semoga selamat dalam perjalanan anda, insyaAllah.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua yang terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini, seketika panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan. Sebentar saja lagi, tepat pukul 1.16 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 dan Zon 2 negeri Kelantan.
1: Allah

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Dengan berkumandangnya azan sebentar tadi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk Zon 1 dan Zon 2 Negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Sama-sama kita menunaikan solat di awal waktu dan sama-sama kita menunaikan solat secara berjemaah di masjid dan juga surau berhampiran anda. Menyusul nanti selepas ini 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti dengan orang ngajar. Hari ini dengan tajuknya Cinta Nabi Membawa ke Syurga bahagian kedua yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Aziz bin Yahya. Jadi saya pun Suhaila Mu'adawad mengundur diri dulu untuk hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita bersua lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen Cekok. Dan selepas ini Akok bersama dengan Kak Ngoh dan juga Pak Da. Jadi terus bersama dengan kami di Kelantan FM. InsyaAllah ada sama. Assalamualaikum.

Cinta kepada Nabi ni membawa kepada syurga. Hak ni hak kita nak ya. Kita ni ke dah lah dengan Nabi, tak boleh jumpa, tak ada nak tengok, tak ada dengar suara, tak boleh segala-galanya. Tak ada deh. Engkau kita ni kelas umat yo. Kita tak layak jadi kelas sahabat. Tak layak jadi kelas sahabat. Sahabat ni memang orang hebat weh. Kalau Nabi tu terpilih, bermakna sahabat dikeliling dia pun adalah orang terpilih. Sahabat ni orang terpilih, terpilih daripada seluruh zaman, daripada seluruh manusia, tak daripada Adam sampai terakhir. Dia tu orang layak untuk jadi sahabat. Tapi kita ni tak layak jadi sahabat. Cumanya kita ni masuk kelas ummah. Dalil kata kita tak layak, kita tak jadi itulah. Kerana kita layak jadi kelas ummah ya. Maka bila kena ummah ni kadih pehe-pehe sendiri dengar cerita Nabi, kehidupan Nabi, sejarah Nabi, akhlak Nabi, semua dalam bentuk cerita. Maka dengan keadaan gini kadih, tak berasa kau kita nak duduk dengan Nabi, tengok Nabi, jumpa Nabi di akhirat tu. Tak berasa kau. Kita kena ada cita-cita tu. Dalam atas dunia kita tak boleh dah. Di akhirat pun kita naklah cita-cita tu. Maka tak ada jalan lain dah. Untuk membolehkan kita bersama dengan Nabi esok-esok. Dengan semaya kita, tak urak. Dengan ibadat kita, tak urak. Dengan takwa kita, tak urak. Dengan ilmu kita, tak urak. Dengan iman kita, tak urak. Bapa tak urak. Jauh jelak kalau banding dengan sahabat. Tetapi yang menjadi layak untuk kita bersama dengan Nabi esok-esok ialah cinta sahaja. Ini maksud Nabi, anta ma'aman ahbabata. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau kasih. Bersama di sini ni, bersama bila ni? Bersama di akhirat ni esok-esok. Di akhirat ni esok-esok. Muka bersama dengan orang yang muka kasih. Ini pentingnya cinta Nabi. Tujuh ekor binatang masuk syurga. Pertama, borok. Hak Nabi wak naik malak Isra' Mi'raj. Yang kedua, kibah. Hak Nabi Ibrahim semelih ganti Ismail. Yang ketiga, uta. Uta Nabi Soleh. Oh, Nabi Soleh mukjizat dia waktu tu uta kok batu. Tapi umat dia lagi bunuh. Waktu tu alat batu tu. Yang keempat, semuk. Semuk ok kecek dengan Nabi Sulaiman. Semuk ok kecek dengan Nabi Sulaiman tu. Tadi. Ya ayyuhan nablu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya bila Nabi Sulaiman dengan askar dia nak lalu, maka semuk tadi tu kan duk lalu kat tepi jalan, dia pun ketua dia keruh. Ya ayyuhan namlu, sekalian semua udkhulu masakinakum, masuk cepat dalam lubang-lubang. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sapa Sulaiman dengan askar-askar dia gedek pijakmu. Wahum la yashurun, mampu tak ada rasa-rasa. Sedekah dia tak berasa. Tengok semut tu. Semut tu angin bawa syuf. Sulaiman dengar suara semut. Tu senyum sendiri. Sebab tu dalam kitab sejarah, Sulaiman pergi jumpa semut tadi, dia tanya, bapa yang mu kata aku nak jijok tu? Tak kena. Jadi mu kata aku dengan askar aku nak jijok tu. Jadi seolah-olah tak comel dia aku pergi nak jijok mu. Sulaiman kita tanya, pernah kita tanya semut tu. Semut tu jawab, ya Nabi Allah, ke aku kata dah di ujung tu, wahum la yash'urun. Sedangkan mu tak berasa. Aduh. Okey lah tu. Dah kena tengok. Semut. Tengok. Yang keempat,
Burun hud-hud. Burun hud-hud. Peliharaan Nabi Sulaiman juga. Nabi Sulaiman ni ya seorang raja. Ya seorang raja. Raja Nabi Sulaiman ni, ya bukan raja kampung, bukan raja negeri, raja daerah. Dia raja dunia. Nabi Sulaiman ni, bila dia raja dunia, maka dia tabir seluruh dunia. Bila dia tabir seluruh dunia, maka baginda perlukan satu peninjau yang boleh meninjau seluruh dunia. Dan tidak ada kelebihan yang balik kepada burun hud-hud. Kerana burun hud-hud, dia boleh napuk bagai dari tanah. Napuk air, napuk emah, napuk batu. Ini hebat mata burun hud-hud. Dan burun hud-hud, dia boleh terbang sampai tidur. Tidur boleh terbang. Dia terbang sambil tidur, dia tidur sambil terbang. nak banyak ni. Dia boleh mati otak dia sebelah untuk tidur, otak dia selagi untuk GPS. Dia boleh memastikan dia boleh terbang tanpa henti 3 hari, 7 hari. Nak raung dunia. Dan tidak ada kelebihan yang malaikat pada burun hud-hud. Tengok. Dia mengenal ke tak burun hud-hud? ada. Burun hud-hud ni tak ada sini. Itu dia. Ada setengah budak yang kata kena ustaz. Burun tu. Burun hud kena, kena. Ia bunyi ke mana? Ya waktu itu bukan ratu. Jangan tekan apa ratu. Itu dia anak ayat ni. Masuk syurga. Dengarlah dulu. Yang kena ikan hok telan Nabi Yunus. Ikan apa dah? Ikan nun. Nun. Ikan telah Nabi Yunus. Jadi, hebat . Dia mahu tahu kalau ikan ni masih hidup sampai gini. Dan ikan ni, ia hidup sampai di kiamat. Ini Quran sebut. Bukan Amos sebut. Dalil tu, ayat tu. Jikalaulah Nabi Nuh tidak bertasbih ketika hidup dalam perut ikan, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nescaya dia akan terperak kekal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Apa makna? Apa makna? Bermakna kalau Nabi Nuh tak tasbih, dia akan terperak kekal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Makna ikan tu kena hidup sampai hari kiamat. Apa? Hidup lagi. Tapi nak ayat kata hebat di tasbih Nabi Yunus. Padahal baginda jatuh dalam perut ikan ni ke gelak yang berlapis-lapis. Gelak malam, so. Gelak perut ikan, 2. Gelak laut, 3. Berapa lapis gelak tu? Bukan sekadar gelak yang berlapis-lapis. Tetapi Nabi Nuh tu ke jatuh dalam perut ikan seumpama jatuh orang dalam kubur dah. Sehingga kan orang Yahudi ketika nak menduga ilmu Sayyidina Ali, dia pergi tanya Ali, "Hey Ali, kalau Islam tu sebenar sungguh, aku nak tanyamu, gapo kubur apa yang gerak dengan tuan dia?" Orang Yahudi siapa tanya Ali lagu tu? "Hey Ali, kalau betul Islam ni sebenar sungguh, kalau mu tahu sungguh, aku nak tahu apakah kubur yang bergerak bersama tu dia?" Isyarat kepada Nabi Yunus dalam perut ikan dah lah tu. Apabila Sayyidina Ali jawab, terduduk orang Yahudi. Nak kaya kata orang Yahudi gambarkan kedudukan baginda Nabi Yunus dalam perut ikan seperti duduk dalam kubur
yang bergerak dengan Tuhan dia. Tak kubur apa? Kerana perut ikan paus. Perut ikan paus ni, dia ada kekuatan penghancur luar biasa. Sebab itulah kalau kita tengok ikan-ikan, binatang-binatang, hak pasal makan tak mampu. Ia peracun dengan perut. Kenapa? Gapo tu binatang tak mampu? Eh? Ular. Tengok. Tapi ia boleh peracun dengan perut. Daya sifat peracun dia tu berapa ratus kali ganda dengan asid yang ada atas dunia ni. Ha, agak apa lagi? Lepas ular sawah agak apa lagi? Boyo. Dia makan, dia nak mamuh. Ha, agak apa lagi? Ikan paus. Ha. Sehingga ke kalau dia jatuh dalam perut dia, usah ke orang, daging, batu kayu acuh lagi. Nak ayat ni. Maknanya Nabi Yunus duduk dalam situasi yang tentu kalau duduk pada manusia biasa tetap binasa. Duduk dalam situasi yang pada adat mustahil pada adat selamat. Tapi Tuhan nak tunjuk kehebatan zikir Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus dengan tasbih, tasbih, tasbih, tasbih, tasbih, tasbih. Gelap malam tak boleh mudarat. Perut ikan yang nak menghancur benar pun tak boleh mudarat. Jadi ikan tu tak boleh duduk. Dia jadi luka perut. Dia jadi luka perut. Oh, dia jadi luka perut beralung pelik. Nah. Tu yang kita hebat. Hebatnya zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kalau Tuhan tak royak kita ke deh, kita tak tahu rahsia Nabi Yunus tu di mana. Benda tu akan berkubur. Tapi rahmat Allah Taala kepada umat Nabi Muhammad, Tuhan tubik rahsia Nabi Yunus. Itu zikir Nabi Yunus. Sebab tu kita ni ke deh, kena ingat zikir Nabi Yunus ni. Kalau kita jatuh dalam situasi yang bahaya, yang susah, yang apa keadaan yang memudaratkan kita dan kita tidak tahu jalan keluar ni, walaku mano zikir ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Walaupun adat tu tak ada jalan, tapi Tuhan akan buka saja jalan dengan tak terduga. Seperti mana Allah Ta'ala tunjuk yang berlaku pada Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Itu dia. Masuk syurga. Dan akhir sekali, anjing Ashabul Kahfi. Anjing Ashabul Kahfi masuk syurga. Dan kisah Ashabul Kahfi ni panjang weh. Dan Ashabul Kahfi ni ke dia kisah ni orang pemuda yang nak selamat, tujuh orang pemuda yang nak selamatkan iman dia daripada syirik, daripada kupur. Kena raja Dakyanus yang paksa orang suruh sembah dia, bertuhan ke dia. Akhirnya pemuda-pemuda tadi tu kan dia bawa iman nak menyembunyi. Asal dia ni orang, anjing tak tahu mana. Ni orang cari jalan nak selamat. Tiba-tiba jalan-jalan lari tu kan dia. Jumpa dengan pengembala kambing. Jumpa dengan pengembala kambing. Pengembala kambing tengok kambing ni nampak pelik. Dengan comel, dengan pakaian orang besar, dengan keadaan kuda pun comel. Dengan pakaian-pakaian pembesar tu dia kata ni.

situ dia tanya, tempat apa ni, lagi mana? Tu dia royak tu. Dia kata, aku nak cari tempat untuk nak nusuk. Oh, untuk nak nusuk, nak selamatkan iman dengan raja suruh sembah dia. Bertuhankah ke dia? Bukan dia. Kerana Tuhan kita, Tuhan sebenar Allah. Tuhan sebenar kita, Tuhan sekalian alam. Tuhan sebenar kita, Tuhan langit, Tuhan bumi. Tu Tuhan sebenar kitanya. Tiba-tiba, pengembala kambing itu napuk. Oh, dia kata, aku pun napuk gitu juga. Aku pun napuk sepamu juga. Kalau gitu, siapa ya kita? Tu dia join. Jadi tujuh. Jadi tujuh. Dan pengembala kami itulah tahu gua tu. Bawa mereka bersama dengan dia pergi cari gua. Pergi cari gua. Tiba-tiba tengok jalan. Didi anjing konek tu. Anjing. Anjing bukan anjing dia. Anjing tak tahu mari mana. Bukan dia peru. Anjing dah turut konek. Kawan tu hambak. Anjing turut lagi. Kami tu hambak lagi-lagi. Anji turut lagi. Orang nak pergi nusuk. Dia mari nak turut. Eh, anjing kalau dia ada ke? Kita nak nusuk tak boleh. Dia tengok muka, dia saluk. Dia saluk. Ashabul Kahfi ni ke? Dan nampak anjing nampak tak lagi. Ambil anak batu dah lari. Ambil anak batu nak balik. Tiba-tiba anjing cengok duduk bercakap. Boleh kacik anjing. Wahai hamba Allah, mu jangilah hamba aku. Aku bukan nak ganggu mu. Tapi aku sebenarnya tupai cinta Allah padamu. Aku kasih kepada orang yang Allah kasih. Anjing jawab. Tu tak jadi nak bertemu. Lalu yang benar anjing tu ikut sekali. Tu yang jadi ke anjing masuk sekali tu. Yang unik ni ke, yang uniknya ke dia, bila anjing ni ke, padahal anjing tu pay masa tu je. Tu pay masa tu, tapi jadi anjing bertuah. Anjing yang dikecuali daripada hukum anjing-anjing biasa. Yang paling unik, yang paling bertuah lagi tuan-tuan yang mulia, kadang membuka dalam surah Al-Kahfi, anjing ni disebut dapat anjing dalam Quran tiga kali. Tiga kali disebut. Kata setengah mereka itu Ashabul Kahfi ni lima. Yang kena itu anjing. Sekali. Kata setengah mereka itu Ashabul Kahfi tu ni orang. Yang ketujuh tu anjing. Dua kali. Kata setengah mereka itu Ashabul Kahfi tujuh orang. Yang kelapa anjing. Tiga kali. Eh, barang disebut dalam Quran ni tapi ingat main-main. Itu tanda kemuliaan. Tanda Tuhan mengakak darjat benda tu. Kalimah anjing disebut dalam surah Al-Kahfi tiga kali. Sebab itulah kata satu tafsir, dia kata, hei orang beriman, mu fikirlah sendiri, mu tiliklah sendiri. Setara anjing, kelah anjing, dahlah masuk tim Ashabul Kahfi. Bahkan nama dia disebut tiga kali dalam Quran. Semata-mata kasih kepada orang yang Allah kasih. Padahal cinta anjing adalah cinta menupai je. Sebab apa binatang ni boleh masuk syurga? Sebab cinta lah tu. Borok cinta Nabi-Nabi cinta ke dia. Kibah cinta Nabi Ibrahim cinta ke dia. Ikat cinta Nabi-Nabi cinta ke dia. Anjing Ashabul Kahfi cinta Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi cinta ke dia. Dengan sebab cintalah menyebabkan tujuh binatang ni boleh masuk syurga. Tuan-tuan yang mulia, dia mahu tahu ke tak? Syurga-syurga ni ke SOP akhirat, binatang tak boleh masuk syurga weh. Binatang tak boleh masuk syurga. Dia bila manusia dibangkit di padang mahsyar untuk dibicara, maka yang pertama-tama Tuhan adili binatang dulu. Binatang dulu Tuhan adili gapo gitu gini. Tuhan balah sama binatang. Hak berkekoh atas dunia, hak bergomo, hak badi sedung gitu. Tuhan balah balik. Tuhan balah. Nak ayat kata adilnya Allah Taala. Sudah Tuhan balah.

0: Gimana binatang tu? Kunu turoba. Jadilah sekalian kamu tu tanah.
1: Tak boleh masuk syurga. Kali ku SOP akhirat. Tu dia. Tapi yang uniknya, 7 ekor binatang ni terkecuali daripada SOP tu. Boleh masuk syurga. Tuah ni duduk mana ni? Tuah dia duduk mana tu?
0: Duduk di cinta.
1: Itulah nak royak demo, apa royak awal-awal lagi. Cinta Nabi membawa ke syurga. Ni cinta binatang 7 ni kepada 7 orang Nabi tu. Nabi kelah tu.
0: Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Ashabul Kahfi.
1: Jadi satu sebab untuk masuk syurga dengan tua dia sekali. Apatah lagi kalau kita tengok kepada Nabi kita, secinta-cinta Allah kepada makhluk Nabi kita. Orang yang paling Allah cinta manusia, Nabi kita. Manusia yang paling mencintai Allah, Nabi kita. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, Nabi kita. Paling agung di sisi Allah Ta'ala, ada Nabi kita. Paling dimalui oleh Allah Ta'ala, Nabi kita. Paling disayangi oleh Allah Ta'ala, Nabi kita. Paling dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Nabi kita. Nabi kita ni, orang yang termulia di sisi Allah dan atas sekalian makhluk, bil ittifaq wa bil itlaq. Cuba kita bayar kalau kita cinta Nabi kita. Oh, betuahnya. Betuah. Sangat-sangat betuah. Sebab itulah kita kena gebuk tuah ni. Itu dia. Kalau kita tengok dia. Kalau kita tengok Ani tu, dia tak maya beb. Dia tak maya pun. Tak wasa, tak gapo pun. Memanglah dia tak mahu. Yeah. Tapi nak ayat kata boleh masuk syurga dengan sebab cinta. Apa tak lagi kita mak Nabi hak semayat dah. Puasa lagi. Berimeh dengan baginda lagi. Turut sunnah baginda Nabi. Cuba bayar kalau kita tepek. Pok pula dengan cinta. Seolah-olah gecak gajah lah. Pop lekat. Tentu masuk syurga bersama dengan Rasulullah.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang adik kakak.
1: Selamat petang belakang-belakang.
0: Agak-agaknya adik kakak kat Angah lah. Hari ni yang beres belakang lah weh. Hari kita hari nama. Hari Ahad.
1: Hari Ahad. Esok hari istimewa sikit esok. Esok hari istimewa lusa hari maulat.
0: Maulat.
1: Hari maulat.
0: Hari molek.
1: Hari ni hari biasa. Esok hari istimewa.
0: Istimewa.
1: Lusa hari molek.
0: Molek. Gitu.
1: Esok hari istimewa tu sebabnya gaji. Lusa tu hari molek kerana maulidur rasul.
0: Maulidur rasul.
1: Jadi hari ni buat manis-manis muka lah weh dengan tok laki tu. Buat manis muka lah. Moga esok dia mau gaji. Jadi duk masa-masa lah. Jadi kalau dia balas kat 2-3 hari nak boleh tegur rugi.
0: padamu gak he macam-macam.
1: Duk nak sekala kalau balas kat 2-3 hari tak lendik lagi. Esok tak laki boleh gaji dah awak balas 2-3 hari. Kak tak berdedak 2-3 hari nyanyolah.
0: Jadi kena jagalah tu.
1: Kalau sekala gak kalau tanya gaji. Kalau sekala gak tanya gaji gak. Tok laki bawa pergi makan. Makan besar dah. Tapi kalau awak balas gak 3 hari tok laki tak bawa. Tunggu dia mau lendik dulu baru bawa. Tak, setengah-setengah lah. Jadi jaga molek lah.
0: Kalau Kak Angoh, kalau hak jenis tak berapa angin, Kak Angoh goreng kaya rebuh dia, Pak Dom.
1: Tak yang apa lah, kalau boleh makan kaya rebuh, jaga-jaga. Tak yang gaji, nak makan kot sedap-sedap. kena makan kaya rebuh semacam.
0: Kaya rebuh kacem.
1: Dia mau nak fikir tekok-tekok lemo. Tekok kita lah, mau tak fikir.
0: Dah balas sangat.
1: Tak yang apa, kita ada piti. Kita pergi makan Tom Jam ke.
0: Aduh, baik, kita alhamdulillah dekat Kak Angoh dengan Pak Adam. Mari sebab sekali lah Pak Adam.
1: Baik, kita buka lagu dulu lah.
0: Kita buka lagu dulu dalam

0: Ah, dia dah kata bahagia ku sayuk, ke sayuk bintang. Dia sayuk-sayuk juga dah ada akak weh. Tapi kita ni kat masa tak sayuk dah kita hari ni. Berapa bulan pada? 23.
1: 23 hari ni.
0: Hari bulan Ogos.
1: Esok dah 24 tak sayuk mana dah.
0: Esok. Jadi lagu tu lah. Tapi kau kangen nak oyaknya dari segi kata lo ni lah. Sambut teh hak boleh kemerdekaan ni lah pada.
1: Ya.
0: Meriah kat kangen tengok. Alhamdulillah. Maknanya mana-mana tempat pun dia mau buat persiapan. Dia juga sesungguhnya tu buat dah program. Buat dah program.
1: Boleh dah. Alhamdulillah. Boleh buat dah lo ni pun.
0: Masuk boleh dia dah ni dah kak.
1: Nak petik sikit cerita katanya semalam. Semalam kau katanya bergegar di Gata Panjang boleh rasa.
0: Ada.
1: Kali kubur boleh rasa tak? Katanya ada bom meletupnya di Selatan Thai tu.
0: Di Selatan Thai.
1: Itulah. Bila kita tengok tempat orang, tilik tempat kita. Betapa bertuahnya kita dah ni. Bertuahnya kita hidup dalam Malaysia kita ni aman damai. Tak ada berlaku supongnya tempat demo dah. Duduk beradu sementara bunyi pun tak apa beradu sementara bunyi pun tak.
0: Memang tak seni duduk tak jenera tidur lah.
1: Itulah katanya hak ni kata banyak tempat juga kenanya. Di Selatan Thai tu. Tapi kita tak dapat berita yang sahih lagi lah. Cuma dia duduk tengok-tengok dalam media sosial ni dengan video-video dia tu dah.
0: Demo-demo ada juga share takut pada.
1: Takut sangat. Itu yang Pak Dua kata tadi betapa beruntungnya kita duduk dalam negara Malaysia kita ni. Ya pada lepas pada merdeka ni gak siapa kalau ni gak amin boleh gerak bebas tak ada berasa takut apa nak pergi situ sini.
0: Boleh.
1: Orang-orang luar pun berasa amin nak mari kok ni berasa tak takut berapa mari kok ni. Deh kalau dah berlaku supaya alik no gak orang-orang luar pun berasa takut nak ginyo. Papa kita mo ni hok biasa gi gak berasa gerung lah. Gerung lah nak gi dah ataupun tunggu demo-demo line dulu gak baru kita boleh gi.
0: Boleh gi sungguh.
1: Jadi hayatilah adik akak sebuah kemerdekaan yang kita miliki ni. Hayati molek betapa beruntung bersyukur yang kita.
0: Kita duduk dalam Malaysia.
1: Gilah nak pergi cengok mana pun ramai damai tak ada masalah gapo.
0: Nak cari rezeki kau nak cari rezeki nak kerja. Nak belajar kau. Dak.
1: Pak kalau berlaku supaya dengan tempat di demo tu dak ni. Kita anak duduk jauh-jauh bahasa rusin dah.
0: Yalah.
1: Anak tak lekat mata kita ni. Dah. Nak pergi atas mengaji jauh-jauh bahasa rusin.
0: Yalah.
1: Nak pergi alik nu bahasa rusin alik ni bahasa sing tempat kita dok di atas lah hujung mana pun. Mungkin kita tahu dah negara kita ni amin. Jadi jaga molek lah dekat aku kemerdekaan kita ni. Jangan buat benda-benda yang boleh kau buat aku.
0: Yang boleh mencetuskan kekacauan.
1: Ya, pandai kat hari ni. Itu dia.
0: 31 Ogos awak dah?
1: 31 Ogos. Kita main semangat sikit.
0: Ya.

0: balik perjuangan-perjuangan dan pengorbanan yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Julie Razak mengajak Sains Soba untuk sama-sama kibarkan jalur gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
3: Allow me to introduce myself.

0: Kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Aduh semua.

0: Kuis Cinta Malaysia ini dibawakan oleh Pink and Bell.
1: Baik, dah kak. Siapa masa kita bersama yeah. untuk kuis sempena dengan bulan kemerdekaan ke Pak Do?
2: Ya, yeah, are you ready?
1: Ready kak Do.
2: Stand by, kita nak bagi hadiah ni.
1: Hadiah deh. Jadi, talian kita super skala Pak Do. 743-3858 dan juga 7488-030.
2: Dua talian kita buka untuk adik kakak rebuk.
1: Ya.
2: Berebuk lah adik kakak.
1: Soalnya ada semesek lah Pak Do.
2: Semesek. Lama tak dengar perkataan semesek.
1: Ada, iyalah. Boleh-boleh macam mata boleh jawab ni.
2: Kalau tanya orang luar semesek ni Pak gapo dia bengok banget pening juga dia nak jawab semesek semesek
1: muda
2: kata eh Kelantan kita tadi semesek ni maksudnya muda
1: neh okey baik boleh dah soalan dia deh
2: okey soalan dia semesek sangat ni
1: semesek
2: okey dengan baik-baik ya soalan ni semesek adik kakak boleh jawab kalau adik kakak tahu sebab soalan ni cukup semesek ilik kata
1: okey soalan dia apakah nama lagu kebangsaan Malaysia
2: semesek bu sungguh betul-betul semesek
1: ini kita terang hello
3: hello
1: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni sebelum jawab soalan kita nak kenal juga tu yang menelponnya ni ha
3: Kak
1: Ana, Batu Pak. Kak Ana, Allah, Batu Pak ni ya. Kak Ana, sebelum ni biasa menedah kau, Kak Ana?
3: Tak lagi.
1: Tak lagi, deh. Sebab kita ni kalau boleh nak wisau sore, hadiah ni boleh belakang, Kak Ana. Muka Kak Ana tahu Kak Ana boleh jawab dah ni. Tak?
2: Tak menang sabah. Soalan semesek menang.
1: Kalau Kak Ana tak boleh jawab hari ni kita denda. Pak Da suruh main kau pisah kau, suruh main akok kau. Sebab waktu Pak yang dekat je dengan kita.
2: Paling-paling tak ke jumpa Pak Da ni minta
1: kulak.
2: Kulak awak hari ni boleh berskill tu.
3: Boleh.
1: Okey Kak Ana. Jawab dia lah. Kita buih lah. Lagu mana Kak Ana?
3: Lagu negaraku.
1: Lagu negaraku. Kak Angah pun tahu. Aduh, sabit kata dah.
2: Nak buwi hadiah.
1: Nak buwi hadiah lah kita ni. Sempena dengan bulan kemerdekaan.
2: Ingat lagi kan menyanyi lagu negaraku? Kau zaman sekolah gitu, pakai tak menyanyi pakai hari ni?
3: Ingat lagi.
2: Jangan tak ingat. Malu kok ram lah. Kita orang Malaysia tak ingat lagu negaraku.
3: Kita orang Malaysia, okay?
1: Okay, baik. Tak apa, Kak Nah. Jangan letak telefon dulu, Kak Nah, deh.
3: Okey,
1: baik. Tahniah. Tu je sahabat kata dah soalan dia semesek. Mudah je maknanya.
2: Kalau Eja kau ada semesek ni?
1: S-E-M-E-S-E-T.
2: Semesek. Semesek.
1: Ya. Nih, dia lah dah lah.
2: Kalau S-E-M-E-S-E-T, semesek.
1: Kalau S-E-M-E-S-E-K, semesek.
2: Tu hampir-hampir dia.
1: Hampir-hampir.
2: Tak apalah.
1: Betul dah.
2: Betul dah.
1: Okey, baik.

Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget tekok.

0: Bahagia orang kecik buah ni Pak Dok. Yeah. Dia present tak ngalah kat orang.
1: Betul.
0: Ha, ada. Kokok mana pun yang nak wis sedap cerita oleh dia.
1: Bisa oleh dia sama. Ha, buah tegak jangan lah. Kalau dia boleh buah, moga barang tak kena bayar.
0: Ya, dek. Dia memang kata moda-moda buah gitu dah. Moga barang tak kena bayar. Tapi lagu tu nak ada kat buah-buah juga ke kadang. Orang ni yang mendengar apa yang kita royak, apa yang kita kecek ke kadang. Gano Pak Dok dia rasa macam nak kata benci tu tidak lah. Dia mau katakan nak cahaya tak boleh. Tak? Dok main sedap, kecik buah sahaja. Kadang-kadang buah tu buah lah.
1: Orang okay, kata dengar boleh cahaya jangan.
0: Itu ayatnya dah.
1: Bagi orang kena dah dia.
0: Kalau orang tak kena dia,
1: orang tak kena dia dekat berai mulut dengan hidup buah hebat benar lah. Kita ada kena dah dia jenis buah kak. Masuk telinga kanan yo-yo je lah.
0: Masuk kanan tubik kiri deh.
1: Pakai yo-yo je ya, tu. Tak usah duk letih angin. Orang beri buah ni kalau letih angin jadi baloh. Tak lepas.
0: Tak lepas angin dia.
1: Tak lepas angin dia.
0: Tak lepas makrak. Dia nak royak tu dia kok.
1: Kita main cuk-cuk sudah lah. Main cuk-cuk biar nak pergi tinggi mana pun. Jolo. Betul dia moyak tengah. Kita main angin je lah. Mungkin tahu dah dia jenis buah dekat.
0: Betul lah. Tapi lagu tu lah. Kadang-kadang orang ni boring juga pada. Nak melayar kita. Sokmo. Nak mungkin tahu. Mungkin dia mau tahu dah. Buah tu tak siapa ke mana. Tak?
1: Dia jalan buah ni. Kali buah jenis. Pada suka dengar orang buah jenis lucu-lucu.
0: Gitu.
1: Ada pada tengok hari tu dia duk buah lah. Dia buat dalam medsos ni lah, media sosial ni lah. Dia ambil video hak orang bagi buah besar. Dia tewah sama-sama buah besar. Suka selok pada. Hak tu dia cerita pasal ngai. Dia cerita pasal ngai. Dia kata dia pergi ngai. Dia kata satu hari tu dia pergi ngai boleh hudai.
0: Boleh
1: hudai galah.
0: Boleh hudai galah.
1: Dia kata habis kering duk tarik tali kain dia ni. Toknya naik ikat tu. Ini hudai tu.
0: Sudah
1: dia kata bau kain dia ni meliuk sampai kau cecohai. Tok naik udah hak dia boleh ni. Dia rusing ni takut putus tali. Jadi dia pergi panggil ketokeh.
0: Alo.
1: Ketokeh.
0: Nak kau udah panggil ketokeh. Benar.
1: Dia panggil ketokeh. Keh juga habis tekan je tok naik juga udah galah dia tu.
0: Alo.
1: Tok naik juga patulah sekali naik tu gak dia kata kaki udah tu sama panjang dengan ketokeh got tu lah.
0: Alo.
1: Kau tanah tu dia kata. Jadi galik kita duk dengar cara orang buah besar ni. Gitu tak apa pak ada suka.
0: Iyalah ni. Kak ayah habis kata kak ngau. Biasanya kalau jenis kecik buah ni depan orang aja. Kalau di rumah dia takut ke bini dia senyap je kat ngoh. Yolo ko.
1: Yolo juga ada juga jenis begitu.
0: Depan sayang-sayang ni hebatlah dia nya.
1: Dia kata aku kalau dengan bini enggak tu pun dia tahu bini tahu dah aku nak marah aku tak marah. marah tak marah bunyi bedah dia tahu dah.
0: Tahu dah ni. Tapi hakikat sebenarnya dak betul kat ya kat ngoh setuju.
1: Adalah jenis lagu tu nya.
0: Cok Meng, terima kasih banyak Cok Meng RC. Dia kata Pak Ado ni kalau dia suka dia teringat kepok saudara dia.
1: Mana
0: super sorong.
1: Super sorong kepok saudara dia. Tak apalah boleh mengembalikan nostalgia. Kalau rindu kepok saudara dengar Pak Ado suka kak. Terubahlah rindu tu.
0: Rindu deh.
1: Tu dia. Ada juga lagu tu.
0: Ya, ni sahabat dari perantau yang Sabah. Assalamualaikum Kak Angoh, Pak Ado. Idola sepanjang apa ni?
1: Idola
0: sepanjang zaman.
1: Alhamdulillah.
0: Salam dari perantauan Sabah.
1: Ya.

0: kak diri kita lebih-lebih. Dan juga kita jangan cerita kelebihan anak-beranak kita.
1: Pasal keluarga lah.
0: Pasal keluarga kita. Pasal kehebatan keluarga kita. Pasal kehebatan anak-anak kita. Kita jangan cerita benda-benda gitu. Sebab orang tak suka. Walaupun betul anak kita tu hebat, anak kita mengaji tinggi, anak kita kerja sedap, anak kita pakai kereta besar, anak kita bagi tolong orang. Walaupun betul. Tapi ramai di antara pendengar-pendengar dia tak suka. Dia tak suka kita duk akak anak-anak kita.
1: Tambah-tambah lagi kalau orang jenis kena dah Pak Doh. Maknanya macam orang tu kena dah keluarga kita tu setara mana. Jadi kak.
0: Tak sos itu lah.
1: Dia lah.
0: Biar orang tengok sendiri setara mana. Kalau kita duk cerita, anak kawal, besok anak kawal, gitu, begini. Tak usah lah. Orang tak suka dengar kita cerita kehebatan. Tak usah orang tak suka. Jadi kita buah-buah, kita puji orang, tak apa. Daripada kita akak diri kita, baik kita puji orang. Lagi orang suka.
1: Sungguh Pak Dan ambas setuju. Buat aku lain lah. Tapi kalau family-family, keluarga, anak-beranak ni, jangan sesekali.
0: Tak usah duk cerita anak kita hebat, anak kita bijak, anak kita orang besar situ, orang besar sini. Anak kita kalau jumpa dengan anak kita, agak orang pakai hormat ke anak kita. Tak usah lah. Tak usah cerita lah. Sebaliknya kita tukar, kita puji orang. Puji orang Kak Angoh comel hari ni. Orang suka. Orang tak marah kalau kita puji orang ni. Tak ada orang mu ni, mana duk puji aku? Tak ada orang marah. Tak ada. Kalau kita puji orang ni, orang suka.
1: Kecuali kalau cerita pasal anak-anak dah.
0: Cerita anak-anak tak usah.
1: Okey, tak
0: sih. Okey, tak sih dengar.
1: Okey, baik.

bersemangat sungguh-sungguh ya. Oh, bila tengok ramai di antara kita ni yang mengibar ke jalur gemilang. Bule kebangsaan, bule merdeka. Kita sama-sama semarak ke lagi. Semangat kemerdekaan dari diri masing-masing. Cumanya, pesan Mek Bunga, kita ni kenalah hormat kepada jalur gemilang. Kalau ada jatuh ke jalur gemilang tu, kita tolong kutip. Lepas tu pula, jalur gemilang hak mana punuh dah ke? Muka lama dah. Dia koyok ke gapa. Warna pun pudar. Jangan duk buekok si. Dia ada cara-cara dia juga. Cara-cara hak betul. Lagu mana kita nak lupus ke jalur gemilang? Cara dia tu lagu mana? Mudah sangat-sangatnya. Kita bakar je. Tapi secara tertutup. Dia bukannya di tempat awal. Bukannya duduk buat apa? Bakar jalur gemilang tu secara terbuka. Tidak. Kena juga hormat cara nak lupus ke jalur gemilang tu. Ni sebagai tanda kita hormat kepada jalur gemilang. Mek Bunga tak

0: tak jadi semangat dia. Aku pun heranlah saat budak-budak. Bukan kata budak hot wallon ni lahirlah ngapa ikat aku mula saat. Aku punya kata nak merdeka esok tegak. Malam ni tak nak tidur dah. Cara kau gerak bulu, piku bulu. Nak angguk dera Malaysia lah saat. Bawa kita duduk Malaysia ke saat. Lah ni tak ada aku duduk gila. So kedai dah lah follow mula kat. So keliling ni dera. Lah ni aku tu pekminai tak ada sorabuk saat. Apa? Gitu saya.
1: Dia buat apa gitu biar?
0: Aku tak tahulah saya. Aku dah ada nak mikir berapa kali dunia model lah ni dia lah. Masih-masih tak saya ke negeri saya.
1: Oh, kalau gitu jangan model ni gak. Jadi tak apa segala biar. Punuh nombor.
2: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Makdaw.
3: Itu dia. Kalau dengar semangat Merdeka agak Kak Angah duk baca komen-komen daripada sahabat-sahabat kita ni Pak Dok. Dia mau kata Tok Sobar nak klik kapung sempena dengan Hari Merdeka dan juga sempena dengan cuti sekolah.
4: Ambil peluang dah.
3: Ambil peluang. Dia mau kata lama dah tak klik Kelantan Kak Angah. Rindu kampung halaman.
4: Mana yang lama tak klik tu.
3: Ada kerja lah. Ada
4: sibuk lah tu deh.
3: Sibuk lah tu deh. Tapi tak apalah ada Kak Weh. Demo-demo nak klik kapung apa ni bulat apa ni hujung bulat ni Kak Angah seramak dia rancang dah tu nak balik kapung jadi kita harapkan supaya selamatlah
4: berlaku-laku.
3: Dia cuti sekolah ni Pak dia simbong cuti Merdeka ada lepas tu cuti sekolah jadi bila dah dua kali cuti ni Kak maknanya sumak sikit lah back work pun banyak jadi Kak Angah kata kena rancang
4: lah macam mana jalan ni kereta kita dah jangan kita lah tengah jalan nyanyo menuk pula anak-anak ramah dalam kereta ada cerita nak ayak ni
3: kejut ke kejut alah Pak Damu main cerita menang
4: ada cerita Alkisahnya Toyib.
3: Aduh ha.
4: Dia ada satu cerita betul ni Kak Angah. Ada seorang wanita. Dia bawa kereta besar. Dia orang kaya. Bila mana kata kaya tu sebab kita tengok kereta dia lah.
3: Besar lah.
4: Kereta yang paling mahal sekali. Tidaklah mahal sekali lah maknanya. Orang kereta ni besar-besar tu kan. Jadinya satu hari tu. Anak dia ada dalam kereta. Dia tak ingat dia tinggal anak dia dalam kereta. Duduk pula tengah panah. Jadi muka kereta kau mahal ni. Bukan mudah nak buka kan kau.
3: Oh iyalah. Banyak dia punya safety keselamatannya banyak.
4: Jadinya orang duk lalu lalai duk tengok ada bodoh ada kereta tengah panas ceng-ceng. Enjinnya mampulah. Maknanya kalau enjin hidup tak ada lah ekor-ekor dalam tu udara-udara kan. Jadinya mak tak tahu duduk mana. Mak tak tahu duduk mana. Jadi orang ni tengok bodoh tu lemah duduk dalam tu. Pak nak panggil siapa? Mak duduk mana tak tahu-tahulah. Jadi pakak duk cokeh, cermin cokeh pintu tak boleh kan. Tak boleh nak buka. Budak tu selok dah dalam ni.
3: Budaknya. Budak kecil lah kalau.
4: Peluh pelan dalam. Panggil-panggil tak dengar. Berkali kat pesel. Berkali kau warna. Tak tahu kau tidur. Kau warna tak tahulah.
3: Malulah.
4: Jadinya pakat coket. Pakat duk hurung kereta tu. Dan pakat tu pisau. Hak ni pisau. Hak tu coket kat belakang. Hak ni coket kat tepi. Macam-macam cara kat dia tak boleh. Kau kereta mahal. Payuh nak buka. Jadi marilah orang tu warna ni. Nak mari dengan orang tua dengan motor borok bebek-bebek tu duk tanya bapa-bapa nak cokeh ni tak boleh ni dia kata ada budak dalam ni budak lemah dah tu perlu rejak dah budak jadi pakcik tu pun ambil batu betulai batu ada situ batu
3: jokong
4: lah lepo pecah cermin nak ambil budak tu lah nak ambil budak tu gak budak tu nya peser dah kat anggur mujurnya cepat sikit gak orang pun telefon ke ambil lah mari mari pergi wakil bodoh tu lah. Wakil bodoh tu di peta ke klinik. Tak tahulah. Nak jadi kau cerita. Mak dia pun mari.
3: Siapa
4: dalam kejadian tu. Cari anak tak ada. Demo ni royak anak pakai hospital tu. Tak khabar mu tinggal bodoh dalam kereta ni. Nak panah ceceh ni. Jadi mak bodoh ni pun mengamuk lah. Sebabnya pecah cumi kereta dia. Dia minta ganti dengan pakcik tadi hok naik motor buruk perih tok pecah cermin tu. Jadinya mengamuk balah pula situ. Nak suruh ganti dia kata bukan murah cermin kereta aku ni. Mahal. 45,000 belum tentu kan ni nak minta. Minta dengan pakcik tu. Gak pakcik tu kata aku nak bayar warna. Aku pun tak nak pitih banyak tu.
3: Yalah dah.
4: Nah.
3: Dah. Ha.
4: Jadinya moral of the story-nya. Dia tak ingat anak dia tu nak mati orang tolong.
3: Yalah.
4: Duk nampak kau getah dunia dia tu.
3: Sungguh.
4: Ni. Jadi kalau duduk Kak Angoh aku tu lah ke mana Kak Angoh eh?
3: Kalau Kak Angoh lah.
4: Dia biar... Kak Angoh pergi pecah cuma kata dia kan nak selamatkan bodoh tu. Mari-mari dia suruh Kak Angoh gati. Duk marah.
3: Kalau Kak Angoh aku coba lingo.
4: Coba.
3: Aku coba lingo.
4: Bekir sangat.
3: Sebabnya dia macam gana macam tak bersyukur. Dah.
4: Orang dah selamat anak
3: orang
4: dia.
3: Orang dah selamat dia. Anak dia ingat kamu dah kamu nak boleh nak boleh tukar antara retanya dengan nyawa anak dia tu.
4: Tidak kata bergaduh nak pergi ke hospital nu kau.
3: Lepas tu. Ya, terima kasih kau pak cik.
4: Terima kasih kau pak cik tu
3: kau. Terima kasih kau orang ramai tolong bantu dah.
4: Jadi hak tulah orang kata bila hati kita sudah hitam, kita sudah tidak boleh menilai antara intan dan permata. Apabila orang kata ketamakan dunia telah menyerang roh dia tu, maka dia tak boleh nak menilai hak baik dan juga buruk. Dia nampak kau harta.
3: Puteri Kalisha kata kalau kita kat Angah, kita heret mak dia tu pergi bawa kita tengok anak dia tu. Lagu mana anak dia tu. Saya kemudian lain lagi daripada saya ke anak. Yolah.
4: Tak. Aku tanya pada. Kalau pada pada buat gana? Tanya molek lah.
3: Kalau sekiranya berlaku situasi macam itu,
4: pada pecah si Umi tadi.
3: Pada buat lagu mana?
4: Dia metok, dia marah dia tok pada ambil batu pecah habis Umi kata dia tu. Nak sangat teh kata.
3: Maknanya tambah lagi lah.
4: Tambah lagi. Yeah. Nyok mana marah juga kita dak. Kita nak selamat ke orang nyawa. Dia mau mari-mari marah kita.
3: Yalah. Ada kata bui 24 kat Angah atas tekok dia.
4: Bukan
3: tu.
4: Bukan 24.
3: Nama tu?
4: Dia kena sebut 24. Kayu-kayu. Bukan 24.
3: Dah dia tulis 24.
4: Wui 24.
3: Wui 24. Maknanya kayu lah tu. Aduh.
4: Ya gini lah kok mana pun. Tak betul belakang jawab apa tu. Kak Angoh nak cubit telinga tu.
3: Nak heret kita tengok anak ada.
4: Kita kena sobat duduk dia sudah lah. Tebing buat kan ngecah orang lain pun. Tak parok juga kita.
3: Sobat lah.
4: Kita serah pada Allah lah. Dah nak bayar-bayar pun tak boleh. Dah nak marah-marah je lah. Start motor kelik je lah.
3: Kalau Kak Angoh tak boleh duduk kalah hati pak dah.
4: Iyalah. Takutnya jadi cerita lain pun lah.
3: Tak apa. Oh
4: lah tu lah pakai orang ni lagu tu lah. Apabila nafsu bermaharaja lela.
3: Mungkin anak tiri dia berkali pada.
4: Tak kira lah anak tiri.
3: Biasanya gitu lah dalam cerita-ceritanya.
4: Dalam cerita bawang putih, bawang merah. Tak kira lah anak tiri kau anak betul. Kau nyawa tu nyawa tu.
3: Yalah,
4: orang nak selamat tu bermuja syukur dah. Cara apa dah setakat pecah kereta tu banding dengan nyawa dah ni. Tapi gitu lah manusia ni. Dia macam-macam orang ni deh. Orang kita tak score.
3: Jadi.
4: Orang macam-macam. Kadang-kadang cekedik. Nampak cekedik. Tapi sebenarnya tak cekedik lah mana. Gitu lah manusia.

0: Itu dia ada akak weh.
1: Terima kasih dengan akak setia bersama dengan akak pada petang ni Pak Do dan Kak Ngoh menemani adik kakak. Ya. Masih lagi lah.
0: Ada. Kita ada ni baru 3:24 minit petang. Ha, ni. Jadi masih lagi baru lah adik akak. Ya. Baru masuk di live TikTok kita pun. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak.
1: Ya, ya. Kita buah-buah sambil dengar-dengar lagu deh.
0: Ya. Mamat Tarmizi dia kata. Assalamualaikum Kak Ngoh.
1: Salam.
0: Pak Do. Sihat kau?
1: Sihat.
0: Lama tak jumpa di Kursi Kuning bulat teh kotor.
1: Kursi Kuning bulat teh kotor.
0: Restoran tu.
1: Ha.
0: Pak Do mubahi situ.
1: Ya, ya, ya. Tokek situ kau dia.
0: Ya, tahu. Deh, lepas tu ni Mami Sophie pula dia kata jumpa Mak Do jumpa Pak Do kemarin.
1: Ramai jumpa kemarin tu. Ya, dia pula Suri lah kali tu.
0: Seri Tanjung.
1: Seri Tanjung. Ya, ya. Dia pekada Seri Tanjung.
0: Ya, alhamdulillah tak apalah kalau jumpa Pak Do kau. Kak Angoh kau kena tegur sepatah dua kata
1: dia. Tegur lah.
0: Kakak dia kita ni ke.
1: Kita tak lagi kau geng
0: ada. Tambah-tambah lagi kalau Pak Do dia dengan geng dia dah tak nampak orang lain, dia nampak geng dia ya.
1: Ada, kita dia mau tegur kita tak lari.
0: Ya.
1: Tak apa. Cuma masalah dia mau tak si tegur lah. Jangan kata Pak Do sombong.
0: Ya,
1: ni. Dia lah ni Pak Do nak cerita so cerita lagi adik aku weh.
0: Cerita nama.
1: Ada cerita pula ni. Dia pergi Bekimoto.
0: Bekimoto.
1: Ni cerita sungguh ni cerita sungguh.
0: Bukan yang tadi dah, bukan sepoh buah tadi dah.
1: Bukan buah besar tadi. Ni cerita sungguh ni.
0: Iya. Yeah.
1: Dia pergi Bekimoto. Jadi dia pun royak lah kopo main motor ni. Dia kata nak tukar spoket motor ni.
0: Spoket.
1: Jadi pomer tu pun buat lah. Lalu pomer tu duduk tengah buat agak dia pun ya Allah tak ingat lepas ni tukar apa ni bola pu belakang tu.
0: Pulak.
1: Pomer tu waktu tak reti. Begitu waktu pun tak dengar. Begitulah. Jadi sudah dia buat. Dia sudah buat spoket tu. Dia tu proyek pulak. Tukar bo tu.
0: Bo.
1: Tukar bo belakang tu. Dengar doh dah ya. Dengar doh. Oh, tak ada moyak saat ni. Ni pun. Apa-apa mu tak menyauk saat ni aku royak. Aku ingat mu tak dengar. Baloh.
0: Ya.
1: Dan pun pomer tu. Duduk dia apa-apa. Dia ranggut. Kau royak. Boleh, boleh. Nak kau nak berat mulut pas nak marah kau orang.
0: Tapi pesen pomeng kalau Pak Do.
1: Pesen apa lagu tu? Tak sedap menegol lah lagu tu
0: kan? Yo, Kak Angoh kakak dia ada juga gila beki motor Kak Angohnya. Motor Kak Angoh tayar 4. Kak Angoh tak ada motor tayar 2. Ada kadang-kadang betul lah kita ke. Ambil peluang dok gi back ki go to gunning kakade wiper lah ataupun kakade lapu lah tak nyalo kita royak
1: hok genok back ki lain telita hok lain
0: kan royak tapi dia tak ada respon Pak Do.
1: Tu jenis lagu tu ramai benar Pak Do berjumpanya
0: tu kak kata pesing pomeng
1: tapi kak tak boleh lagu tu pas bila kita royak pula dengar dah dia royak sana ni dia nak sing lah orangnya baloh pula situ
0: kali dia nak tumpu ke kijoh dia buat kalau
1: tosoh lagu tu. Orang nak menego ni customer always right. Kena duduk situ kena layak customer lubuk pitih kita tu. Rezeki kita jangan marah kau customer ni. Ni orang gi duduk senyap, orang royak duduk senyap pas orang udah sekali lagi kan.
0: Dia marah
1: aku ingat kau mung tak dengar itulah aku udah pula tu. kawan ni jawab pula.
0: Bekin-bekin kita ngecah cah mahal pula pada.
1: Tak tahu pula dia aku weh. Tapi kali dia calling tak apa tak nak cah kau sel.
0: Elisa kata betul dah apa ada royak tu. Yolah, kalau demo-demo yang pernah melalui situasi gitu rasanya adalah ni.
1: Kita agak sakit hati juga dengar kau cerita ni dak ni. Apa jadi kau berat mulut nak angguk tak boleh nak royak ha tak boleh. Ni apa kalau orangnya kita ni ingat kau demo tak dengar tu boleh balik.
0: Royak
1: ni marah kita balik. Jadi adik kakak kalau ada koli-koli kerja dengan kita. Nasihat molek lah kau koli-koli tu.
0: Kata biar berhemuh dengan pelanggan.
1: Orang pun penat. Dia mau penat pun orang tahu dah. Orang yang mari tu pun mari dalam keadaan penat juga. Mungkin dia pun penat kerja sehingga sementara dia mau wahan. Dia wahan juga lah. Kena ingat taring orang retak. Jangan main ingat taring kita yang panjang taring orang. Belum tentu.
0: Biasa kena juga. Biasa kena. Ramai punya biasa kena. Tapi lagu tu lah ingat teh pesan kita.
1: Pesan
0: betul lah. Pada royak ada.
1: Bukan nak marah, nak royak.
0: Pelanggan-pelanggan kita ni adalah lubuk pitih kita.
1: Lubuk pitih. Bukan senang nak suruh orang waktu pitih week kita ni. Dah, orang mari kedai kita tu rezeki kita. Dah tu, pas kita nak ambak rezeki kita. Orang kalau dia kena, dia balas gitu dengan kuali kita. Tak mari dah.
0: Jimmy Motor Service dia kata, kalau mari kat kita, Pak Do, kita gini, okey, nanti kita buat.
1: Tak apa, dah. Tapi jangan mecok royak ayak gitu. Bukan mecok tak jadi juga. Okey, nanti kita buat lah. Jangan mecok wui ayak malik. Boleh be? Gitu.
0: Sejuk sih.
1: Jangan wui ayak. Okey, nanti kita buat. Tapi dengan genyih lain. Tak boleh. Yeah. Okey, nanti kita buat lah. Tanya orang genyih. Gitu, wui genyih comel kan?
0: Orang biasa kadang-kadang pomen ni tahulah.
1: Dia kadang-kadang ni tokek tak cara kata. Tokek tak cara kau kuli ni. Kadang-kadang rusak nego ke kuli.
0: Ya.
1: Kita nak kuli lah. Rusak nego. Tak kira lah. Nego kedah makan. Kau nego bengkel. Kau nego gapo-gapo pun. Nego rusak ke kuli lah. Jadi kena tidak kata kuli semua lagu tu. Tak. Tidak ada semua pekerja lagu tu. Ada pekerja hak pehega. Ni lubuk tempat aku cari makan. Kau kena jaga molek. Nanti nanti kamu ni
0: bankrap. Nak cari kerja mana.
1: Kalau jenis kuli lagu tu tak nyapa lah. Okey
0: lah. Dia jawab pehak-hak mudah. Dia kata royak beres tak apa dah.
1: Royak beres.
0: Pada insyaAllah.
1: Ni kita oyak nak tukar minyak lenda ni. Wah dia begitu dok. Pakai tu dia botin oyak siapa pun tak tahu. Start motor kelik. Biasanya begitu. Jadi anak ni toke-toke tolong nasihat kalau boleh. We kerek-kerek sikit nasihat kalau orang mari layan molek. Nyanyon dia kau kahwin ni kalau dia mau layan tak molek kak. Nak bayar gaji demo pun payah lah kalau dia mau layan tak molek kak. Kadang-kadang toke ni waktu tak cara. Waktu tak tahu anak koli lagu mana dengan customer dah. Kedah makan cara. Kedah makan, kedah runcit tunjuk dengan mulut. Sakit hati juga ni.
0: Kedah runcit tunjuk dengan mulut?
1: Kedah runcit jenis tunjuk dengan mulut. Ingat aku je susun bagai kedamu. Nak pergi cari situ, cari sini. Halah.
0: Roti dah mana dek roti?
1: No, Jono. Haji ni, tunjuk yang mulut. Haji ni, tunjuk yang mulut ni. Apa ada nak marah juga ni lah. Kali kat mutak saya. Dia ingat kau kita mudah nak menyari. Kedainya besar. Duduk rak mana tak tahu. No, Jono. Duduk tunjuk yang mulut. Mugilah ambil barang ni. Orang nak-nak tu.
0: Macam kerenah.
1: Banyak kedai runcit gitu tunjuk yang mulut. Wahai pekerja-pekerja. Wahai toke-toke. Jangan duduk main mulut lagi ambil. Tunjuk wik kat orang. Orang minta. Bukan nak marah nak oyak ni. Tapi nada nak marah ni.
0: Yalah dah.

0: lah.
1: Telefon nombor tak ada.
0: Nombor telefon tak ada lah. Ha, dia akan bagi nombor akaun lah. Ha. Tapi kalau adik-kakak ada pen dan kertas, boleh saling lalu ni.
1: Ya.
0: Boleh saling lalu nombor akaun untuk adik-kakak menderma kepada jawatan kuasa pembangunan masjid Ibadur Rashid. Nombor akaun dia 553104-01-08-01. Tu dia nombor akaun bank dia tu. Kalau ada kakak nak derma leh, nak derma untuk tadilah. Untuk kita royak tadi tu membina sebuah asrama di Tasik Pauh, Pasir Putih, Kelantan.
1: Jadi kalau kita tengok Pak Dom, memang banyak aktiviti-aktiviti amal lah deh, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul ni. Jadi alhamdulillah, demo-demo yang nak kata ni untuk saham akhirat lah tu Pak Dom. Lepas tu nyusul lagi ada juga programnya Pak Dom. Ni bahagia ceramah Maulidur Rasul juga. Ceramah Maulidur Rasul semarak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad lah, panel kita jugalah ni Pak Dom. Panel rujuk ustaz kita. Jadi program untuk semarak Maulidur semarak cinta Rasulullah ni dia akan buat pada 25 bulan Ogos juga. Pukul 10:30 pagi. Tajuk dia Cakna Ibu Bapa, yang mana bertempat di Pondok Ahmadi, di belakang masjid pada Sia Tanah Merah tu lah. Jadi adik kakak muslimi muslimat boleh pakat gigi ramai-ramai lah. Dia juga pada 25 hari bulan Ogos 2020 ni pukul 10:30 pagi, ceramah Maulid semarak cinta Rasulullah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad.
0: Baik. Jadi, ni pada terima daripada Zainal.
1: Ada lagi
0: pada tu ulas sekali lagi hot TKBM tu.
1: Ya.
0: Mentah lagi pada ulas pula dia kak selepas ni.
1: Kita pergi lagu dulu mentah pada dia.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: lah.
1: Ya, adik kakak masih lagi bersama dengan Pak Adam dengan Kak Ngoh. Ada sejel lagi adik kakak nak siap-siap kerja tu.
0: Semangat Pak Adam. Dia sama adik kakak. Kalunya masa muka Pak dia lain macam. Dia punya aura dia deh. Semangat. Tapi tak apalah.
1: Sejel masuk pada tadi tu. Dia mahu buat kerja lah. Kadang-kadang dia mahu buka kedai. Pagi tadi kulit mahu ketutup dah. Dah gapo-gapo lah. Ataupun duduk tengah buat kerja di pejabat kau gapo. Kau lima tutup dah. Jadi sejen ni untuk kita siap kerja lah Kak Ngoh. Sejen untuk siap kerja. Kerja kita hari ni siap hari ni.
0: Siap hari ni. Sebab apa dia ada pesan sama lah. Maknanya kalau hari ni siap hari ni. Esok kita mari buat kerja baru pula. Kerja lain pula.
1: Betul. Okey. Daripada cerita kita. Daripada hak pada duduk cerita. Daripada awal 2-3 cerita tadi. Jadi kita nak buat kesimpul dah.
0: Nak simpul dah.
1: Kita simpul lah. Kita simpul dulu lah. Cerita pertama Pak Dok tadi, cerita kau anak Kak Ngoh?
0: Ceritanya ialah, tak ingat lah nama lah.
1: Hok pasal.
0: Ni pecah kereta.
1: Pecah kereta tu.
0: Pecah kereta tu. Moral of the story-nya lagu mana dak? So kalau Kak Ngoh apa Kak Ngoh tadilah. Maknanya mok dia tu pentingkan reta lagilah dia kok daripada nyawa anak.
1: Saya ekor kereta.
0: Saya ekor harta lagi, saya ekor kereta lagi.
1: Sebab kereta mahal ke?
0: Pak Kak Ngoh pun baru teringat satu kisah juga Pak Do.
1: Ada cerita juga.
0: Okey, maknanya benda ni berlakulah lama dah. Dia pok dia nya beli kereta. Kereta baru. Anaknya tak tahu, anak dia giwak korek-korek kereta.
1: Patutnya tapak anak dia.
0: Dia nya punya anak dia. Apa ni sehingga terpaksa pergi hospital ke anak dia tu.
1: Kereta baru.
0: Kereta baru. Anak gi korek.
1: Jadi dia tak nak beza akal budak kecil dengan akal dia tu kan. Yang cerita pada yang keduanya?
0: Cerita pada yang keduanya ialah Pomeng.
1: Pomeng mana tu?
0: Pomeng wak tak hirak kita suruh tukar lapu. Maknanya kata apa? Apa ni kita sebagai tuan kedai ataupun orang yang bekerja di kedai kena layanlah pelanggan.
1: Kena layan pelanggan.
0: Dengan mesra
1: jangan
0: supaya
1: siapa
0: pelanggan
1: balo.
0: Jangan siapa balo supaya pelanggannya tidak lari dekat kakak. Dah.
1: Orang kalau dia balo kita tak pergi dah kedai kita. Tobak
0: ya,
1: tak pergi.
0: Memang kau gitu kau. Tobak sekali ya.
1: Jaga molek lah. Cerita yang ketiga.
0: Cerita yang ketiganya ialah tunjuk
1: guna mulu. Demo. Buka kedai runcit.
0: Buka kedai runcit tunjuk dengan mulut. Kata kure budi bahasa.
1: Jadi semua cerita tu membuatkan kita jadi
0: panah
1: marah.
0: Marah.
1: Jadi kesimpulan dia Kak Ngoh. Kesimpulan dia kita ni bila orang kata kuat ni Kak Ngoh ni. Kuat ni bukan kerana dia debel. Bukan kerana dia berhitam orang. Orang yang sebetul-betul kuat adalah orang yang boleh menahan kemarahan dia.
0: Pakita.
1: Pakita. Anggap-anggap setara mana pun tidak.
0: Dia tidak cepat melata pada akak.
1: Kuat yang sebenar-benarnya, yang istilah kuat lah dalam kehidupan kita ni bukan kerana dia berhitam orang, kuat bergocoh, bisa bergocoh. Istilah kuat sebenarnya adalah orang yang boleh menahan amarah
0: sabar.
1: Dia. Orang yang sabar.
0: Orang boleh sabar.
1: Itu yang orang yang kuat sebenar-benarnya. Situ duduk kita. Maknanya kalau kes pertama tadi, kalau dia tu sabar tak jadilah gitu. Kes kereta pecah tadi. Kes di pomen, di kedai-kedai bengkel pula. Kalau dia kuat, seperti masuk pada tadi, tak jadi baloh.
0: Tak jadi baloh.
1: Kuat kerana sabar tadi tu dah. Begitulah. Pakai kedai runcit tadi, kalau kita ni kuat, tak baloh lah kita dengan tokai kedai runcit tu. Habis-habis kita lari lah. Bola tu pergi. Main tunjuk dengan mulut dah. Backing tu backing belakang.
0: Lagipun kata kurang sopek lah. Kita rakyat dalam negara yang merdeka ni kita kena jaga tata susila. Tata tertik. Apa nama sebenarnya?
1: Dia kesopanan dan kesusila. Ada rukun negara tu. Jadi
0: tak
1: lima
0: beradab.
1: Prinsip.
0: Betul. Tak beradab tak boleh.
1: Lima prinsip tu dah.
0: Rukun negara.
1: Jadi gitulah kadang-kadang bukan kata dicerita di bengkel saja. Kadang-kadang orang jual nasi belauk pun kadang-kadang kita nak marah juga.
0: Ada. dia. Oh, anak darat kau nak kena nasi demo ni viral. Nak darat kau ke Soho kena demo. Nak kau regi tu Tok Higa. Supaya nak balut.
1: Eh, hak Tok Higa tu tak apa. Belai-belai cebok, belai-belai mecok. Nak lawak berapa? Nak lawak ni soh. Cepat-cepatlah orang ramah ni. Merah muka kita demo royak gitu.
0: Aduh.
1: Oh, sani tak royak nak lawak ni. Orang oh, ha. Kadang-kadang dia boku tu kan. Allah kak, tak, nak tambah sikit tambah lagi sikit. Kak. Sani tak royak nak lawak ni. Ha, dia marah kita.
0: Alah.
1: Jadi benda ni bukan kata nak royak gapo sikap kita dekat kak. Tak, sikap kita. Ha lah. Sabarlah. Tak, kita kena sabar banyak sabar dari apa situasi sekalipun. Terutamanya kita yang bekerja bersama dengan masyarakat,
0: berhadapan dengan orang ramai, berhadapan dengan pelanggan.
1: Ya, sabar tu kena banyak lah. Tak, tak kira lah. Tak usah agah lah kita ni, kaya kau, miskin kau. Istilah kuat yang sebenar-benarnya adalah bukan kerana kita ni bergocoh, bukan kerana kita ni orang debel nombor satu di dunia. Kuat yang sebenar-benarnya adalah orang yang banyak bersabar. Itulah kekuatan Supokangho yang sebenarnya. Pokangoh lah.
2: Bahar se koi andar na aske, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Baik, itu dia rangkuman Sukma 2020 ni, kak. Dia kita kata, kita pun nak sampai ngelah-ngelah dah kat Ngosera untuk bahagia Sukma ni.
2: Yeah.
1: Jadi, kita ucapkan syabas dan tahniah lah untuk kontinjen-kontinjen yang berjaya membawa pulang pingat-pingat yang dipertandingkan, Pak Doh.
2: Ya, yeah, betul.
1: Jadi, kata persaingan sengit jugalah kalau kita tengok. Jadi, kita syabas dan tahniah juga untuk pasukan Kelantan.
2: Betul.
1: Pasukan mana? Yang berjaya lah. Tak kira lah dalam apa perlawan ni ataupun sukan yang dipertandingkan, tak kisahlah.
2: Semangat kesukan ni
1: tu penting.
2: Yang ditunjukkan tu penting.
1: Baik.
2: Jadi kita dah ni ada kakak pukul 4 dah pebelah minit betul dah kita nak asar dah kita ni. Asar pukul apa hari ni tu?
1: Asar hari ni pukul 4.27.
2: 4.27
1: minit betul untuk zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan dekat kak. Lepas tu nya di kawasan Besut Setiru 4.20 minit betul. Itu dia. Kita masih ramai lagi ni sahabat-sahabat pendengar setia Kelantan FM untuk di ruangan TikTok kita hari ni nya. Pada
2: baca lagi.
1: Sini 4.27. Hos rupa lah. Sini pun 4.27 juga. Zon 1, zon 2 deh. Rosidah masih lagi ada. Anizan Harun pun ada. Oh ni nama Pak Do juga.
2: Nama Pak Do pun ada juga.
1: Chef Chef Dora, Cik Loh ada ramai lah.
2: Chef Dora ni kami golek ni.
1: Iya.
2: Chef Dora ni.
1: Kami golek.
2: Masa nak makan kami golek, hubungi dia lah.
1: Habis Aziz dia kata boleh dah kan orang buat persedia untuk tunaikan solat asar.
2: Ya, tak lama dah tu.
1: Azizi, baru kali pertama tengok Pak Do.
2: Kak Ngo tengok ala Pak Do lalu gitu ya, tadi lagi ni kau.
1: Salah perkenalan.
2: Awak tak reti dah tu. awak tak reti dah Kak Ngo.
1: Tapi dia kata gini. Sini kata handsome juga Pak Do. Handsome Kak Loh Pak Do. Assalamualaikum. Ya, wisala jawab lah.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa ni zon 2. Zon 2 pun pukul 4.27 juga. Tapi tak apalah Pak Do. Selepas ni kita nak masak asal tu ni.
2: Cuaca kota baru ni ada kakak. Cerah. Tapi kat adik atas tu gelak lah. Mana Kak Ngo? Nak ayak kan
1: Dia kata.
2: Nak kata jo'on tak jo'on ni?
1: Jok.
2: Tapi gelak di atas tu.
1: Sipir, kalau sipir sekala agak pada. Alah-alah kepetai kat air dia nak ujel lah
2: tu. Nak ujel lah. Panas tu panas lagi. Tapi di atas gelak dah tu.
1: Dia lepas-lepas asal. Kalau
2: mana? Sekala dah. Tapi malah parok. Ribut malah ujel. Allah, takut kita weh.
1: Yalah. Ribut lagi. Ujel lagi. Petai lagi.
2: Paku molek lah ni. Apa atak-atak zain.
1: Tapi pada paku dah. Minggu lepas dah cuti 2-3 hari tu.
2: Cabut bolok.
1: Pada lah. Tidak rumah pada.
2: rupanya tak itu pun kat kau. Tak cabut pun. Bunyi gogeng-gogeng kat kau. Mungkin sekali dengan ribut ke.
1: Tak cabut pun. Kuat juga paku dia.
2: Tak cabut. Masuk ribut. Tapi bunyi gogeng kau. Rupanya berwok kat kau. Berwok. Aduh, duk main naik turun atas tu. Kita solo. Bahasa dia ni kita nak ingat. Kau paku cabut. Bewok duk main kau pergi terjun. Kau sarai dia berkali.
1: Kena hitam kelih juga dia. Kau ni bewok duk main atas bumbu bahaya juga.
2: Rumah kapung gini lah adik aku.
1: Jauh-jauhnya mari. Kecik bewok.
2: Alah. Kita nak ingat kau atak Zain cabut. Rupanya bewok.
1: Itu dia.

Adakah kau kangah muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Sebentar lagi tu pukul 4.27 minit petang, kangah akan siaran azan untuk hari inilah. Bagi menandakan masuknya waktu semayang fardhu asar untuk Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Sudah ada Kak Azan dan Kak Ngos siap dan itu bagi menandakan masuknya waktu semaya Fadwasa untuk Zon 1 dan juga Zon 2 negeri Kelantan kita untuk hari ini dah kot deh. Jadi kepada muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi Kak Ngos ucapkan selamat menunaikan solat Fadwasa lah untuk adik kakak Kak Ngos yang berada di seluruh negeri Kelantan. Manakala sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan tu, Kak Ngos ucapkan selamat menunaikan solat Fadwasa mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing. Baik. Seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ulislam untuk Petani dengan tajuknya Antara Ibu dan Bapa.
1: Nida Ulislam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doa selalu kalian barakah, kalian ceria bahagia, kalian selalu merasa manis dengan nikmat iman, Islam dan ihsan, dan kalian kukuh dengan ketakwaan kepada Allah. Bertemu lagi kita dalam rancangan Nidaul Islam. Saya Ustaz Rozi Rejab akan membicarakan tajuk yang sungguh penting, iaitu antara ibu dan bapa, keutamaannya siapa. Hadirin rahimakumullah, sidang pendengar Nidaul Islam di seluruh dunia. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan garis panduan. Daripada siapa garis panduan tersebut? Daripada Al-Quranul Karim. Kerana itulah dia silibus yang diajar oleh Allah melalui Jibril sebagai guru Nabi kita. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim antaranya Suratul Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: sana, dan telah menetapkan akan Tuhanmu satu peraturan, satu hukum, satu perkara yang sangat-sangat penting, iaitu alla ta'budu illa iyyah. Kamu tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Tidak berlaku syirik pada Allah. Menyembahnya wahdahu la syarikalah. Dalam masa yang sama. Wow itu dalam masa yang sama. Ya. Bil walidain, dengan kedua mak ayah. Ihsanah, hendaklah kamu berlaku baik. Tapi kita ni, bila dah ada dua, kita ada satu yang nak letak, ya, yang nak buat dulu, yang nak bagi keutamaan. Kita dua-dua penting. Betul, dua-dua penting. Tapi inilah dia seni dalam beragama. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah ditanya oleh seorang lelaki, ya Rasulullah, di antara manusia yang banyak-banyak ni, selain daripada engkau ya Rasulullah, siapakah yang patut aku beri perhatian? Siapakah yang patut aku buat baik dulu? Siapakah yang patut aku jaga sungguh-sungguh dulu? Maka kata Nabi, ummuk, ibumu. Thumma, lepas itu ya Rasulullah, ummuk, ibumu, your mom, your mother, ya, umi engkau. Lepas itu ya Rasulullah, ummuk, ibu engkau. Lepas itu ya Rasulullah, abuk, bapa engkau. Jadi si ibu ni tiga kali. Kenapa tiga kali? Ha, kat sinilah Allah jawab dalam suratul Ahqaf ayat yang ke-15, bahawa ibu itu melalui tempoh yang cukup dahsyat. Yang pertama bila? Mengandung. Allah, susah atas susah, ya. Lalu yang kedua, waktu nak lahirkan kita cukup dahsyat. Dia diambang sakaratul maut. Adalah yang laki-laki ni tak payahlah sembang bab pengalaman bersalin. Kau tak pernah bersalin pun. Kerana mengandung tu tak beranak-beranak pun ramai. Astaghfirullah Rabbi waktu ilaihi. Gurau tuan-puan, janganlah serius sangat. Ya. Tapi ibu ni dia mengandung je beranak. Mengandung je beranak. Hadirin rahimakumullah. Derita je Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu perempuan ni hebat. Bab tahan sakit ni perempuan hebat. Laki-laki demam sikit je. Alah. Aku perempuan, lihat ya. Ayang, sakit kepala abang. Pegang badan, ya Allah panasnya, kuatnya. Hargailah isteri anda, pasangan anda. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga, ibu tu bela anak, membesar anak itu, ya. Dalam keadaan apa tuan-puan, susunya itu, ya, tidak pernah lekang dari bibir anaknya. Allahuakbar. Mak saya ni pernah kata apa tuan-puan, mak saya dah, dia kata. Seorang ibu tu kadang-kadang, dia kata, waktu menjaga anak daripada kecil sampai ke besar, entah-entah ada seketul tahi dalam perut ibu tu. Kenapa? Ya, cuci najis dan sebagainya. Tapi saya ada nak bagi tahu, ya. Seni seorang ayah, ya. Apabila si anak jumpa dia, dia akan kata, tanyalah mak kau. Tapi anak ni pergi tanya, mak, macam mana mak? Mak ni seorang ibu yang tahu menjaga hati semua pihak. Dia tahu dia diutamakan dalam agama. Tapi dia seorang isteri kepada suaminya dan tahu meletakkan duduk dirinya dengan akhlak yang sebenar. Lalu dia kata, tanyalah ayahmu, engkau dibinkan dengan namanya. Tapi bila pergi ke ayah, ayah kata apa? Baliklah tanya ibu, kenapa dia mengandungkan engkau? Anak ni jadi pening. Tak pening sebenarnya. Anak ni tahu bahawa ayah dan ibu sedang mendidiknya, memberikan keutamaan. Maka belajarlah dari agama. Ia pedoman hidup kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Rosie Muhammad Rejab. #penyaranjakim. Leader.

0: doa dalam lagu bersama dengan Mawi dan juga Heliza Helmi. Jadi sekali lagi Kak Ngoh ucapkan selamat menunaikan solat fardu asal untuk semua dekat Kak Ngoh deh. Muslimin dan juga muslimat yang berada di seluruh negeri Kelantan kita untuk hari ini. So lagi majlis ilmu dekat Kak Ngoh noyak untuk dekat Kak Ngoh yang berada di sekitar Tanah Merah lah deh. Kita ada ceramah Maulidur Rasul, ceramah Maulid semarak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Kak bersama dengan yang berbagi Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad pada hari Selasa. Pada hari Selasa 25 Ogos 2020 ni pukul 10.30 pagi dengan tajuknya Cakna Ibu Bapak. Deh, Cakna Ibu Bapak tajuknya, tempat dia tu di Pondok Ahmadi belakang Masjid Padasia Tanah Merah. Deh, lokasi dia ataupun tempat dia di Pondok Ahmadi di belakang Masjid Padasia Tanah Merah. Jadi ada kakak Kak Ngoh, muslimin dan juga muslimat yang berada di sekitar-sekitarnya tu boleh pakat pergi ramai-ramai lah. Sebab ni majlis ilmu sempena dengan Maulidur Rasul. Semarak cinta Rasulullah dekat kakak. Rasulullah bersama dengan yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad. 25 Ogos 2020 ni 10.30 pagi dengan tajuknya Cakna Ibu Bapa, tempat dia tu di Pondok Ahmadi belakang Masjid Padasia Tanah Merah. Pakat tu ambil ramai-ramai deh. Tu dia. Dan juga satu lagi majlis ilmu juga ni dekat kak. Forum 23 hari boleh. Maknanya hari ni lah ni. Hari Ahad hari ni, Forum Ehwal Islam sempena dengan sambutan Maulidur Rasul dan juga kemerdekaan anjuran Masjid Mukim Pangkal Petai. Anjuran Masjid Mukim Pangkal Petai Macheh juga dengan kerjasama Kelantan FM lah pukul 8 malam ni dengan tajuknya Negara Merdeka Islam Terpelihara bersama dengan panel-panel hebat kita iaitu Ustaz Haji Nik Muhammad Nilik, Ustaz Haji Muhammad Amirul Aiman Adi dan juga moderator Ustaz Haji Muhammad Adnan Muhammad Kasim. Sekali lagi muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, boleh pakat tubik ramai-ramai deh.
1: Selalu menceriakan hari anda. 102.9 di Kota Baru, Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Frekuensi kami sudah berada di tempat anda. Kota Baru 102.

0: Baik dah, kalau kita lah ninya pukul 4.54 minit petang. Tak panjang masa dah kita buat dah eh.
1: Yalah, kita nak berita pas kala ni kakak.
0: Kita nak berita. Lepas berita kita balik sebentar. Lepas tu nya hari ni pukul 5.30 kita ada apa itu? Wayang kulit.
1: Wayang kulit hari ni. Jadi kita buat dulu sebentar.

berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada mahukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemanusiaan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Shuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Shuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih ke sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abrar Raj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikelepasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Bad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Masih lagi bersama dengan Syira. Untuk hari ni, petang ni, masih lagi di Beast on Air. Dan macam kemarin lah. Ha, kalau pendengar-pendengar kita hok dengar dah kemarin, kita duk kecek berkenaan dengan minyak masuk terpakai. Macam-macam lah cerita kita dengan pengusaha ni. Ha, Encik Mak Yuko. Dan hari ni macam biasa kita bawa pula dia. Encik Mak Yuko, hari ni okey ke?
1: Okey. Semangat hari ni, ni.
0: Semangat.
1: Masa tak puas lagi kemarin.
0: Hari ni dek ke minyak berapa kilo hari ni?
1: Hari ni ni jangkit air masuk ada 2,000 kilo.
0: Gitulah adik kakak. Main kata okey minyak masuk terpakai ni. Kita tanya banyak lagi tu soalan bersedia dah kata.
1: Sedia dah.
0: Gitu. Jadi ni kita nak tahu jugalah deh. Kalau dalam masa sehari ko ataupun seminggu lah Cik Mak. Sebenarnya berapa banyak minyak masuk terpakai berjaya dikumpul ni?
1: Dikumpul. Okey. Dia kalau buat masa sekarang ni alhamdulillah lah. Kita bermula daripada 100 kilo sehari. Pada peringkat awal 100 kilo sehari. Kat Sarawak itu saya hanya menggunakan kenderaan saya sendiri iaitu Myvi.
0: Pemula
1: masa tu. Dan alhamdulillah hari ini setelah 2 tahun kita beroperasi, kutipai minimum sehari adalah 2,000 kilo. Sehari 2,000 kilo.
0: Banyak tu dia.
1: Dengan pergerakan 3 biji lori.
0: Maksudnya daripada hanya sebutin Myvi,
1: berkembang kepada
0: 3 butir lori.
1: Betul. So sangat banyak sebenarnya itu pun tak menerangi.
0: Ramai orang jual minyak lah ni.
1: Ramai. Lor ni dia bagus sekarang ni, orang jadi tak sini nak guna banyak kali dah minyak.
0: Sebab nak kumpul duit.
1: Boleh demi pula. Jadi satu berita baik lah. Yang mana kita dah buang satu mentaliti dalam kepala otak rakyat kita ni. Minyak masuk ni pakar siapa rapak. Tidak dah. Sebab benda tu sangat berbahaya. Kalau kita tahu pun minyak masuk, kalau minyak paket satu kali pakai. Yelah. Kalau minyak botol pun maksimum 3 kali pakai.
0: Yelah, kadang-kadang orang ni jual dia, orang jual lah seumurnya. Siapa kita minyak tu dia.
1: Siapa kita. Itu sangat bahaya lah. So benda tu lah yang membawa kepada kanser dan sebagainya lah. Macam-macam masalah kesihatan yang berlaku. So satu perkembangan yang baik lah di negeri Kelantan ni.
0: Kalau kira Cik Mak sendiri sejak daripada tahun bila start untuk mengusahakan minyak masak terpakai ni?
1: Okey, kalau mengusahakan sendiri ni sejak daripada tahun 2025.
0: 2025 tahun lepas lah.
1: Tahun lepas.
0: Jadi masa bermulanya perusahaan minyak masak ni agak payah kau nak cari orang. Adakah orang Kelantan ni tahu berkenaan dengan minyak masak terpakai?
1: Okey, ini soalan yang menarik sebenarnya. Sebabnya mak berpindah negeri.
0: Okey.
1: Okey, sebelum ni mak bagi tahu episod lepas, mak bermula di Perak. Bekerja di Perak dalam industri yang sama, kemudian balik ke Kelantan. Antara sebab mak balik ke Kelantan ni adalah mak tengok ada satu masalah yang mana rakyat-rakyat kita ni belum terdedah. Awareness tu tak sabar, tak menyeluruh.
0: Berkenaan dengan minyak masak recycle
1: ni. Betul. Jadi masa mak bermula-mula hari tu menggunakan kenderaan itu, kita nak test. Betul tak mak punya justifikasi yang mengatakan orang Kelantan ni tak tahu pun benda ni ada nilai. Dan bila mak pusing, ngutik apa semua tu, memang benar kebanyakannya orang tahu.
0: Pakai buah gitu.
1: Pakai buah sahaja.
0: Mak tu ya jadi gapo tu sing sombak tu mak.
1: Payah. Jadinya peringkat awal adalah kita nak bagi pendedahan tu sangat-sangat sukar. Kata nak ajar, nak educate lah kata tak. Nak ajar orang kita ni, minyak tu sipir. Tok lah dalam bekas guana sekalipun, asalkan sipir.
0: Lepas tu boleh jual pula.
1: Daripada situ boleh beli barang dapur balik.
0: Kalau mak sendiri, lagu mana mak mewar-warkan kepada orang bahawasanya, minyak tu boleh jual, kita ambil. Kita boleh buat kita semula.
1: Kalau inisiatif daripada mak sendiri adalah, di mana kita ada satu tim marketing, bahagian media ni yang akan memastikan setiap daripada konten-konten kita ni sampai kepada orang Kelantan. Banyaklah medsos-medsos yang kita pakai untuk kita merealisasikan hajat kita ni supaya orang ni tahu. Jadi yang sekarang ni pun mak macam mana boleh naik di Kelantan pun melalui media sosial yang mak sendiri create. Iaitu Mak Yuko tu sendiri. Mak Yuko tu sendiri. Sebab nama tu sendiri yang membuatkan orang jadi siapa Yuko ni?
0: Adakah Yuko tu ada kaitan dengan minyak ni mak?
1: Ni rahsia terbesar lah ni. Yang mungkin orang tahu. Kalau orang nakat tak nakat.
0: Acu royak.
1: Yuko ni adalah sebenarnya dia merujuk kepada UCO. Kalau orang dalam bidang minyak ni, dia akan panggil Yuko. So Yuko ni adalah bermaksud use cooking oil, minyak masak terpakai. Jadi Mak ubah benda tu menjadi YUKO supaya ia lebih dekat kepada masyarakat. Jadi bila orang tanya, apa Yuko? Nama awak dalam IC Yuko ke? Tidak. Kata.
0: So ada makna dia
1: ada
0: kait
1: makna
0: dengan
1: dia.
0: Bidang Mak ya, buat lah ni lah. Jadi Mak nak tanya dia, selepas minyak kita kupu-kupu ni ke, boleh tak Mak cerita ke secara ringkas lah untuk kita bagi tahu kepada pendengar kita sebenarnya minyak masak ni proses dia lagu mana selepas kita kupu? Agapo sebelum dia jadi behe-behe contohnya seperti minyak kapal terbe tadi tu.
1: Okay,
0: secara ringkas lah.
1: Okey, sekadar pengumpulan ni dia perlu bermula daripada komuniti, restoran, pengusaha kedai makan dan juga kilang-kilang yang menggunakan minyak masak. Kalau untuk individu lah, untuk komuniti, biasanya benda yang paling simple adalah selepas guna goreng tu, guna balik botol hok sedia, hok kita pakai untuk goreng tu.
0: Okay.
1: Pun tak apa dah. Ataupun apa-apa sahaja bekas janji ia tertutup dan diletakkan di tempat yang teduh, yang tidak terdedah kepada hujan pun sudah mencukupi. Sama juga kedai makan dan juga industri-industri makanan lah. Tapi saya dah lebih proper lah, dia ada SOP dia. Cuma daripada rumah tu sehari lah penting. Okay, dalam botol mineral ke botol gapo tak kisah, janji tak benda tertutup. Betul. So apa yang berlaku seterusnya adalah bila tim kutipan pergi buat kutipan, kita akan tapis.
0: Tapis pula minyak
1: tapis
0: tu.
1: Tapis dulu. Jadi kita tapis apa sebab adik kakak mesti sipai lama dah. Minyak tu dah nebulai setahun, dua tahun. Jadi kak, bila lama ni dia akan berkeladuk dan juga kalau bahasa kapun dia kata minyak tidur. Minyak tidur ni gerak tak bangun dah ni. Pakai tidur tidur. Senyak duk bawah kali.
0: Maksudnya kan tak boleh guna dah ke?
1: Dia pun kata-kata dia kerah dah. Dia membeku di bawah. Jadi kita akan tapih. Bila kita tapih, kita akan timbir-timbir. Kemudian kita akan bawa balik ke kilang. Kilang tu kita akan tapih pula sekali lagi.
0: Okay.
1: Untuk sebelum kita sipai dalam tangki simpan ni. So daripada situ barulah kita akan buat check quality. Quality tu mestilah memenuhi requirement yang telah ditetapkan oleh buyer, pembeli luar negara. Berapa spek yang dia nak untuk dia jadikan minyak kapal terbe tu. Dia ada beberapa kriteria dia lah.
0: Dan sebenarnya ke, selain daripada macam tadi, Mak dah bagi tahu episod sebelum ni pun Mak Wayak dah. Sebenarnya daripada minyak masak selepas melalui beberapa proses, kita boleh jadikan minyak untuk kapal terbe. Selain daripada tu, apa lagi produk yang kita boleh hasilkan melalui minyak masak terpakai ni, Mak?
1: Okey, selain daripada minyak kapal terbe. Minyak kapal terbe ni adalah boleh dikatakan penemuan baru lah. Sebab dia baru saja naik lebih kurang dalam 3-4 tahun ke belakangnya ni lah. Sebelum ni, paling familiar adalah biodiesel. Biodiesel ni adalah untuk kegunaan kenderaan-kenderaan berat. Macam pak kalipak ke, jentera-jentera berat ke, ataupun mesin-mesin yang menggunakan diesel. Jadi biodiesel ni adalah pencetus kepada adanya minyak SAF ni. Sebelum daripada ada biodiesel tu, dia ada produk kecantikan, dia ada boleh buat jadi liling dan bermacam-macam lagi produk. Cumanya sekarang ni orang mula terbuka mata. Adakah perlu benda ni dijadikan semula sebagai produk yang kita boleh pakai? Contohlah makeup. Kena gecu tu buat daripada minyak masak terpakai. Yang mana kita tak tahu sumber dia ni daripada mana. Yalah kita orang Islam ni kita ada pemahaman tu dah. Kena leset di bibir bagi hot capu.
0: Kena bukan goreng benda hot sepatutnya.
1: Tak sepatutnya nyaknya lah ke kita. Jadi sebab itulah pentingnya tadi berbalik-balik hot kita kecep minggu kemarin tu. ISCC tu. Sebab berlaku isu-isu lagu ni lah. Timbulnya ISCC tu.
0: Jadi orang kata tidaklah sebarangnya kita nak menghasilkan produk walaupun kita kata minyak masak terpakai ni boleh buat macam-macam.
1: Ya,
0: betul. Okey, gitulah. Jadi kita berharap Mak, pendengar semua pun, saya rasa pendengar semua pun tertarik dengan topik minyak masak terpakai kita ni. Tapi untuk hari ni ni setakat ni sahaja dulu. Tapi jangan rusi, esok kita ada lagi untuk episod seterusnya. Kita akan tanya banyak lagi lah. Mungkin kita boleh tanya jugalah. Cik Mak kita ni mesti expert lah. Orang kata pakar dah dalam bidang-bidang minyak masak ni. Kita tanya macam-macam lagi ke dia. Untuk esok jangan lupa jam macam biasa pukul 5 tu bertepek dah di radio untuk nantikan bis on air bersama dengan Encik Mak Yuko kita. Jadi setakat ni dululah Encik Mak dia tu.
1: Beres Kak Syarah.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jawab jugalah kita tanya
2: padanya. Waalaikumsalam jugalah. Rupanya jadi, buat kapal terbe minyak.
0: Buat minyak kapal terbe.
2: Minyak kapal terbe. Minyak masuk terpakai. Tapi dia adalah proses-proses dia tu.
0: Cara-cara dia tu.
2: Jadi ada kakak jangan tahuk kosil lah minyak masuk ni.
0: Yalah.
2: Sipai sikit-sikit-sikit jadi pitih.
0: Jadi pitih semua ni.
2: Tu dia. Tak nak kajak banyak lah kakak.
0: Tak boleh lah kita nak habis dati. Waktu ni pada. Lepas ni kita ada waya kulit lah.
2: InsyaAllah kita jumpa pula hari Selasa dia kakak.
0: InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Hari ini aku dititah petah kepada Raja Akumah, Raja Ratu Seri Lalu. Suruh higak takak kamu di antara pak orang. Bunyi kata membawa onar. Bunyi kata membawa celaka. Dari-dari negeri Raja aku. Eh, tidak onar. Mau onar Raja Demo. Raja Demo ni aku tak cukup sekolah. Nak rakyat ke Demo. Orang mari dengan jalan baik. Orang mari dengan jalan molek. Tak tengok tunjuk pilih perangai dia. Dia ramak dia terbekir sangat. Orang lain pun ada juga terbekir duduk dalam poket. Aku tak kira dah bekek ataupun tidak. Tetak dah diri antara pak ni serah lah diri. Aku nak igat hari ni. Eh, nak suruh budak-budak tidak. Hari ni sekiranya rebuh Abang Syed. Ha, barulah biar rebuh. Biar cilu rebuh. Biar mak rebuh. Ayolah, Syed hari ni. Hari ni pun ada duk cabut baju kapok hari ni. Oh, baju kapok tu lusuk semua. Kena jatuh duk erik. Syed. Semua badan dikerahkan utusan kepada mah Raja Ratu Sri Laluk hati panah perut kemarau. Tidak alai kepala lagi pada perasuh-perasuh di antara pak. Berkembang ke perayaan ini juga. Okey, ini antara pak boleh. Haa.

Oh, ni guano pengasuh. Ya degah sangat jatuh ke depi amo ko sina. Ah, ngamuk dah dia teku. Mah raja ratu silak luk ni. Ngoyak popok hulu balai dia pakat tubik mari. Ada misa sengit, ada misa betul. Lepas tu lagu mana pengasuh kita nak buat ko sina? Oh, dah dia teku fikir diri aku. Patik ni tak boleh nak kata apa. Kalau ku kata putih, putih. Ku kata hitih, hitih patik. Lagu ni sajalah pengasuh. Amo nak kelik dengan begini pengasuh. Amo tak sapati pengasuh. Kata dia orang hutang mah. Amo nak bayar juga mah. Kalau hutang perut, amo nak bayar juga perut. Hutang penepuk, bayar penepuk. Hutang penapa, bayar penapa. Kau sini. Amo lek dolly tu. Dolly tu aku buatlah apa saja dolly tu. Aku patik pak orang ni. Rela mati berkerban jiwa. Kalau raja boh kiri, patik pak ni boh kanan. Moleklah pengasuh. Kalau belah tu, gak pengasuh. Tu cik rani lak juna bunyi kabaran hulu balai mah. Raja ratu seri lalu tubik bagi seri pengasuh di antara pak. Berkemah kain pakaian tu cik rani lak juna. Nogi bikin sekutu dengan pak ubat parok juga. Anak pada mah gajah selama. Bersisingkan dengan baju bersikakkan kaki suar bersikak. Orang bergapuh akan bergapuh kan toro gegama. Masuk menjapuh semula. Dibadi-badi.

semasa juga Tuan Kecik Raden Lak Junior sedang berlawan lagi dengan Hulu Balai Mah, Raja Ratu Seri Lak Lu. Tidak tahu berapa hari, tidak tahu berapa malam, tidak kusuh, kain sebeluh, menyebeluh, terkesuh di situ bagian sekejap. Timulah akhirnya ayat tubuh badan digelarkan Tuan Puteri Ganaudan anak kepada Mah, Raja Ratu Seri Lak Lu. Apa bala dengan jung takut mana lagi bunyi riuh gemuruh dari luar istana rakyat bala bertepik habis. Kelebi binatang-binatang lari bertaburan sekedak kedah wong, kedah bugi, kedah bengsara. Tuan Puteri Ganaudan kira pakat lagi dengan ini-ini sekutu dengan daya. Nak keluarlah nak tengok sendiri apa yang akan berlaku dari luar istana. Berjalan pula antara ramai-ramai dengan haluh mani, sagung perdana dengan berlari yang muda.

Oh, ni siapa dia lah pula. Kenapa lorak dengan gaduh peluh cik peluh besar duk adat piamu ni siapa dia pula nama? Rakyat saya orang duk tanya. Siapa dia ni? Nama dirinya kami orang panggil Tuan Teri Ganudan Anak Mah Raja Ratu Seri Lakle. Nak keluar mari tengok hari ni kenapa dia duk berlaku bunyi riuh gemuruh sangat. Kalau baloh siapa dia duk baloh. Kalau duk berebut kenapa dia. Oh ni Tuan Teri Ganudan. Benar sekali kami. Ini siapa kenama eng? Tubuh badan kami digelar Tuan Cik Raden Lakjuno Anak Mah Raja Serama Kerajaan dari negeri seluruhan tanah Jawa. Mengapa dia duduk berlaku gini? Abang tak boleh nak kata apa adik. Backing ayuh adik ni backing tak kira. Abang mari dengan jalan baik. Tak tanya kabar kesalahan di mana, silap pe di mana. Datai marah murih begitu lalu hati mana tak marah perut mana ya abis tak murih. Abis suruh baloh lah abis dengan dia, dia orang tua dia. Kalau gitu tujuan abis sebenarnya mari ni abis. Tujuan abis sebenarnya adik mari nak madah. Kerana ayah no dari negeri nak kerja EPSA. Mari sapa sini silaknya dengan tulis di kertas. Tak ada kertas tulis di daun pisang. Sapa marah begitu lalu tidak ambil periksa, tidak ambil periksa. Oh, begitu sekali ni. Kalau gitu tidak apalah abis hari ni abis. Tak pasal abis kita duduk kecil Pak Riyak Ramah ni. Kak takut tengok dia orang tak molek sangat. Marilah abis masuk dalam istana. Mau kita kira kok jalan mana sekalipun. Hak jalan baik kita terima baik. Hak jalan jahat kita sepok kita pergi abis. Molek juga abang kalau berlatu. Tu kecil Raden Lakjuno dengan Tuan Teri Ganudan. Jatuh kasih masih kemasin jatuh hati antara kedua tidak fikir dia. Hak benda-benda hak balas dia. Buat pakat dengan Tuan Teri Ganudan. Tuan Cik Ganudan Juno membawa lagi Tuan Teri Ganudan. Masuk Senin dalam Anjur 7, Stana Yang 5, beri.

Tuan Puteri Ganudan Anak Mah Raja Ratu Seri Lak Luk membawa lagi Tuan Cik Raja Lak Juna dengan pengasuh-pengasuh. Masuklah ke dalam Anyu Tujuh Tanah Limau Terkesah. Di situ buat barang seketika. Timur lagi akan rakyat tubuh pada digelarkan bayang gena. Berapa kali dah dia mari minta Anak Mah Raja Ratu Seri Lak Luk. Mah Raja Ratu Seri Lak Luk katakan anak dia masih kecil lagi pertama-tama tiba tu. Dia duk kira sari demi sari. Cukup dah, genak dah. Umur lebih kurang 17 tahun tu. Jalan lagi digelarkan bayar gena dengan seorang diri. Seorang sawa nak menujulah dari dalam negeri Mah Raja Ratu Seri Lak Luk. Nak minta lah anak dia membuatkan isteri. Jalan pula bayang gena dengan seorang diri, seorang sawa dengan haluh manis sagung berdana. Lakuh anyu-anyu belima ia jari-jari pula.

0: Dia duduk di jalan Pak Persibeng tiga. Manusia ko di antara binatang uduh-uduhnya. Oh, sejaknya dia kecil. Tak ada teman ni nak rasa.
1: Siapa dia, Syahid?
0: Hau dia tanya sama dia orang kau kamu dia. Belah mana cara mainnya dia ni. Tak jangan duduk balah kat Syahid.
2: Hak muda bekeh ni kita tak tepi.
0: Hak baik kita tak depan.
2: Syahid ni pulak pucul pada dia sama. Kita je selerok tabuk duduk balahnya.
0: Memang bukan dia balah je hunggah.
2: Haa, kelewanya ke angin dia.
0: Nama berapa? Amo dia orang panggil Syahid. Balik belakang Syahid.
2: Orang panggil mak dia, Pala Kodi. Kaya baru sesak lama.
0: Balik belakang lagi, pengasuh kemar Kosina Woklu. Belakang suk, Abdul Somad pilih motor. Aku nak tanya buat berapa? Tengah jalan pekalan panah, panasnya ujian ke ujian ni. Amo dia orang panggil penjaga. Ha, penjaga boleh panggil, gak boleh panggil. Body gak boleh panggil. Body gak siapa dia, gak siapa dia, penjaga siapa dia. Raja Rambo tu duk mengorak dengan tino tu dalam setanya. Duk mengorak dengan betino. Betino mana? Nama dia tu tiga nudi anak Raja Rambo mesti lalu. Raja kamu tu apa ke nama dia? Raja Rambo dia panggil tu Cik Radia Dak Juno. Anak selama. Pada doh dia dua tu. Tahu punya kata adin dia ke kanda, adin dia ke kanda. Duk metir dia hari nak nikah minggu depan. Aduh, celaka. Rupa-rupanya anak seramu. Mau nak ambil tepikan udang. Buat pakat dia. Nak menikah dua tu. Ha, punya kata minggu depan. Dari cuti sekolah ni.
2: Cuti sekolah kot mana nak kasi Allah bengok. Anak saudara pun.
0: Tuek cik rana nak jenis. Sekarang ni duduk rana. Aduh, dari setanya ni. Duk, saat ni dia punya kecek dah, susik-susik. Loh ni senyap, jenera ramaknya. Aduh, mung tolong gaya kerajamu. Serah pada aku sebab tuan petiri gana udang itu ialah hak aku. Minggu baru ni aku mari dah. Ayah dah dia tangguh minggu depan. Hari ni aku mari, hari ni ikut jalan mana sekalipun. Aku paksa kena ambil. Hei, hak tino tu, saya kena emo. Dia nak kerajamu. Hei, tak saya tak nak, aku tak kira. Hari ni tetap dah, aku nak. Eh, tak boleh. Amal kata tak boleh, tak boleh. You understand?
2: Aduh, sedapnya. You understand? Aduh, masuk Amerika.
0: Haa, masuk dia aduh. Kita kena kecil belakang. Sibuk basuh, sibuk kita boleh. Lepas tu lagu mana? Tak ada lagu mana? Kok jalan mana sekalipun, Raja Amaraya, jangan diganggu. Aduh, panahnya. Mu kena kena aku ni siapa dia. Eh, tak tanya lagi. Ni lah, kalau mu nak kena. Bayang geno bakal nak menjadikan menantu kepada mah Raja Ratu si lalu. Eh, nak jadi natu dia tak nak dia nak kedo. Nak tak say, aku tak cara. Tetap dah, janji dah dengan Raja, aku nak ambil anak dia. Buat isteri kepada dirimu. Eh, hok tino tak say, tak boleh nak nikah. Nikah orang kata tak boleh, tak kekal. Panah hati dia ni ada, tidak alam kepala lagi bayang geno. Merayu hak kepada pengasuh antara 4 orang. Beritahu kepada Raja Dio, pengasuh tak sedar lagi. Pala hati dah ada lagi. Sepak tanah terajian pengasuh antara 4. Peristiwa berlaku di padang Alu Granu. Ha, ha.

0: pitaka.
1: Ajo sait ni aku semua sokmu. Ogre jale go hek kita jale goste.
2: Tok dia masuk gia be yo. Lorak gadu hasil dia do pakai masuk gia goste tu.
1: Lah mana sait.
2: Amo jale kata apa dah mau kijo do be yo lagi tak kijo.
1: Nak kijo lagu mana sait. Tengok kupa dia kuasa gung do. Ha kita di motosikal do dua dia mau pakai trailer hak dapat SA tayar 95.
2: Baju. Beyo kena gila awe beyo. Beyo tak gila awe dengan apa nama ni? Apa nama apa no?
1: Bayang galano.
2: Bayang geno.
1: Bayang galano.
2: Oh no, bayang geno.
1: Sopo tu lah lah sai, ala serabu anak saudara.
2: Kalau beyo tak gila awe dia beyo. Raja subik mari meraya, royak kepada raja. Beyo ni kalau tengok ya, amo sore duk lawe.
1: Ah, jangan sai. Raja weh kerja, kena pergi kerja mana, Syed? Kau depok sara tak ada, anak sara payah nak makan.
2: Boleh ikut gigi ada. Perasa Syed menghunuh kemarau. Perasa royah pulak. Membuat pakat di antara ketiga. Apa je lepuh hadapan bayang kena, Rehan?

Aduh, tak ada dia kata dia orang kena setara ni mah. Kita tak gamuk. Kau datang bahaya kena ni. Orang baik. Aduh, nak sepak lagi. Nak senar lagi. Hak dia kuih rebah nyata kita. Lo? Oh, Sulu. Kenapa dia, Woyo? Mari semesta aku nak beritahu berita yang teramat baik. Ah, Woyo ni kalau dia kata berita baik tu baik sungguh ni. Ha, kenapa dia?

Buh lada pedah. Ada tak boleh makan tu berai mata aku tu. Pas ke mana wayo? Mengi rayak lawe ke raja. Kan nak pada lawe kita, pada lawe kita, pada lawe tak sah dak ambil lawe. Hak bahasa nak tunai dengan orang ni. Kita pergi cari hak suku sakat. Hak tak ada orang lagi. Ah, tak apalah wayo kalau pelatu kak. Aku pun tak apa nak lawe juga ni bahasa letih juga ni. Dia rayak ke raja kata ada tunai kepada tuan menteri kan udah tu mari siapa dia. Ha tak apa wayo. Berasuh kau sinar dulu. Tak boleh nak galik ke tengah jalan perjalanan. Ah masuk penjepuh lagi mengadak tu kecil kan dia nak jena. Nak rakyat beritahu bayar gena sudah sampai mari dah.

Guana perasuh kemar kau sinawak lu? Patik mari mengadak loli tu aku ni nak tolong royak. Kalau tak royak tak aku tak tahu. Bagaimana dia royak molek kat ngasuh. Jangan duduk gaduh, jangan duduk lorak. Kecep kira ni biar ada haluh manis sagung perdana kau sinah. Jadi hak sebenarnya tuan tiga nuda ni hak orang dohku. Hak siapa dia pengasuh? Hau mari dia kata nama dia bayar guna. Dia buat berjanji dia dengan Maharaja Ratu Seri lalu. Kata nama dia ambil mengun ni. Nak menikah mengun depan. Bayar guna nama dia. Bayar guna. Orang setara mana pengasuh? Oh bayar guna ni kat ku. Cukup besar, cukup tinggi. Kalau bersara kita ni kuih dia reboh. Hari ni besar kecil amo tok heri pengasuh. Amo nak ku jalan mana pun pada tuan tiga nuda dia pengasuh buat berjanji dia dengan dia. Mengu depan amo nak bawa balik lah ke dari negeri paduka dia ayah nak amo nak menikah kahwin dengan dia. Ay, tak boleh ambil ku hok orang. Amo tak kira hok siapa pengasuh. Adab berjual kita berjual. Adab berebut kita berebut. Dia ke orang boleh ke orang, dia kita boleh kita. Lepas tu ke jalan mana sekalipun pengasuh. Bayang kena tu duduk di mana. Ada ni duduk pelawal tu. Ingat ku golok dia bawa 3 bilo. Golok 3 bilo. 3 bilo dia bawa. Oh dia ke dia putus tekak ku. Mati hidup belum tahu lagi pengasuh. Kalau abang nak mati sabit dengan tangan bayar gena. Abang mati ke, takut dia tu mati sabit dengan tangan abang. Ha tu fikirlah dari teku. Gila dari teku hari ni. Patik mengikutkan sebelah belakang. Tu cik Raden Lakjana. Bunyi kabaran bayar gena mari ambil tuan teri kanudan. Ati panah punya marah. Tidak alai kepala berkemahkan pakaian. Menjelapuh lagi hadapan bayang gena. Rehat.

Ini siapa dia kau diri pakai unira dengan 10 keliling dosa sekali belum, 2 kali belum. Aku belum kenalkan tahu itu bahasa. Ini siapa nama kediri? Namanya diri kami Tuan Cik Raden Lak Juno anak mah Raja Serama Kerajaan Maku Negara Kuala Dua. Setara ni budak Tuan Cik Raden Lak Juno beraninya nak kecek kira dengan tunan aku Tuan Teri Gana Udan. Kecik burung besar pun burung. Jikalau burung bersamakan burung, bukalah sayap kamu setinggi mana kamu nak terbang. Aku boleh ikutkan sama sekali. Ah! Tua kecik Raden Lak Juno. Jangan mu tak kenal tubuh badan aku. Akulah Bayang Geno ataupun Bambang Bayang Geno. Aku sudah lama dah membuat perjanjian dengan Mah Raja Ratu Seri Lakluk anak dia tu. Hak milik aku. Jangan mu ganggu. Kalau sayang pada rupa parah dan nyawa kamu serahlah Tuan Puteri Gana Udan pada diri aku. Tidakkan sama sekali. Tiap-tiap seluk perkasan biar sapa kepakal ngin. Tiap-tiap aku genggam baru biarlah sapa menjadikan abu. Namun seruh, aku tidak seruhkan sama sekali. Pada hati dan jadu tidak alang paling lagi digelarkan Bayang Geno. Metod dengan jalan baik Tuan Cik Raden Lak Juno tak beri kepada diri dia Tuan Puteri Gana Udan. Berlakulah pergaduhan. Akhir peristiwa berlaku semula daripada alu-genalu.

Ini dia bayangkan. Bijak laksananya waktu berlawan di mana perang sepakkan kiri melokkan kanan, sepakkan kanan melokkan kiri. Sepak bawah lopak naik, sepak atas kan juruk bawah. Hari ini bertemulah bayang gena kita dua sama titik baik bako bangsawan titik bersenung bako berhampir padu pandai to setimah raja dia. Tu ekcik Raden Lakjuna panah hati di dalam dada. Tidak alai paling waktu duduk berlawan lagi dengan bayang gena. Hundukan tiga lakuh, masukkan semula tiga lakuh. Ingat tutupan awal pelayan mula ising urogedi. Bakitan tercau 1008. Masuk berapa? Semula di media.

Aduh, tuek cik radela jeneng. Tak padan tubuh ada besar kelikin. Penyepak dan penumbuk penuh-penuh. Kan muka aku tak boleh nak mengelak. Sekata aku tak boleh nak mengelak. Kalau begini sekiranya aku tewas. Perpingin dengan tuek cik radela jeneng. Aik kedagai malu aku pada sembayu. Sakuat-kuat aku bayar gena kalah. Belawai dengan anak mah Gajah Selamat. Ke jalan mana sekalipun aku kena igat takat tuan cik radilak jena. Barulah selamat juwaya sepenuh tuan cik ganaudan pun dapat ke tangan aku balik. Bayar gena orang peking perutnya loket. Hati panah perutnya marah. Tidak alai kepala tepik macam pelakar membeluhkan bukit. Masuk menjelpuh ni igat takat tuan cik radilak jena.

Aduh, tuek cik radelak jun. Nilah kata dia orang penakut di dalam pelawan ni. Belawan tak ada lagi tiga leka. Nampak cekakkan sebilah kerih hunga masuk rapat ke depan aku. Nasib baik aku mengelik, nasib baik aku mengelak. Kalau tidak, binasalah tubuh badan aku. Sebelum aku berlawan semula dengan Tuan Cik Radenlak Juno, lebih baik aku nak mengadap mah Raja Ratu Seri Laluk nak minta lah dengan dia dengan jalan benar. Kalau betul-betul Tuan Tri Ganaudan dia beri kepada aku, aku rela mati berkorban jiwa bertopoh darah di medan perang. Baya gena nak berjalan pula mengadap mah Raja Ratu Seri Laluk nak tanya kabaran anak-anak dia Tuan Tri Ganaudan nak beri kepada mah Tuan Cik Radenlak Juno ataupun nak beri kepada diri dia. Berjalan pula dengan seorang diri, seorang sejauh nak masuk ke istana balakadi mengadap. Mah, Gajah Ratu, sekali lalu, sikit berjalan banyak. Berlari pula. Sekejap.

patik semua ke bawah dolih tuan ku harap kapun bagai berlipuh ma'ah urubaya dolih tuan ku. Ini kalau tidak selak aku tubuh pada digelakkan bayang geno, benar sekali tuan ku patiklah bayang geno. Patik mari hari ini dolih tuan ku. Di dalam perjalanan patik berjumpalah dengan anak bodoh nama tuan cik Raden Lakjuno kabaran anak mah Raja Sekamu Kerajaan Negara Kuala Dua. Benar sekali. Hari ini aku nak panah lagi kepada diri dia. Kerana mari nak maduh. Dari dalam negeri ayah no dia nak kerjaan besar orang lain dengan surat menyurat. Datang dia juga tulis dengan daun pisang kering. Hati mana yang tidak panah. Perut mana yang tidak mungkin. Jadinya tuanku. Jadi begini saja bayang kena. Kalau kamu kasih kanaknya kepada anak no aku Tuan Putri Ganaudan. Kamu ingat takat bunuhlah anak beranak. Tuan Cik Raden Lakjuno dengan rumungnya pengasuh-pengasuh. Aku malah kelih sebelah mata malah nak dengarkan sebelah telinga. Maliklah tuanku kalau belas. Tubuh badan digerakkan mah Raja Ratu sekilat lu. Builah kepa isyarat kepada digelar bayar geno. Bayar geno pun sukanya tidak alai kepala. Kerana nak tubuh badan digelakkan mah Raja Ratu sekilat lu pun setujulah nak bui Tuan Putri Ganaudan pada diri dia. Jalan pula dengan gana larak menuju nak kejap kira dengan Tuan Cik ada nak jenuh dengan seorang diri saya senyawa pula.

Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang ya. Dan pada semua sayang sobat kita, kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita pada hari ini 23 Ogos 2026 ataupun bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah dalam pertemuan kita ni seperti biasalah, setiap hari Ahad ni kita akan ada program Rujuk Ustaz ya. Rujuk Ustaz, dan untuk hari Ahad ni tak lain tak bukannya kita akan ditemani oleh Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud untuk tajuknya bersambung daripada minggu depan ya. Suka berkenaan dengan dunia, megahnya dunia dan jadi pada sayang sahabat kita, apa kabarlah, share apa kabarlah, like TikTok live kita Lonim dan juga Facebook live kita. So, sambil kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan 7.24 minit malam ni, bila-bila tu bolehlah kita sama-sama menimba ilmu akhirat. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita terus bersambungan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Batuk Ustaz.
1: Batuk sikit
0: ya. Berpun alhamdulillah dapat jumpa semula kita pada hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini dah pun masuk 10 Rabiul Awal ya. Tak lama lagi, buat kata Pakdo petang tadi, esok hari Molek dia kata. Esok hari Molek tu terima gaji. Oh, lusa tu hari Molek lagi dia kata. Jadi apapun, semoga apapun kita lalui pada hari-hari yang sebelum ni dan juga pada hari ni, semoganya dipermudahkan deh. Jadi Ustaz, hari ni tajuknya kita sambungan daripada minggu lepas ya. Minggu lepas kita cerita berkenaan dengan Haman.
1: Kasih akan kemegahan dunia.
0: Ya, kasih akan kemegahan dunia. Jadi ceritanya banyak sebenarnya. Jadi tanpa melengahkan masa, dipersilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يفقهوا قولي يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya, dihidupkan kita, dipanjangkan usia kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadirat Allah pada hari ini. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan tubuh badan, yang telinga kita dapat mendengar, dan dengan nikmat pendengaran ini, maka kita halakan nikmat ini melalui jalan-jalan yang dibenarkan oleh agama, hak mana Tuhan suka. Dan di antara jalan hak Tuhan suka dengan telinga kita ni, pendengaran kita ni, kita pasal telinga ni untuk dengar rancangan Rujuk Ustaz. Jadinya mudah-mudahan kita boleh beramal dengan apa yang ambo nak kongsikan bersama pada petang ni. Alhamdulillah, insyaAllah pada petang ini kita sambung untuk siri yang kedua bagi topik kita, iaitu satu sifat yang tercela yang boleh menyebabkan manusia ni menyesal, rugi di hari akhirat nanti, iaitu bila adanya sifat dalam diri, sifat apa dia? Kasih akan kemegahan dunia. Ambo mulakan pertemuan pada petang ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sadaqallahu alazim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, Alhaakumut takatsur. Kamu telah dilalaikan oleh perbuatan berlumba-lumba memperbanyakkan harta dan kemegahan. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu masuk ke dalam lubang kubur. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui. Kemudian kelak kamu akan mengetahui. Ayat ni Allah Ta'ala nak semih. Kalau main badminton tu berjemi, semih ni.
0: Semih.
1: Allah Ta'ala nak semih atas muka mana-mana hambanya, manusia yang hidup mereka di dunia ini dilalaikan dengan dua perkara. Pertamanya, dilalaikan dengan harta. Yang kedua, dilalaikan dengan bermegah-megah akan harta mereka. Jadi orang yang gila ke dunia ni, Abang Jimmy, kalau kita nak kata gila ke dunia tu, tak. Tapi dunia ni nak juga, Abang Jimmy. Kalau tak ada piti, boleh kata sesak kalah hidup. Zaman lah ni. Bagai maha belakang lah ni. Mujur duduk Kelantan lah. Kalau kena duduk area-area Kuala Lumpur, Amba pernah rasa lah duduk di Bangi. Tubik rumah tu, air piti pai dah.
0: Sirak lah.
1: Tu. Dan macam-macam lagi lah. Jadi, nak ayak kitanya, dunia ni penting. Sebab tu hari ni, Abang Jimmy ko, Amba ko, sedia pendengar ko, semua kita kerja. Dan dengan kita kerja ni, bolehlah pitih gaji tu. Esok ni gaji ni. Dengan gaji ni, metah je Abang Jimmy ni. Boleh gaji hari ni. Lusa tu tinggal berapa sen je. Duk bayar hutang, yurai anak.
0: Tak sampai sejam.
1: Nafkah isteri dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan semua tu dihitung sebagai nilaian pahala atas setiap pengorbanan ketua-ketua keluarga atas bumi inilah, insya-Allah. Jadinya ada orang kalau dia ni dengan dunia ni, siapa perikat dia ni ditipu dengan dunia. Kalau standard orang ni berjimi, kalau umur 60, kalau Malaysia kita ni letak peci umur 60. Lepas 60 ni, tak ada dah. Kebanyakan gak hala tuju tu nampak ke akhirat. Tapi kalau manusia hok gila ke dunia ni, gila mereka ni sampai bila? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hatta zurtumul maqabir. Gila tak gila manusia ke dunia ni, setengah tu, bila dia kata dia gila ke dunia, bukan sampai 90 je. Gila ke dunia ni. Manusia kalau dia gila ke dunia, hatta zurtumul maqabir. Bila dia akan khabar bahawasanya segala dunia yang dia gila ni, semuanya fana, semuanya tak ada nilai, bila dia masuk di dalam lubang kubur. Orang yang gila ke dunia ni, dia tak akan khabar selagi mana dia tak dimasukkan ke dalam liang lahat. Mana kata bila dia mati, gila ke dunia lagi. Nak mati tu sebut lagi piti. Bila dia khabar sungguh, bila masuk dalam lubang kubur, masa tu piti. Nabi sebut dalam hadis kan dia, yatba'ul mayyit thalathatun, ahluhu wa maluhu wa amaluh, fayarji'u usnani wa yabqa wahidun, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluh. Nabi sebut riwayat daripada Anas ibn Malik. Nabi kata apa dia? Ada tiga macam yang akan menghantarkan jenazah ke liang lahat ataupun ke perkuburan, iaitu yang pertama ahluhu, keluarga, yang kedua hartanya, wa maluhu, dan yang ketiga wa amaluhu, iaitu amal ibadah dia, semaya dia, puasa dan sebagainya. Fayarji usnani, dua lari klik. Anak bawa kereta kita ni, Bentley, Ferrari. Patu keluarga gi, anak gi, anak tino gi, anak jatah gi, bini duk teriak rumah, tak boleh nak gi, menggoduk dalam keadaan edah, tak boleh dah gi. Ada orang kata, boleh gi lagi, lepas masuk lubang kubur baru start edah. Salah. Edah ni bermula tempoh edah bermula sebaik sahaja suami ni dia hembus nafas terakhir, maka bermulalah iddah bagi bagi isteri ni. Jadinya ni harta gi, keluarga gi, dan juga amal ibadah pun gi sekali. Dua lari kelik, nak tak nak lari kelik. Nah, dan yang tetap setia menemani manusia adalah waya baqa amalu, iaitu amal ibadah yang mereka kerjakan atas dunia. Hak manusia tak se buat hari ni, hak manusia ramah tak buat hari ni, 90% Abi Jimmy rakyat Malaysia kita ni tidak mengerjakan solat fardu dengan sempurna. Bukan kata tak semayal langsung, tai rajin semayal, tai nak moga dengan Allah semayal, tai kepik semayal, tai tak kepik tak semayal. Ada orang tai kepik ke tai tak kepik ke tak semayal semua. Ada orang ni subuh tak semayal setiap hari. Nah, tai semayal, semayal. Lagu tu ikut dia nak. Moga dia ingat dunia ni dia yang punya. Dia ingat peraturan dunia ni dia yang buat. Maka dia kata kalau aku rajin aku buat, aku tak rajin aku tak buat. Nah, maka orang ni yang dilalaikan dengan dunia ni, nah, sehinggalah masuk ke liang lahat, maka barulah mereka akan khabar bahawasanya segala yang mereka kejar tu semuanya telah pergi meninggalkan mereka. Nah, dan Rasulullah SAW bersabda lagi dalam hadis, demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan menimpa kamu, kata Nabi ni, tetapi yang aku takut dunia dibentangkan kepada kamu sebagaimana ia telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kamu, lalu kamu berlumba-lumba mendapatkannya sebagaimana mereka yang terdahulu sebelummu berlumba-lumba untuk mendapatkannya. Dan ia membinasakan kamu sebagaimana ia telah membinasakan siapa dah? Mereka yang dahulu sebelum kamu. Mana kata umat dahulu, Allah Ta'ala tunjuk contoh siap-siap kepada kita dalam Al-Quran. Amba sebut cerita belum ni. Qarun, Haman, Fir'aun, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut. Mereka ni semua adalah di antara umat-umat yang telah dibinasakan Allah. Kerana mereka ni bermegah, agah. Nah, berasa sombong dengan dunia yang mereka rasa mereka miliki itu. Dan hari ini dunia yang mereka idamkan, yang mereka kejar itu, nah, telah pun tenggelam bersama-sama dengan jasad dan tubuh mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah ni kalau kita tengok zaman hari ini, banyak contoh kita boleh tengok orang badi. Orang kena kata orang badi ni. Badi ke apa? Rumah aku lebih besar. Ni, tengok rumah orang lebih besar padahal rumah kita besar dah. Eh, tak puas hati eh. Renovate pula Abang Jimmy. Ha, ni. Renovate pula tak puas hati eh. Tengok rumah orang dua tingkat. Eh, tak boleh pergi. Dua tingkat setengah kita.
0: Setengah.
1: Acu siap dua tingkat setengah. Tengok pula orang sebelah baru nak buat rumah 5 tingkat. Tak puas hati. Kejar lagi harta. Siapa tak ada maya bank ni. Bapa, tak puas hati kita kena buat netikak. Oyak dia kepada bini. Bini jalak. Bini bukan je teh. Bola bank. Padai dah bank. 2.5 tingkat ni pun. Cekak naik turun dah.
0: Sakit lutut.
1: Sakit lutut dan sebagainya. Tapi dah. Bini jalak. Oh, molek bank. Bank, kita kena net. Eh, skala bini. Hak jalaknya skala kak. Skala bini jalak. Nek, lelaki je cari piti. Dua-dua jadi bengong kelu. Orang kelantan kata bengong kelu ni. Lepas tu, kereta cara kereta. Oh, kereta aku lawa sekali. Padahal kereta ni, alhamdulillah dah. Boleh lagi bergerak daripada A ke A. Tapi tengok orang lain pakai kereta mahal. Tak boleh eh. Kita kena tanding dengan dia ni. Kita kena mahal lagi. Tengok jirai beli kereta. Netaya. Kalau 4 tayar, ne tayar. Eh, tak boleh eh. Kena beli 7 tayar. No oyaknya ni. Apa lagi? Harta aku lebih banyak. Anak aku lebih berjaya. Aku lebih terkenal. Aku lebih dihormati. Itulah kalau kita tengok perlumbaan-perlumbaan manusia yang gila, yang cinta kepada dunia dalam kehidupan mereka. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ambo nak cerita satu kisah. Selepas daripada peperangan Hunain, satu peperangan Abang Jimmy yang disertai oleh baginda Nabi dan para sahabat. Namanya peperangan Hunain. Setelah peperangan Hunain ni berakhir, Islam mencapai kemenangan. Tentera Islam ni menang Abang Jimmy. Bila tentera Islam ni menang, maka banyaklah harta-harta rampasan perang disebut sebagai ghanimah yang berjaya diambil sebaik sahaja puak-puak tentera Islam ni menawan musuh. Maka banyaklah harta-harta musuh ni telah dirampas oleh tentera Islam. Jadi bila tentera-tentera musuh ni ditawan oleh Rasulullah dan para sahabat, yang mana antara para sahabat tu ramai juga di kalangan sahabat hak join Nabi gi perang ni adalah daripada kaum Ansar. Kaum Ansar ni siapa dia, Abang Jimmy? Kaum Ansar ni satu kaum yang menetap orang asal di Madinah. Nama dulunya Yathrib. Nabi berhijrah dengan sahabat daripada Mekah ke Madinah. Mekah dia panggil golongan Muhajirin. Berhijrah ke Madinah. Sesek mana tunggu Nabi dengan sahabat ni sapa daripada Mekah ke Madinah dalam peristiwa hijrah ni. Ni boleh makhluk ni. Kita cerita Nabi sikit ni. Siapa dia yang tunggu Nabi? Nah, sambut Nabi dengan tala'al badru alaina. Oh, sambutan yang sangat-sangat hebat. Mereka suka Nabi mari. Siapa dia? Kaum Ansar. Kaum Ansar. Kaum Ansar ni, Abang Jimmy, jasa mereka kepada Nabi sangat besar. Mereka lah hak tolong Nabi dalam banyak siri peperangan. Peperangan Tabuk, peperangan Ahzab, peperangan Uhud. Banyak peperangan yang mana mereka ni telah membantu Nabi. Dia mencapai kejayaan bersama Nabi dalam banyak siri peperangan. Tiba-tiba dalam peperangan Hunain ni, bila Nabi telah menawan musuh, maka tiba-tiba musuh yang ditawan Nabi ni, Nabi jinakkan hati mereka. Dia panggil wal muallafati qulubuhum. Orang yang dijinakkan hati mereka. Nah, lagu mana Nabi jinakkan hati musuh ni? Nah, antaranya ketua-ketua set-set Quraisy ni yang dijinakkan hati Nabi, antaranya Abu Sufyan bin Harbi, Muawiyah bin Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, Safwan bin Umayyah, Al-Harith bin Al-Harith, dan banyak lagi tokoh-tokoh lain. Lagu mana Nabi jinakkan hati mereka? Antaranya dengan Nabi memberikan harta rampasan perang yang banyak kepada mereka. Ada setiap orang tu, Abang Jimmy, disebut dalam riwayat cerita ni, setiap orang diberikan hampir 100 ekor unta. Setiap orang. Unta dulu, Abang Jimmy, super kereta. Super kereta. Kalau kereta hari ni, per kereta Ferrari. Bukan sebutir, Abang Jimmy. 100 butir. 100 butir. Bayar sore-sore dapat. Dan dalam masa yang sama, Nabi tidak bui sebanyak itu kepada penduduk Ansar. Ataupun kaum Ansar. Hak banyak tolu Nabi ni. Hak mati demi Nabi. Hak ada putus tangan demi Nabi. Hak ada korban harta untuk Nabi. Tiba-tiba Nabi banyak bui kepada musuh-musuh Nabi dulu. Hak lawan Nabi. Hak tetek Nabi. Hak duduk Mekah. Nah, tapi sebab ditawan mereka dalam peperangan Hunain, maka Nabi nak jinakkan hati mereka. Nabi wigapo. Nah, biasa Abang Jimmy, kalau di Tanah Merah tu, dia panggil ada NGO Mu'allaf. Mu'allaf. Mu'allaf ni ramai juga orang masuk Islam sebab gapo? Sebab ditawarkan ni PT. Dia masuk tu mula-mula sebab nak PT. Tapi tak apa. Sebab zaman Nabi pun pokok ni masuk Islam pun sebab kebendaan mula-mula. Tu cara mula-mula Nabi nak tackle mereka. Lama kelamaan daripada niat Islam masuk Islam tu kerana kebendaan, akhirnya dilatih mereka, dididik mereka, ditarbiah mereka, hok kerana harta tadi tu tukar jadi ikhlas. Allah, supaya kita lah masa kecil ke, ayah suruh maya lah. Kenapa, Jimmy? Kalau semaya, kalau puasa penuh, sehari abah bui 10 ya. Kalau 30 hari kali ya. 30 ya, kali 30 bersamaan dengan 300 ya. Oh, kita ni puasa tu kak. Kalau tanya kerana Allah kau, kerana 10 ya, Jimmy? Kerana 10 ya. Tapi lo ni lekat puasa tu. Kalau kita tanya 10 ya lagi kalau ni. Tak, dah. Kita buat puasa ni kerana Allah. Tapi bermula dengan kebendaan juga masa kecil. Begitulah juga golongan mu'allaf ni. Hati mereka wal mu'allafati qulubuhum. Yang hati mereka ni dijinakkan dengan harta. Maka puak-puak Ansar ni antaranya salah seorang sahabat Nabi ni daripada kaum Ansar. Dia ni ketua Abang Jimin eh. Ketua kepada kaum Ansar. Dia mari jumpa Nabi. Masa tu ada dah orang-orang Ansar ni kecek belakang Nabi. Ia kecek ke apa Abang Jimin? Antaranya ada kecek Nabi tu, metek-metek pok-pok dia sendiri, set-set Quraisy, set-set Mekah, keluarga dia ke tu, kerabat dia ke tu, orang kampung dia ke tu. Ne, awak set-set dia gak banyak lalu wi harta. Kita ni hok tolong dia banyak-banyak ni, siapa mati, siapa setengah saing kita mati, siapa kita ni habis harta tolong Nabi ni. Kita dapat sikit ya, tak dapat 100 ekor unta. Tapi pok-pok ni dapat banyak. Macam tak adil lah. Mereka tak puas hati dengan Nabi. Bukan beci, tak puas hati. Ada sikit ketidakpuasan hati. Maka marilah seorang sahabat Nabi ni daripada kaum Ansar. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia kata, ya Rasulullah, ada set-set aku ni, Ansar ni, dia duk kecek belakang. Nih, tak puas hati dengan mu. Sebab mu bagi macam tak adil. Set-set yang baru masuk Islam ni, dia kata, bapa mu bui banyak harta. Metek-metek dia daripada kaummu di Mekah. Kena Nabi kasam Mekah. Tapi apa saya Ansar hok banyak tolongmu ni, mu beri sikit ya. Sore boleh 2 ekor, hok ni 4 ekor, hok ni boleh 100 ekor. Papa dia. Jadi Nabi tanya, mu lagu mana saat? Mu rasa mana? Aku pun sebahagian daripada kaumku juga. Kenapa dia nak ayat? Saat kata aku pun berfikir seperti mana kaum aku lah. Aku rasa macam serah hatilah sikit. Abang Jimmy bayar deh. Cuma Abang Jimmy bayar. Kita start bisnes dengan boh kita. Boh kita ni panggil kita mula-mula dalam bisnes ni, dalam syarikat ni. Kita hok siang malam tak tidur nak up ke sale bisnes tu, syarikat tu. Sepatutnya kita yang paling dihargai. Tiba-tiba mari orang baru. 5-6 tahun, mari orang baru masuk. Tiba-tiba, cukup tahun, we born. Popok dia banyak. Kita orang lama ni, hok tangi, kipas tu bunyi, krek, krek, krek. Lo ni ekor no. Hok masuk start syarikat dulu, bunyi krek, krek, krek, krek, kipas tu. Masa tu tika pun tak ada lagi. Seming ya. Nih, masa tu kursi pun tak ada. Duduk atas seller ya. Tiba-tiba kita hok berjual selama kening ni, hok susah senang bersama ni, tiba-tiba kita boleh sikit. Demo boleh bono, nak 5 bulan gaji, kita boleh 10 gaji. Tak adil ni boh. Kalau kena kita ni. Jadi saat ni dia ngadu ke Nabi. Maka apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam? Maka Nabi kata gini saat. Tengok Nabi ni, dalam dia memimpin sangat hebat. Nih. Dia punya intelijen dia Nabi ni. Nabi kata gini, aku nak mengkupu semua kaum Ansar. Hak tak apa hati dengan aku ni, mengkupu semua. Aku nak jumpa. Maka buatlah perkumpulan di PWTC. Contohlah. Satu dari besar ni. Nabi pun kupu bapak dia. Saat duduk depan kali. Nabi kata, aku ada dengar daripada saat, hak sesekmu ni tak apa hati dengan aku. Nah, sebab pembahagian harta. Lagu mana? Saya tunduk belakang. Ada muka nak marah. Nak senyap belakang. Tapi nak lawan Nabi tak gamuk. Hormatkan Nabi ni. Cuma mecok belakang. Mecok. Okey lah. Tak nak gapa Nabi. Macam dalam hati ada. Maka sebahagian daripada mereka pun menjelaskan. Menjelaskan kepada mereka. Ya Rasulullah. Kami ni bukan beci kamu. Ya Rasulullah. Kami cuma nak. Tertanya lah. Timbul persoalan lah. Nak kata tak puas hati pun ada sikit. Sebab pokok kami ni, hak banyak susah payah denganmu. Hak selama ni berjual denganmu. Tiba-tiba kami dapat sikit je. Tapi bapa pokokmu sendiri daripada Mekah ni, hak mu jinakkan hati mereka, hak masuk Islam ni, mu boleh beri harta yang banyak. Sepatutnya kamilah harta yang banyak tu. Mui kami hak banyak ni. Maka Nabi kata, tidakkah kamu redha, wahai kaum Ansar? Bahawa orang lain, hak lain tu, Aku jinakkan hati mereka tu. Hak baru masuk Islam tu. Aku bui kepada mereka kambing. Aku bui kepada mereka unta-unta yang banyak. Tetapi kalian, kalian dapat hidup bersama dengan aku. Kalian dapat pulang bersama dengan aku. Mu tak reda ke? Wahai kaum Ansar. Perhatikan macam ni. Makna kata, popok dia, walaupun dapat harta yang banyak, tapi mereka ni balik ke Mekah, duduk Mekah. Tapi Nabi walaupun orang Mekah, Nabi tak kelik duduk Mekah. Nabi kata, aku tetap bersamamu dengan kaum Ansar. Kaum Ansar, aku tetap bersamamu. Popok dia dapat unta, sesekmu dapat aku. Sesekmu dapat hidup bersama dengan aku. Dan Nabi kata ke dia, sekiranya aku lahir-lahir tu, ne, aku bukan asal di Mekah, nescaya aku akan menjadi salah seorang daripada kaum Ansar. Sebab popokmu ni aku respect sangat. Sesekmu ni bukan manusia yang bersifat kebendaan. Sesekmu ikhlas terima aku waktu aku hijrah dulu daripada Mekah ke Madinah bersama dengan para sahabat lain, bersama golongan muhajirin. Kami tak ada gapo-gapo. Sesekmu lah we bini, we harta, we rumah, we perniagaan, we benda pada kami untuk kami mulakan hidup di Madinah. Jadi aku respect sangat abangmu. Dan akhirnya kalau kita tengok Abang Jimmy, Nabi, siapalah Nabi wafat? Nabi wafat di mana? Nabi wafat di mana? Nabi wafat di Madinah. Tu nak ayatnya betapa kasihnya Nabi ni kepada kaum Ansar. Jadi nak ayat sini Abang Jimmy, sebenarnya tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar, tak ada gapo pun atas dunia ni yang kita perlu rasa terlalu sedih. Betul lah ada benda sedih. Betul ada benda yang menyebabkan kita kecewa. Tapi sebenarnya bersamaan dengan bulan makhluk ni, aku nak ayat gapo dia? Aku nak kata sebenarnya tak ada gapo pun atas dunia ni yang boleh menyebabkan kita terlalu sedih, terlalu kecewa, siapa perikat nak akhiri hidup, nak bunuh diri, nak kerak tangan, nak kerak tekuk. Bapa, bapa kita sedih. Sebenarnya kita beruntung. Walaupun kita ni banyak ujian atas dunia, tapi kita beruntung kerana kita menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat lain Allah Ta'ala tak pilih jadi umat Nabi. Tapi kita ni, kita tak minta dengan Allah Abang Jimmy. Kita tak pernah minta dengan Allah. Abang Jimmy tak pernah minta. Amba tak pernah minta. Dan amba tidak pernah mengharapkan nak jadi umat Nabi. Tiba-tiba, dalam ramai-ramai umat manusia, start zaman Nabi Adam, sehinggalah hari ini, Allah Ta'ala memilih kita menjadi sebahagian daripada umat baginda Nabi. Bayangkan Abang Jimmy, betapa mulianya kita ni sebab jadi umat Nabi. Di hari akhirat, ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, Abang Jimmy dibangkitkan, ambo dibangkitkan, semua manusia akan dibangkitkan bersama-sama manusia ni, dibangkitkan para malaikat, dibangkitkan binatang-binatang, dibangkitkan jin, dibangkitkan setan dengan iblis, semua akan berkumpul di satu tempat yang sama, namanya Yaumul Mahsyar, padang mahsyar, tempat perhitungan Allah, mahkamah Qadi Rabbul Jalil, mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu Abang Jimmy, tidak ada seorang manusia pun yang akan berbicara kepada Allah. Tak ada orang berani nak kecek di hadapan Allah. Masa tu, takutnya, kata Nabi Ibrahim, hari ini adalah hari di mana hari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari di mana Allah Ta'ala paling murka hari ini. Binatang-binatang semuanya tertunduk sehingga kepala mereka ni mencecah latar, mencecah tanah. Nak ayat takut, menatih pun takut pada Allah. Malaikat-malaikat semuanya tidak mampu berbicara. Semua Nabi senyap belaka. Melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam. Bila umat Nabi semua beratur belakang Nabi, Abang Jimmy, tiba-tiba Nabi pun sujud dan berdoa. Bila Nabi sujud dan berdoa, bila Nabi bangun daripada sujud tu, Nabi kata gapo kepada Allah? Ya Rabbi ummati. Nah ni. Dia kata gapo Allah? Wahai wahai Tuhan aku, umat aku, ya Allah. Wahai Tuhan, umat aku, ya Tuhan. Nak ayat gapo? Nabi ni dalam hidup dia, dia sangat mementingkan, dia sangat memikirkan, dia sangat mengasihkan umat dia lebih daripada dia kasih kepada diri dia sendiri. Tu nak ayat bagaimana kalau kita ni memiliki cinta Nabi, dunia dan seisinya ni tak ada nilai apa Abang Jimmy. Kalau dunia kita tak boleh Abang Jimmy, kita terasa frah pun, yang penting kita boleh cinta. Dan yang penting sekali, kita boleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari yang tidak ada syafaat. Bayar ke Abang Jimmy, masa tu ke tak guna dah harta, tak guna dah anak pinak. Dan hari di mana semua orang mengharapkan syafaat daripada Nabi mereka, umat Nabi Muhammad, kita ni akan pergi ke Nabi kita. Abang Jimmy akan pergi ke Nabi Muhammad. Amba akan pergi. Pendengar semua akan pergi kepada Nabi Muhammad. Kita akan pakai akad tangan. Akad tangan ni, ya Rasulullah, amba ya Rasulullah, umatmu. Nabi pun panggil. Oh, betul-betul mu umat aku. Nabi kenal mana? Dia ni atas dunia dulu. Dialah selawat ke Nabi. Dialah amal sunnah Nabi. Dialah cinta kepada Nabi. Melebihi anaknya. Melebihi cinta dia kepada ayahnya, suaminya, isterinya dan segala harta yang dia miliki. Nah, tiba-tiba kita akak tangih. Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Nabi tengok. Eh maaf, tak kenal. Nabi tak kenal. Eh, kita tak boleh sepelek hari tu. Tak boleh sepelek. Atas dunia boleh sepelek lagi. Tak ada tiket boleh masuk lagi zoo. Boleh sepelek. Tapi di akhirat tak boleh sepelek. Akhirat ni dia punya roblok sangat ketat. Tak boleh. Sepelek sikit abu. Tak boleh tipu sikit abu. Tiba-tiba waktu kita ngaku kita umat Nabi, kita mengharap hidup belakang Nabi, tiba-tiba kita Nabi kata, aku tak kenal, maaf banyak. Eh, lagu mana Abang Jimmy? Kita nak lari mana masa tu? Cuba tuan-tuan dan puan-puan silap pendengar fikir sejenak. Kita nak lari mana masa tu? Amba kecek ni sebab kita akan mati. Amba kecek ni sebab kita akan pergi denuh. Hari akhirat ni. Pada mahsyar ni. Ada perhitungan. Kita akan pergi. Masa tu kita mengharapkan syafaat Nabi. Itulah harta yang paling bernilai daripada dunia dan seisinya. Sebab tu kalau kita tengok ni, para ulama yang mereka ni sangat-sangat mencintai Nabi dalam hidup mereka. Pernahkah kita tengok para ulama dia sedih sebab dunia? Tuan-tuan dan puan-puan, ambo nak tanya. Kita hidup 30 tahun, ambo hidup 33 tahun. Ada pendengar yang dengar ceramah hamba ni hidup 90 tahun. Berapa kali kita teriak untuk Nabi? Berapa kali kita menangis kerana cintakan Nabi? Berapa kali? Air mata kita ni tuan-tuan dan puan-puan, Abang Jimmy, air mata kita banyak-banyak titik sebab harta, sebab dunia, sebab anak, sebab bini. Bini teriak sebab tu. Laki kelik lewat. Lepas hisau suruh kelik, lalu tak kelik. Gila lepak kedah. Abang gimana? Orang rindu ke abang? Teriak. Titik air mata. Nih. Ada. Anak teriak sebab tak boleh haifu. Tapi pernah dah kita tanya diri kita, berapa kali kita teriak untuk Nabi? Kita bangun malam, kita sebut nama Nabi, selawat ke Nabi, tiba-tiba titik air mata. Eh, nak ayat ke tuan-tuan dan puan-puan, kalau air mata kita ni titik sebab selawat ke Nabi, haram air mata ni disentuh oleh api ni aku, dijilat oleh api ni aku. Nah, wallahualam.
0: InsyaAllah, tu dia untuk topik kita pada hari ini, kasih akan kemegahan dunia. Ya, semoga kita, apa yang kita dengar tadi pada Al-Fadhil Ustaz tadi, bukan sahaja untuk kita dengar tetapi untuk kita masuk, seraplah hati kita untuk kita laksanakan menjadi sebahagian pada amalan kita. Jadi apa pun, terima kasih kepada semua sayang sobat kita yang ada menemani kita sehinggalah ke saat ini, 6.42 minit petang dah sekarang ni, berbaki lebih kurang dalam 14 minit ya Ustaz, untuk kita bertemankan kita punya pendengar sekarang ni. Deh. Jadi kita seperti biasalah, kita dua talian kita akan buka, 7433858 dan juga 7488630 ya. Hello, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kak Da.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz yang segini maksudnya. Nak ujian Ustaz kuat guru-guru ni. Ujian. Ha. Ha. Dengan Ustaz. Oh, kita tahu tu kita semua Nabi. Kita pun perlu percaya dengan sifat apa ni, rukun iman ni kalau bermakna adalah tu. Saya Nabi, saya kalau itu semua kita tahu bermakna utama itu dan jadi dan beriman pada hari akhirat. Itu kepercayaan kita, dia kata wajib tahu dari kuhimai tu. Jadi kita ni mula kita kata kita tak kata kita ni makna Nabi Muhammad. Tapi ada juga hak orang hak tak itu tak kenal dia boleh ngaku juga. Dia tak malu ke ustaz. Kalau dia kenal Nabi, apa Nabi tak kenal dia? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Selamat.
1: Ya, ya. Terima kasih kepada Kak Dah. Midah yang bertanya. Jadi cinta ke Nabi ni sidai pendengar, dia tidak pandai hanya sebut dengan mulut. Nah, kalau sebut dengan mulut, orang yang tak mayat boleh sebut aja mi. Selawat Nabi kali, selawat Allahumma salli ala, boleh berlaku. Tapi kalau semudah tu lah untuk Nabi pilih, tak maha syafaat tu. Tak nampak maha. Nah, betul tak?
0: Betul.
1: Kalau kita pergi tengok konsert, pergi raja pergi Mimi.
0: Tak pergi. Tak pergi.
1: Hamba tengok orang pergi konsert Tengok tiket lah. Kalau duduk belakang kali RM20 tiket. Kalau duduk depan sekali tu, nah, tiket RM400. Tapi nak ayaknya, tiket nak dapat syafaat Nabi ni, mahal. Dia tak padan dengan selawat Nabi, boleh tiket. Tak boleh. Tak boleh. Dia selawat tu selawat sahadah. Biar selawat tu meresap dalam hati. Kemudian kita aman dengan perbuatan. Mana kata selawat tu dia mari sekali dengan gadah. Dengan aman sunnah Nabi. Ikut perintah Nabi. Oh, kalau selawat. Orang kafir boleh selawat macam ni. Orang kafir. Orang kafir. Orang Nigeria. Orang Uganda boleh selawat. Orang tak Islam pun. Nah, cuma lah ni bukan masalah selawat tak selawat. Soalan ni adakah selawat ke Nabi tu meresap dalam hati kita? Kalau kita kata, aku rindu kepadamu, wahai Muhammad, Nabi Muhammad. Adakah rindu betul-betul? Aku mengamalkan sunnahmu, wahai Nabi Muhammad. Adakah amal betul-betul? Ataupun sekadar ayat? Nabi, ya, ceh. Pasangan kita dia, ceh, macam ni. Bini kita, kau kena? Bini kita, orang duduk 20 tahun dengan kita ni, kita kata, I love you. Dia tahu, mulut saja. Tak saya pun. Kalau saya sungguh, kita akan tunjuk dengan effort kita. Dengan perbuatan kita, dengan hati kita, pasangan kita kenapa keikhlasan tu. Nabi pun lagu tu dengan umat dia. Walaupun Nabi ni tak pernah melihat kita. Ada orang tanya ni. Ambo jawab dah Mimi. Kenapa sila imam di Masjidil Haram melarang sambutan maulid? Ambo tak dapat info lah. Betul ke tak imam di Masjidil Haram tu melarang sambutan maulid? Tapi dalam khutbah Ma'id baru ni, yang ambo sendiri baca di masjid ambo, jelas hukum menyambut maulid ni adalah harus. Hukum menyambut maulid ni. Walaupun Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. Tapi kita kena ingat, sahabat tak buat tu sebab sahabat dia tengok Nabi. Dia kenal dah Nabi. Kita ni akhir zaman macam ni. Segala fitnah, fitnah, peristiwa-peristiwa, orang panggil tanda-tanda kiamat, tubik zaman kita paling banyak. Jadi bila jauh daripada Nabi, kita pula tak aja tengok Nabi. Jadi ulama dia buat kaedah, dia buat satu amalan. Lagu mana kita ni nak menambahkan cinta ke Nabi? Sebab kita umat ke sama. Banyaknya nyakit sama kita ni. Jadi sebab itulah ulama dia pun buat qasidah, dia buat lirik-lirik selawat dan sebagainya. Supaya kita ni tak lupa Nabi. Ni ada masjid buat apa macam ni? Ni esok lusa ni. Cuti maulud Rabu ni. Masjid Amba Rabu ni, kita buat perarakan maulidur rasul. Buat belarak. Nabi tak suruh buat belarak. Tapi apa kita buat juga? Sebab kita nak zahirkan cinta kita ke Nabi. Dan benda ni tidak bercanggah pun dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tak bercanggah pun. Pakai maulid. Amba pergi ceramah sama masjid tapi Jimmy. Masjid tu waktu big cake. Amba ingat ke birthday Amba? Birthday Amba lambat lagi. Kita kata, guana? Sampai birthday aku ke? Tiba-tiba atas kek tu, kamu kejut. Dia tulis, selamat menyambut hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun, Allahumma salli alaihi wasallam. Atas kek tu. Dan ayatnya, tuan-tuan dan puan-puan, ada masjid, wak belakik. Memang Nabi tak ada. Tapi Nabi ni jasad tak ada. Ruh Nabi ada. Dia tengok kita, dia nampak kita buat gapo. Jadi nak ayat kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada masalah nak sambut selagi mana kita menyambutnya dalam keadaan tidak bercanggah dengan syariat. Tidak buat benda-benda yang haram. Tidak buat benda yang Allah Ta'ala murka.

0: nanti ya. Tak apa, boleh tanya nanti ya. InsyaAllah Ustaz akan jawab juga. Tapi kita akan utamakan yang memanggil dulu dah. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Ah, dia tak bunyi pula. Okay. Hello, assalamualaikum. Dua-dua tu. Jadi seperti biasalah, dua talian kita 7486307 dan juga 7433858 dah. Jadi mungkin Ustaz boleh, kita akan pergi ambil. Okay. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, siapa Italian?
1: No, dari Macang.
0: Okey,
2: ya, Kak Nur.
0: Silakan,
1: Kak Nur. Ya, terima kasih, DJ. Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini saya nak tanya Ustaz. Bagaimanakah kita nak mendidik keluarga kita supaya mencintai Rasulullah dan mencintai apa tu sunnah-sunnah Rasulullah kepada keluarga kita. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya, terima kasih. Jadi benda yang paling basic lah kita boleh didik. Dia sebenarnya bukan boleh didik, wajib didik. Wajib ajar deh. Benda ni termasuk dalam perkara makrifatul iman. Perkara dalam kita nak mengenalkan, panggil menanamkan keimanan dalam diri anak-anak kita. Hak wajib atas mak ayah hari ni adalah memperkenalkan Nabi kepada anak-anak. Paling basic apa dia, Jimmy? Kenal nama Nabi Muhammad dulu. Muhammad bin Abdullah. Ambo pergi ceramah di sekolah menengah apa Jimmy. Budak sekolah menengah kita, umat Islam belaka, Melayu Islam. Ambo panggil di kata lima, tanya Nabi Muhammad, tak boleh jawab. Nama Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah, dia tak kenal. Bin Abdullah, budak hari ni tak boleh jawab. Bahaya ke? Teruk tak teruk? Muhammad bin Abdullah. Basic tu Jimmy. Budak pasti ngaji. So, kau nak sebut Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf, Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Siapa tujuh tu kita kena ajar anak. Tapi kita mampuk, kita tanya diri kita. Kita banyak ajar anak ingat ke Nabi ke? Kita banyak ajar anak ingat nama-nama artis. Itu persoalan hari ni. Kita kalau artis ingat. Nama pemain bola ingat. Anak kita pun ingat. Tapi kalau nama Nabi, ambo tanya adik-adik perempuan di sekolah, sebutkan nama isteri-isteri Nabi. Bolehlah sebut hak basic Khadijah, Sayyidah Khadijah. Hak lain tak ingat. Tapi bila kita sebut arti, kenal sungguh kat tangih. Siapa awak kenal? Saya kenal ke semua penyanyi kumpulan Blackpink. Blackpink Korea tu
0: jauh.
2: Ambo kenal pun jasa budak-budak sekolah aja. Oh, Ustaz, Blackpink sedap, Ustaz, lagu dia, Ustaz. Dia ada kumpulan dia nama Lisa, nama macam-macam lah. Kita pun kejut kata, budak ni dia apa? Di telefon dia, wallpaper dia, dia letak gambar. Pak ekor tu, hak telanjang bogel tu. Pak ekor kumpulan Blackpink tu. Dia letak di profile telefon dia. Kita ngucap panjang, kata, Allah lah, letaklah gambar ayah kau, gambar mak. Tak letak. So, kau nak letak gambar makam Nabi, nak letak gambar Masjid Nabawi. Budak-budak hari ni, Abang Jimmy. Baik, kan? Ambo bila tengok budak lagu ni, Abang Jimmy, ambo tak siya ke dia, siya juga ke dia. Yang paling ambo kasihankan, yang paling ambo risau, lagu mana nasib ibu dan ayah dia di hari akhirat sesok. Atas dunia ni memang anak dia saya ke dia. Tapi dia kena ingat kalau dia tidak didik dengan agama, anak ni yang saya ke dia atas dunia ni, di akhirat akan menjadi musuh yang nyata kepada dia. Jadi musuh. Dia akan pergi heret kaki maknya dia ni. Ya Allah, atas dunia dulu, dua orang ni, mak dan ayah aku ni, tidak pernah mengajarkan aku mengenali siapa Nabimu. Jadi aku tak cinta kepada Nabimu sebab dua orang ni. Sebab dua orang ni. Jadi hari ni, sebelum muhumbai aku dalam dengan kau, muhumbai dua orang ni dulu. Anak jadi musuh utama. Baik ke? Wallahualam. Itulah kadang dia. Jadi nak jawab tadi, kenal Nabi, lepas tu cerita pengorbanan Nabi, dan lepas tu pula banyak kes selawat ke Nabi. Buat tiga perkara ni dulu, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi semua terjawab. Kak Nur kita tadi kan. Jadi saya rasa dia untuk saya lagi memanggil kita. Moga masa tinggal lebih kurang 3 minit lagi dah. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Sah ni.
1: Ya. Assalamualaikum, Dina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Sah.
0: Kasa?
2: Putus.
0: Senyap pula. Tak apa. Kita

0: Jadi masa yang ada ni betul-betul tidak berapa nak mewah masa kita sekarang ni. Jadi mungkin Ustaz boleh, kita boleh try lah ambil seorang lagi panggil ni.
1: Serak-serak.
0: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapat ke Kak Amah pula.
2: Kak Amah pula.
0: Rezeki, ya.
2: Jadi gini Ustaz, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Ustaz, kemarin saya buat mukluk kemarin.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi pokok tino lah. Jadi Kak Amah nak tanya ni. Apabila Kak Amah buat mukluk tu, Kak Amah kirim sadai ke Rasulullah lah. Nak minta Rasulullah ni siapa ke dua pokok saya yang mati kan. Untuk nenek. Oh, gitulah. Ustaz boleh ke? Jadi kita duduk selawat tu.
1: Ya, ya,
2: ya. Gitulah. Mungkin untuk Rasulullah siapa lah. Kalau saya duduk selawat ke apa tu. Kedua apa saya ke tu.
1: Ya, ya.
2: Jadi dengan lain video dah.
1: Ya. Okey. Terima kasih Kak Mah.
0: Okay, Kak Mah.
1: Kapal laut yang bertanya.
0: Yeah.
1: Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis. Yang kata Rasulullah. Inna Allah wa mala. Ika. Tunsayyahina fil ardi yuballighuni min ummati salam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai para malaikat yang berjalan di muka bumi untuk menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Mana kata kalau kita ni wisalai ke Nabi, nah sebenarnya Nabi tahu kita wisalai. Dan Nabi jawab salai kita. Lepas tu, apa dia lagi kita boleh buat, Kak Mah? Kita boleh berselawat kepada Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala kalau kita selawat ke Nabi. Kita selawat ke Nabi. Satu kali Allah Ta'ala akan berselawat kepada kita. 10 kali. Selawat kepada kita ni mana kata apa dia? Allah Ta'ala akan merahmati kita. Mengasihi kita. 10 kali. Sebab kita selawat ke Nabi. Satu kali. Itu nak ayatnya. Tidak ada masalah. Hukumnya harus. Untuk kita menyampaikan salam ke Nabi dan hukumnya sunnah untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh lah Kak Mah buat makhluk deh, buat makhluk masjid, buat belaga, ada orang jarang dah lah ni macam ni kita tengok orang bandar buat majlis-majlis makhluk ni. Kalau orang kampung ramai lagi hok buat majlis makhluk. Ni jepuk kita ke Tok Imam. Mari rumah boleh ke? Apa kita buat majlis makhluk sikit. Dia sambut. Dia sambut. Siapa rumah dia selawat ke Nabi ke apa baca doa, lepas tu nyudah dengan nasi arak. Nasi arak hak utamanya. Tu nak ayatnya. Jadi nak ayatnya tuan-tuan dan puan-puan boleh buat tak ada masalah. Tu juga antara cara kita nak zahirkan kecintaan kita kepada junjungan mulia baginda Nabi SAW. Lepas tu imej dia tak apa ada modal tu imej orang kaya orang segar penjawat awal dan sebagainya boleh lah awak makhluk piti banyak. Pas kita tak ada piti tidak nanti kena buat majlis. Kalau orang tak ada piti, buat cara tak ada piti. Selawat sendiri ya. Cuma dia ni ada kemampuan. Mudah-mudahan dengan kemampuan dia ni, sedikit harta dia ni, jadi saksi seksak di hari akhirat. Tapi kita tak okey lah, tak ada piti langsung. Kalau ni sebuah kita mampu wikurma ke orang. Ambo nak wikurma. Sebuti seorang. Boleh ke? Ambo nak buat makhluk sikit. Panggil 10 orang. Wih sebuti seorang. Selawat ke Nabi. Boleh juga. Tak ada masalah. Tapi dalam kemampuan kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita memahami lah topik yang kita bicarakan pada hari ini. Wallahu ta'ala.
0: Okay, Alhamdulillah. Jadi nampak gayanya kita dah pun sampai ke penghujung pertemuan kita pada hari ini. Jadi apapun, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita yang ada menemani kita sehinggalah ke saat ini. Dengan masa yang ada ni juga pun mungkin kita nak tengok jugalah sahabat-sahabat kita yang ada. Ada Rosida Safil, Siti, Mak Yusof. Lagi siapa? Muhammad Nazir pun ada juga. Razali. Ada juga tanya soalan. Mungkin Ustaz boleh jawab secara ringkas.
1: Ya, berapa orang Arab lawan dakwah Nabi SAW. Sedangkan berbahasa Arab juga. Dia tak nanti pahal bahasa. Kalau kita kira lo ni enggak, orang Melayu ada. Orang pahal bahasa Melayu. Orang lawan Nabi. Orang lawan ustaz-ustaz, lawan tutup guru. Walaupun bahasa yang sama. Walaupun bahasa yang sama, bangsa yang sama. Tidak nanti. Sebab tu Nabi diutuskan. Bukan untuk bangsa Melayu sahaja. Nabi ni. Rahmatan lil alamin untuk sekalian umat. Nabi diutuskan untuk China, untuk India, untuk Iban, untuk Dayak, untuk Nigeria, untuk semua umat. Bukan Nabi ni orang panggil diutuskan untuk bangsa Arab saja. Jadi munasabah kalau orang Arab sendiri tak boleh terima dakwah Nabi, Gitu. Allah Alam.
0: Okey, itu dia. Antara yang kita dia jawablah. Bapak, terima kasihlah kepada semua. Jadi sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh memberi titipan terakhir, silakan.
1: Jadi muslimin dan muslimat yang sedang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kalau kita lihat daripada kisah sahabat tadi yang bersama dengan Nabi, ketika mana Nabi menegur puak-puak Ansar yang berasa tidak puas hati kepada Nabi kerana memberikan orang panggil harta yang lebih kepada kaum-kaum yang baru masuk Islam ni. Jadi sebenarnya apa yang kita boleh ambil di sini, bagaimana ukuran kemuliaan tu sebenarnya bukan diukur dengan banyaknya harta. Kita tidak mulia di sisi Allah dengan sebab banyak harta. Bukan CP dia lagu tu deh. Kalau gitu nyaknyalah kepada sahabat-sahabat Nabi hok miskin, tentu dia tidak mulia di sisi Allah. Tidak. Dan sebenarnya kemuliaan seseorang itu bergantung kepada apa dia? Kaya iman. Kaya dengan amal, kaya dengan akhlak. Itu yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan kekayaan yang sebenar. Kata Nabi SAW, sabda Nabi dalam satu hadis, tidaklah kekayaan itu dengan kayanya harta, laisal ghina ghinan ghinan ghinan laisal ghina ghinal mal, Nabi sebut walakinnal ghina orang panggil apa, Nabi sebut dalam satu hadis, tidaklah kekayaan itu dengan kayanya harta, tetapi kekayaan itu yang sebenarnya adalah kaya hati. Maka sebab itu mudah-mudahan dengan kita mendengar tentang kisah-kisah Nabi dan para sahabat tadi, menanamkan rasa cinta kita ke Nabi Bulan Makhluk ni, dan seterusnya menjarakkan diri kita ni, menghapuskan kecintaan dalam diri kita kepada dunia, kepada dunia ni. Wallahu ta'ala alam.

Sekan kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, pertukaran tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Tambah beliau, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting khususnya bagi memastikan kebajikan para penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Sebanyak 40 rumah masyarakat orang asli yang uzur di 7 kampung dalam Dun Macap Jaya dijarang untuk dibaik pulih menggunakan peruntukan Kerajaan Negeri Melaka dengan anggaran kos keseluruhan RM800,000. Adun Macap Jaya, Dato' Eng Wee Hee Sam berkata, permohonan kerja baik pulih berkenaan dikemukakan secara berperingkat termasuk fasa pertama dan kedua bagi membantu keluarga yang berdepan keadaan kediaman rosak dan memerlukan pembaikan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan. Luar negara, Médecins Sans Frontières mengecam Israel yang menutup dua kes jenayah yang dirujuk oleh organisasi itu. Ia membabitkan beberapa serangan ke atas konvoi MSF di Gaza pada November 2023 yang mengorbankan dua orang serta serangan udara ke atas empat ke atas tempat perlindungan MSF di Khan Yunis pada Februari 2024 yang meragut dua nyawa dan mencederakan enam yang lain. MSF menyifatkan keputusan itu sebagai tidak adil dan tidak boleh diterima selain mengkritik tindakan penutup kes berkenaan selepas rejim Zionis berdiam diri selama dua tahun. Akhir sekali, lima konvoi bantuan kemanusiaan UAE memasuki Gaza minggu ini membabitkan 75 trak yang membawa 800 tan bantuan kemanusiaan termasuk bahan perlindungan, bekalan makanan dan bantuan perubatan. Konvoi itu merupakan sebahagian daripada usaha kemanusiaan berterusan UAE di bawah operasi Chivalrous Night 3 bagi meringankan penderitaan rakyat Palestin dan membantu memenuhi keperluan mendesak mereka. Pasukan operasi tersebut terus menyediakan konvoi bantuan menerusi pusat logistik bantuan kemanusiaan UAE di Al-Arish. Sekian berita yang disuting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jadi alhamdulillah, Malaysia maju, rakyat selamat. Ya, kembali bersama dengan saya Jimmy menerusi pertemuan kita di jam yang kedua ni. Alhamdulillah ya, untuk jam yang pertama tadi telah pun kita bertemankan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita berkenaan dengan tajuknya pada hari ini, Kasih Akan Kemegahan Dunia deh. Jadi untuk jam yang kedua ni pula kita akan sesama membasahi kerohanian kita untuk sama-sama kita menghayati alunan-alunan lagu-lagu nasyid. Sambil kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan tepat pada jam 7.24 minit malam ni, marilah kita sama-sama mendengarkan alunan-alunan lagu-lagu nasyid.

Ya, pada ketika ini 7:10 minit malam dah sekarang ni ya. Jadi kepada sesebab kita yang mana lagi masih berada di atas jalan sedang mandu tu, bawa kereta molek-molek dah. Jadi waktu petang macam ni, waktu malam macam ni lah, ramai orang sedang pulang ke rumah, sedang memikirkan jugalah apa-apa perkara yang mungkin yang masih lagi lekat di fikirannya, berkaitan dengan kerja, berkaitan dengan apa-apa yang dilakukan hari ini. Apapun, kita doakan kepada semua sesebab kita, semoga semuanya dipermudahkan dah. Sambil kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib tepat pada jam 7:24 minit malam bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan ini dah. Bapa, selamat mandu. Pandulah dengan keadaan yang tenang, elak mandu dalam keadaan yang emosi ya. Dan jangan lupa ya, lampu-lampu kereta tu dah kena pasir dah, tu gelap dah masa ni juga dah. Jadi sambil kita lain dulu lagu daripada Aris Rari Watan, Jangan Menangis Habibah, tujukan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda ada seumur.

Sesungguhnya, Islam itu jalanku yang lurus. Maka jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain, kerana ia akan memecah belahkan kamu dari jalan Allah. Surah Al-An'am ayat 153.

0: Bila musim-musim macam yang dirahmati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, tepat pada jam 7.24 minit malam.
1: Allah

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fitri Haris. Saya ingin berpesan kepada anda semua bahawa masa itu adalah emas. Bila emas itu ianya sangat berharga, dan di dalam Islam masa itu amat dititikberatkan. Kenapa saya sebut tentang masa? Sebab saya nak kaitkan dengan solat di awal waktu. Kalau kita pergi kerja awal pagi, kita bergegas keluar daripada awal-awal pagi, nak punch in, nak punch out, make sure gaji tak kena potong. Macam tu juga dalam kehidupan seharian kita. Kalau kita ingin solat awal, Allah akan memberikan ganjaran yang besar terhadap kita. Jadi jagalah waktu solat kita. Solat di awal waktu, jangan solat-solat dan nak habis dah. Kan? Jadi insyaAllah mudah-mudahan pesanan ini berguna dan bermanfaat untuk semua. Daripada saya, Fitri Haris, khas untuk Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.

Baiklah, kita teruskan ya jam kedua malam ni dengan alunan-alunan lagu-lagu nasi untuk kita tenangkan sedikit jiwa kita, untuk kita mengasah jiwa kita deh. Jadi hari ini adalah 10 Rabiul Awal, bermakna 2 hari lagi kita akan sampai ke 12 Rabiul Awal, Maulidur Rasul deh. Jadi tapi bila kita sebut saja berkaitan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar kita ingat tarikh kelahiran baginda sahaja ataupun kita memperbanyakkan selawat sahaja deh, tapi yang paling penting kita cuba bawa akhlak baginda masuk ke dalam kehidupan.

Ya, itu dia Macy Gray, I Try, ya. Sebuah lagu orang putih, ya. Kita teruskan pula dengan lagu daripada Peter Pan pula, Menghapus Jejakmu. Jadi muka dia, kita dah masanya dah hujung-hujung dah ni, tapi dah nak tutup kedai dah, Jimmy. Jadi sebentar lagi insyaAllah kita akan, anda akan bertemu dengan DJ Azidi, ya, menerusi pertemuannya di segmen Cekok.

Ya, itu dia sebuah lagu pada Peter Pan, Menghapus Jejakmu. 8:55 malam dan sudah tiba Jimmy untuk Jimmy membunuhkan diri ya. Jadi Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih belaka kepada semua sahabat kita. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: PJA sahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PJA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini, susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PJA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik, termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPU yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300, ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPU tidak sihat, ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari C 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak, ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi, seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teaterikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosial budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang Perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Pelurusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen cekok cerita kita ke Kelantan. Edisi hari Ahad 23 Ogos 2026. Bersama dengan kita melangkah ke 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita yang masih lagi bersama di malam ini menerusi segmen cekok Kelantan FM. Ada semua bertemankan Azidi malam ini 9 hingga 12 malam, 3 jam kita berteman. Yang mana ada yang baru, pendengar-pendengar baru kita yang mungkin tak tahu lagi siapa nama DJ ni. Saya Azidi, anda nama apa? Okey, baik, terima kasih. Jadi mungkin ada yang setia dengarkan kami dari pagi sampailah ke malam. Esoknya sambung lagi. Radio ni bukan sekadar kawan, tapi dah pun menjadi sahabat sejati yang menemani sentiasa sepanjang masa, tetap setia di sisinya. Gitu. Okey, baik. Jadi malam ini macam biasa, sejam yang pertama kita nak dengarkan dahulu lagu-lagu ke lagu apa ni? Lagu carta ataupun hit 10. 10 lagu yang dipertandingkan macam biasa. Minggu lepas tiada penyingkiran dan minggu ini ada satu lagu yang disingkirkan dan juga ada satu lagu yang dicalonkan kerana mendapat undian yang terendah. Baik, jadi jom kita nak teruskan untuk pencalonan baru minggu ini. Jom kita dengarkan lagu persembahan daripada Misha Omar. Lagu ini yang dicipta pada tahun lepas, 2025. Tajuk lagunya, lagu yang perkataannya dalam perkataan bahasa Inggeris, break ataupun berhenti. Itu dah tajuk lagunya, break. Misha Omar, jom kita layan dulu untuk pencalonan baru.
0: Pencalonan baru, hit 10.

0: Itu dia lagu Break, Misha Omar. Okey. Itu lagu yang dicalonkan untuk minggu ini. Kalau anda rasa lagu ini anda suka, anda boleh undilah pada minggu hadapan. Baik, terima kasih untuk anda masih lagi setia bersama dengan kami di Hit 10 Kelantan FM. Ada 10 lagu. Jadi lagu yang disingkirkan untuk minggu ini, lagu persembahan daripada duet, lagu Dato' Fazli Yaakob dan juga Ilan Nabila. Tiga kali disingkirkan untuk minggu ini kerana kurang mendapat undian. Okey, tapi tak apa. Mungkin akan datang lagi, masuk lagi lagu ini. Okey, jadi lagu yang tersingkir untuk malam ini, persembahan daripada Dato' Fazli Yaakob dan juga Ilan Nabila. Tiga kali di tangga ke-10, kekal kedudukannya. Dan seterusnya di tangga ke-9, lagu daripada Nabila Razali, Balas Baik. Latar FM, Hit 10.
1: Tangga ke-10.

0: Ya, buat baik, baiklah sebaik. Buat jahat pun kita balas je baik. Barulah dia malu dengan kita. Okey, jadi dah pun membawa kita sekarang 9.29 minit malih. Cerita kita ke Kelantan di Hit 10 Kelantan FM. Dah pun ada dua lagu yang saya siarkan. Satu lagu untuk perjalanan baru. Ada 8 lagi lagu. Jom kita teruskan di tangga ke-8 untuk malam ini. Lagu daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir, di tangga ke-8 dan seterusnya. Baby Acha dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati, di tangga yang ke-7.
1: Tangga ke-8.

0: Ini dia persembahan daripada Baby Achan dan juga Azara Band, Dua Rasa Satu Hati dan juga Amira Osman. Semuanya lagu duet, eh? Lagu Irfan Haris, Rasa dan Takdir di tangga ke-8. Okey, baik, terima kasih yang mana masih lagi bersama dengan kami di Kelantan FM. Jangan lupa untuk follow, like TikTok kami Kelantan FM. Ada macam-macam cerita, ada macam-macam aktiviti yang kami sajikan untuk anda. Dan esok jangan lupa, esok kita ada Gujajak esok, Gujajak Kelantan FM. Jadi adik-adik kalau rasa nak dapatkan hadiah bersama dengan tim kami, insyaAllah pukul 12 esok kita berada di GM Automobil dekat Demik Kubehi. Nak tahu dia apa, nantikan, eh. Okey, baik, jom kita nak teruskan lagi di tangga ke-6. Lagu persembahan daripada kumpulan Flow 88 dengan lagunya F, dan seterusnya lagu persembahan daripada Syamil, Beribu Tanda Tanya, di tangga ke-5, hit 10.
1: Tangga ke-6.

0: Ini dia beribu tanda tanya Syamil. 9.45 minit malam. Alhamdulillah. Esok 24 hari bulan. Tersenyum lebarlah seketika untuk gomen-gomen. Untuk pekerja sektor awam, kerajaan, alhamdulillah esok dah gaji. Tapi kena ingat sentiasa, ya. Kita asingkan terus untuk bahagian hutang, bahagian pinjaman ataupun bahagian simpanan. Kita kena asingkan dahulu. Habiskan yang mana patut dulu, yang wajib dulu. Yang lebih-lebih itu barulah kita berbelanja. Jangan habiskan semua. Itu pesanan untuk anda dan juga saya sendiri. Okey, baik. Apa pun, tersenyum lebarlah untuk mereka yang dapat gaji esok. Dan mungkin ada yang bekerja sektor swasta yang belum lagi dapat gaji. InsyaAllah adalah rezeki itu, hujung-hujung bulan nanti. Baik, kita teruskan di tangga keempat. Lagu persembahan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Menamakanmu Cinta. Dan di tangga ketiga, Lembayung Tari yang diperbolehkan oleh Wani Hasrita. Dengarkan di 10 Kelate FM.
1: Tangga keempat.

0: rajin kau telitah di hati nak menghadiah ke badal haji buat insan tersayang atau membawa keluarga tercinta ke tanah suci. Chana Travel akan menunaikan hasrat murni anda dengan pakej badal haji satu pelaksana untuk satu penama RM2,900. Lengkap bukti pelaksanaan dan CC dari Mekah. Impian umrah sekeluarga juga boleh jadi kenyataan. Umrah Chana konsep kekeluargaan bermula RM5,590. Guna visa umrah khusus umrah percuma. Hubungi tim Chana Travel Loni 011-379-1-41. Kuota terhad. Jangan biarkan niat baik ini tertangguh.
1: Tangga ketiga.

0: Ini dia Lembayung dari Wani Hasrita. Berada di tangga yang ketiga untuk malam ini. Ada dua lagi lagu yang saya umumkan keputusannya siapakah yang akan berada di kedudukan juara. Okey, jom kita teruskan di tangga kedua. Sebelum kita melangkah ke jam yang kedua nanti, ada macam-macam lagu saya nak bagi kepada anda. Okey, jom kita dengarkan di tangga kedua lagu daripada Afiq Zazwan, Mendayung Rindu. Dan juga juaranya untuk malam ini, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Kelantan FM Hit 10.
1: Tangga kedua.

0: Tahukah anda?
1: Sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 para jurid yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, iaitu pada tahun 1918 sehingga tahun 1939. Dan pada Perang Dunia Kedua pula, pada tahun 1939 sehingga tahun 1945. Dan semasa darurat pada tahun 1948 sehingga 1960. Tugu negaraku berketinggian 15 meter dan diperbuat daripada gangsa. Direka oleh seorang pengukir Austria bernama Felix the Well Done. Dibina pada tahun 1963 dan siap sepenuhnya pada 8 Februari 1966. 7 patung gangsa melambangkan pemimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan penghormatan dalam menghadapi musuh. Bermula tahun 2010, lokasi sambutan Hari Pahlawan dipindahkan dari Tugu Negara ke Dataran Pahlawan Putrajaya.

Baik, itu dia apa semua ada pada Jali Mungo Tanjung Norah getah. Ya, kesusahan yang dilalui ataupun orang kampung kita orang mungkin lah ni ramai lagi lah yang menjadi penoreh getah. Antaranya penduduk-penduduk kampung, tak kira lah di Kelantan ni ramai sebenarnya, mungkin Kelantan sajalah boleh dikatakan seluruh Malaysia ramai lagi yang menjadi penoreh getah. Sebabnya hasil getah tu boleh dijual, boleh dihasilkan pelbagai barangan-barangan yang boleh digunakan pakai setiap hari, antaranya tayar kereta, roba, macam-macam lagi lah. Cuma nak ayatnya kesusahan kita yang kita lalui sebelum merdeka, selepas merdeka lain ni. Dulu kan nak cari apa nak noreh getah pun payah, takut dia dengan tentera-tentera gapo dulu, penjajah dia dulu ni. Tapi selepas berlakunya kemerdekaan, alhamdulillah dunia kita aman damai, tenang dan tenteram, sentiasa selamatlah di negara kita ni. Itulah nak ayat pengorbanan orang dulu-dulu siapalah kalau ni, alhamdulillah dengan pengorbanan mereka ni lah kita dah boleh hidup aman dan damai sentiasa. Okey, jadi cerita pasal kesusahan ni ke, kita lah ni ya macam-macam orang muda lah ni, ada hak sanggup milih kerja. Ada hak setengah tu dia kata tak apa, aku nak kerja duduk lekong je, tak boleh kerja luar-luar ni, takut naik apa kulit jadi merah. Macam-macam. Ada setengah tu tak apalah, aku kerja kampung je, tapi yang pastinya dapat rezeki halal. Okey, tak kira apa pekerjaan anda sekalipun, cuba ikhtiar, cuba usaha untuk cari rezeki halal. Tambah-tambah lagi buat mereka yang dah berkeluarga, ada anak bini deh, nak cari makan sesuap nasi, nak beli susu, nak beli pempoh anak, bukannya senang. Macam ambo dulu pun bukan orang senang-senang deh. Ambo dulu pun zaman-zaman sekolah pun sanggup juga jual kuih demi mencari rezeki sama segia untuk buat belanja makan pergi sekolah. Nak ayahnya dulu. Kalau dengar cerita-cerita orang tua-tua, orang lama-lama kat ni, mungkin macam-macam lah kisah mereka, antara kesusahan-kesusahan yang mereka hadapi, terutamanya nak beli bersikap pun tak boleh, nak berjalan pergi sekolah jalan kaki. Jauhnya 5km, 10km sanggup jalan kaki turun sepas subuh tu gerok dah, pukul 8 baru sampai sekolah ni. Itulah, jadi apapun kita bersyukurlah dengan rezeki yang kita dapat lah ni, yang senang alhamdulillah, yang mungkin dalam masih lagi tengah ikhtiar untuk mencari kesenangan. Mencari kesenangan itu payah sebenarnya, untuk mencari keselesaan ataupun mencari benda yang mencukupi untuk bagi kita nak boleh cukup makan, tak apa dah. Ada sengah tu ya, kita tak apalah cukup makan pun tak apa dah, asalkan dapat rezeki yang halal, insyaAllah dengan rezeki inilah dapat memberi apa ni, satu nikmat yang apa yang nikmat yang luar biasa lah untuk kita, terutamanya buat mereka yang dalam kesusahan, nak kerja pun tak boleh, nak gaji pun ciput-ciput je masuk. Buat abang-abang kita yang bertungkuh lumuh lagi mencari rezeki, kita doakanlah semoga mereka dilimpahkan rezeki selalu, insyaAllah. Okay, jadi ingat, kena cari ikhtiar, kena usaha untuk mencari rezeki yang halal, bukan nak fikir cara rezeki yang haram, cari rezeki yang tak halal, tak boleh berlaku tu dah. Kalau rezeki hak tak halal ni memang mudah nak boleh, tapi kak tunggulah pembalasannya lagu mayan nanti. Tak dapat rezeki pun tak berkat, duk hasil curi je, duk ambil hak orang, memang tak hidup tak kena tenang. Cayalah hamba banyak deh, jangan cuba-cuba untuk kita mencuri ataupun ambil hak orang. Tak usah. Baik, jom kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan Pabinka, Satu Cinta Untuk Kamu Saja. Dan selepas ini lagu persembah daripada Bang Faiz, Darah Muda, untuk anda juga malam ini di sama juga cerita kita orang Kelantan ada semua.

0: Kena peka dengan waktu. Sebab kali ni, waktunya pun ada cerita. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia, Kelantan FM bawakan kuis Cinta Malaysia. Dengar betul-betul.
1: Untuk pusingan pertama, 21 hingga 31 Ogos, talian akan dibuka tepat pada 9.31 minit pagi dan 2.31 minit petang. Terus call kami 09743-3858 atau 09748-8630.
0: 31 Ogos, kita raikan kemerdekaan.
1: 16 September, kita raikan Malaysia. Semuanya di Kelantan FM.
0: Penuhi cita rasa anda.
1: Ada semua. Okey, jadi berkenaan dengan promo berkaitan kuis Merdeka setiap hari lah pada pukul 9.31 dan juga 2.31 minit petang rasanya. Okey, jadi kalau nak menang hadiah nantikan, tunggu saja isyarat memanggil bersama dengan DJ-DJ bertugas pada pagi dan juga petang. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita yang dah follow TikTok kami Kelantan FM. Terima kasih. Yang belum follow lagi boleh tahu, bagi tahu kepada rakan-rakan yang lain. Apa ceritanya? Apa yang ada dalam TikTok Kelantan FM tu? Macam-macam ada dia kakak weh. Ada aktiviti-aktiviti kita lah dan juga pengisian dalam konti kita. Ada pesanan-pesanan, nasihat-nasihat untuk anda semua. Baik, yang mungkin ada yang tengah berehat malam ini, ada yang tengah tunggu nak lena sendiri, ada yang tengah baring-baring tengah duk lipat-lipat baju, lepas ni nak tidur dah, esok bangun pagi, bangun awal pulak. Dan cuma kita kena sentiasa ingat, sentiasa pekelah jaga kesihatan kita sebabnya ada setengah orang itu dia suka tidur lewat. Tidur lewat ni yang boleh mendatangkan macam-macam lah kemudaratan. Kalau tak percaya boleh tengok sendirilah info-info berkaitan dengan kesihatan. Kalau tidur lewat, apa masalah yang akan datang kepada badan kita? Okay, cukupkan rehat badan anda Cuma nak ayaknya pagi-pagi lah. Amor sendiri pun kadang-kadang kena juga. Tak pasal-pasal kita salahkan bantal. Tidur bangun pagi sakit tekuk. Sakit ke apa? Sakit atas tekuk ni lah macam macam macam benda apa sakit urat gitu. Kalau ikutkan daripada Public Health Malaysia ni apa terbaca juga tersilap bantal. Otot leher menanggung akibat punca dan juga penyelesaiannya. Kadang-kadang kita tidur malam, tak apa-apa dah. Ni dia main mimpi. Mimpi go tu, mimpi go ni macam-macam cerita. Dalam mimpi kita bangun pagi esok sakit. Nak bangun tu sakit. Sakit macam-macam sakit atas belakang lah. Atas apa ni, atas belakang tekok ni. Jadi apa yang perlu anda buat adalah yang pertamanya, lepas bangun tidur, cuba tuamkan dengan benda-benda suam, air suam kau selama 10 hingga 15 minit atas tekok tu. Dan juga buat regangan lembut lah bila sakit reda. Okey, kena macam alam betul-betul agak sikit-sikit gitu lah. Punca biasanya posisi tidur tak betul. Kadang-kadang kita salah tidur, tapi kita sakit kita salah ke bantal ni. Bantal terlalu tinggi ataupun terlalu rendah pun mungkin puncanya juga. Okey, jadi kalau sakit tu berlarutan lebih pada 4-5 hari, mungkin ada masalah dalam lah. Mungkin tisu dalaman dalam apa leher kita ni ada sedikit terluka ke ataupun terkesok ke apa, kau tak rasa, tak tahu. Cumanya nasihat lah, pergi jumpa dengan doktor untuk dapatkan khidmat nasihat ataupun rawatan yang sebaik-baiknya. Okey, kalau jumpa nak jumpa doktor tu pastikan betul-betul sakit lah ni. Buat tak sakit tapi bagi juga minta-minta MC ya sebenarnya. Jangan okay, sakit lebih pada 5 hari ataupun kebas ataupun lemah pada tangan. Tangan pun jadi masa sakit, apa segala macam kebas-kebas, serbay-serbay. Kalau kelas kata serbay, okay, cubalah berjumpa dengan pakar-pakar kesihatan untuk dapatkan khidmat nasihat dan juga rawatan yang sebaiknya. Sama juga penyakit-penyakit lain pun, sakit palu berlarut teko, sakit gigi berlarut teko, pergilah jumpa dengan doktor. Kadang-kadang tu darah kita pun kita tak tahu, okay, kita nak cek sendiri pun tak boleh juga. Kalau pergi hospital dia tahu berlaku sebabnya ada peralatan-peralatan yang canggih dapat mengesan segala penyakit yang ada dalam badan kita. Jangan takut nak pergi klinik. Ada setengah kita takut weh sini, takut pergi klinik, takutnya kena jojo ke doktor. Takut doktor cek macam-macam nyakit lah marinya ni. Jangan takut lah, jangan segan, jangan takut. Sebabnya untuk kebaikan kita semua. Kalau kita tak tahu tiba-tiba nyakit tu mari dengan gak sekali, tak pasal-pasal. Baik, itu pesanan untuk anda dan juga pesanan untuk saya sendiri. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Adik Damia ni, Kembali Bersamaku. Dan selepas ini ada lagu Faris Endoro, This Is Pantai Timur, dan juga Sketsa Wajah. Dengarkan dulu di Sama Cekok Cerita Kita Ke Kelantan Ada Semua.

0: tepek lagu jari semangat dia. Aku pun heran lah sangat budak-budak. Bukan kata budak hot wala ni lahir lah. Ngapa ikat aku mula sangat. Aku punya kata nak merdeka esok tegak. Malam ni tak nak tidur dah. Cara kau gerak bulu, pikul bulu. Nak anggut dera Malaysia lah sangat buat kita. Duk Malaysia ke sangat. Lah ni tak ada aku duk gelir. So kedai dah bolong mula kak. So keliling lah dera. Lah ni aku tu pek minahir tak ada sorabuk sangat. Apa gitu saya?
1: Duh, apa gitu biar?
0: Aku tak tahulah saya. Aku dah ada nak mikir berkali dunia model lah ni dia lah. Masih-masih tak saya ke negeri saya.
1: Oh, kalau gitu jaman model ni gak? Jadi tak apa segar lah biar. Punuh nombor.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

Ini dan Dali di saat aku tersakiti 10.40 minit malam. Cerita kita bagi Kelantan. Ni Amor Noyas kini berkaitan dengan program yang akan berlangsung pada ni hari esok ni 24 Ogos. Di apa ni berkenaan dengan majlis Hubun Nabi SAW bagi tahun 1448 Hijrah yang berlangsung pada pukul 10 pagi esok di Dewan Besar Yayasan Islam Kelantan. Di Yik lah di alah dekat Tunjung ni, atas sikit dah. Okay, jadi macam-macam aktiviti yang berlangsung, antaranya ada persembahyang kasidah dan juga selawat. Lepas tu ada bacaan ayat suci Al-Quran mengikut kiraat. Okay, dan macam-macam lagi aktiviti. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh gilah esok pukul 10 pagi lagi bermulanya di Dewan Besar Yayasan Islam Kelantan. Okay, dan insyaAllah 25 hari bulan ni kita tak lama dah untuk sambut apa ni, sambutan Maulidur Rasul. Banyaklah antara pengisian-pengisian yang dilakukan oleh macam-macam agensi yang aktiviti-aktiviti agensi macam-macam lah. Sambutan Maulidur Rasul, ada yang berselawat beramai-ramai. Okay, sama-sama kita manfaatkan dan juga sama-sama kita teruskan bagi apa ni, kita sambutlah insyaAllah ada pahala ganjaran yang akan menanti untuk kita semua. Baik, jom kita nak berhibur lagi bersama dengan lagu daripada Dek ni, Gila Baye. Dan selepas ini ada lagu daripada Salim Juwita untuk hiburan bersama di Kelantan FM, Cerita Kita Orang Kelantan.

By the way, bersama Ahmad Salim Juwita, malam anda masih lagi bersama dengan kami di Kelat FM. Dan seketika nanti pukul 11 kita ikuti berita utama. Dan selepas itu ada macam-macam lagu saya nak belanja untuk anda malam ini . Jadi sama-sama kita nantikan jam yang terakhir. Ada lagu 90-an, ada lagu-lagu 80-an. Tapi sebelum tu kita layan dulu persembahan daripada apa ni, OST dalam filem Diwali, Janam Janam. Dan selepas ini lagu pada Care, Izinku Pergi, di Kelantan FM. Cerita kita ke Kelate, ada sama.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock, Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan kekentalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wu Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kilogram menewaskan wakil Johor Damia Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: setiap bait-bait lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita kate kemah ku kita.
1: Cerita kita kita kembali bersama dengan Zidi malam ini di jam yang terakhir, hari Ahad 23 Ogos 2026, bersama dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bertemankan Zidi malam ini, masih lagi temankan anda di jam yang terakhir. Alhamdulillah, masih lagi kita berteman malam ini. Dingin kedinginan malam yang dapat kita rasai dengan apa ni, kesunyian di kampung anda, di halaman rumah anda, ataupun mungkin ada yang termenung di jendela tingkap memerhatikan bintang yang penuh bersinar, bulan yang masih lagi menerangi alam kita ini. Okay, alhamdulillah, mungkin ada yang juga diberi keistimewaan ataupun diberi rezeki yang tak dijangka-jangka. Ada yang dapat rezeki anak, alhamdulillah. Ada yang dapat rezeki insan, apa ni, pasangan yang baik-baik, ataupun rezeki kesihatan kita semua yang masih lagi diberikan kesihatan yang baik, alhamdulillah. Itu pun satu rezeki juga sebenarnya, dan juga apa-apa saja yang boleh mendatangkan manfaat untuk diri kita dan juga untuk diri orang lain. Ucaplah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan segala-galanya untuk kita, pelbagai keistimewaan untuk kita nikmati di dunia ini. Ada yang termenung juga memikirkan masa depan, ada yang termenung memikirkan masa lampau, ada yang juga termenung memikirkan masalah-masalah yang datang. Ada macam-macam dalam kepala kita. Setiap orang ada situasi yang berbeza. Tapi kena ingat, kena sentiasa cari jalan supaya dapat selesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, supaya hidup kita sentiasa tenang saja. Baiklah, sekejap lagi insya-Allah saya akan bukakan taliannya untuk anda yang nak bersama-sama di udara di Kelantan FM. Ada ucapan ataupun ada madah-madah yang boleh dikongsi bersama, boleh hubungi di talian mesra kita 09 743 3858 dan juga 7488 6300. Ataupun yang segan-segan boleh hantarkan juga menerusi WhatsApp 014-974-0154. Kita layan dulu lagu persembahan daripada Hazami, Sonata Musim Salju. Dan juga selepas ini Eli Mazlin, Bungaku Bakawali. Kelantan FM, ada semua.

0: Ya, demikian bersama kepada Eli Mazlin, Bungaku Bakawali. 11.28 minit malam. Bungaku masih lagi mekar, mengharum. Okey, dan diharapkan kekal harum sampai bila-bila lah ya. Okey. Bunga ada di mana-mana sebenarnya. Bunga yang kembang, bunga yang mekar, nampak indah saja kan. Tapi dalamnya kita tak tahu. Kadang-kadang tu bunga itulah yang boleh memberikan racun kepada diri kita. Tapi kena ingatlah, pilih bunga, pastikan bunga yang betul-betul cantik di luar, cantik di dalam. Okey, baik, kita masih lagi bersama di Ruangan Rentak Kenangan Kelantan FM bersama Jekok Cikita Kita Ogai Kelantan yang dengarkan kami menerusi frekuensi 102.9 MHz di Kota Baru, ataupun sahabat-sahabat yang berada di luar Kelantan boleh dengarkan juga menerusi siaran di RTM Klik secara percuma sahaja. Baik, di talian sekarang siapa tu? Halo, Assalamualaikum.
1: Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ni ayam mak dakwah Gua Musa.
0: Okey, ayam mak dakwah. Ujian kau di Gua Musa, tak ke?
1: Di Gua Musa, baru lepas ujian jugalah.
0: Oh, baru lepas
1: ujian. Dan ni ayam mak duduk di Pasir Putih pada Pak Amak. Oh. Ini air batu dan teri
0: ais. Okey, baik. Salam malam untuk siapa tu, silakan.
1: Ayam mak Nawi ucapkan kepada pokok hijau air batu dan teri ais.
0: Hmm.
1: Dan kepada seluruh set-set pendakwa, semoga dakwah sampai mati.
0: Okey.
1: Dan ayam mak ada satu berita penting juga nak rakyat lah ni.
0: Aha.
1: Ni malam ni DJ Azidi ke?
0: Ya, saya.
1: DJ Azidi ni ada Kentiau. Kentiau Tanah Putih Gongsa.
0: Okey, kena.
1: Dia teruk lah ni, Azidi.
0: Oh, dia kena stroke.
1: Aha.
0: Okey, baik. Mak, kita ambil maklum lah eh. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Siapa-siapa salih belakang lah tu.
0: InsyaAllah. Terima kasih ayah mak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay, baik, itu dia. Pemanggil kita dari Bomusang. Lagi kita terus lagi pemanggil di talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Ya, siapa tu?
2: Pocik Mak Pasir Putih.
0: Okay, ni ayah mak ni Pocik Mak pula eh. Yeah. Okay, apa khabar Pocik Mak? Sihat ya? Alhamdulillah. Baik, salam malam untuk siapa tu? Silakan.
2: Pertimak nak buat ucapan semualah pendengar Kelantan.
0: Nah,
2: itu sajalah.
0: Baik, terima kasih.
2: Nak minta lagu saya boleh ke?
0: Lagu apa je, Mak?
2: Lagu Piramli satu.
0: Oh, lagu Piramli. InsyaAllah nanti saya siar eh.
2: Okey.
0: Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, seperti mana yang dimaklumkan tadi, ayah mak kata Kintiau antara pendengar kita yang setia, okay, yang mana sedang alami penyakitnya ya. Jadi kita doakanlah semoga baik-baik saja, semoga cepat-cepat sihatlah Kintiau ya. Kuatkan semangat. Baik, jom kita nak berhibur bersama dengan UK's Kekasihku di Menara Gading. Dan selepas ini persembahan daripada Sri Piramli, kita layan dulu di Sama Cikgu Cikgu Kita Ogai Kelantan.

Apa khabar saya sahabat lakau? Apa perasaan kita jadi anak merdeka? Mungkin ada yang jawab rasa bangga sebab duduk dalam negara yang amir damai walaupun ada macam-macam agama yang bahasa. Tapi, kita rasa merdeka kan? Kalau kita masih lagi duduk tok sapa kursi, duduk korang dinding di tempat awal, habis je bola, tu big stadium balo. Jangan anggap kita ni merdeka dari dijajah oleh penjajah je. Tapi, kalau minda kita masih tidak lagi merdeka, siapakah kita? Pesanan merdeka daripada saya, Huzaimi, cerita cinta kita.

0: Ini perasaan Syahril Sazwani 11.43 minit malam Kelantan FM. Alhamdulillah, terima kasih yang masih lagi setia bertemankan malam ini. Sedap eh, ada kata sedapnya dengan lagu-lagu yang best-best, lagu layan-layan je. Okey, baik, kita masih lagi bersama dengan rakan-rakan sahabat kita di talian sekarang. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ni Pok Ya.
1: Ya, Pok Ya.
0: Apa khabar Pok Ya?
1: Alhamdulillah, khabar baik, sihat selalu. Okay.
0: Tengah buat apa ni, tak tidur lagi ni?
1: Oh, tadi nak lipat baju basuh, dia tu lipat baju.
0: Oh, itulah kata rajinnya Pok Ya.
1: Ha. Oh. Okay, kita basuh diri, kita lipat sendiri.
0: Oh, itulah lelaki misali, suami misali. Oh. Hey. baik Pak Ya, salam malam untuk siapa tu?
1: Salam malam buat dia lah sedang tukar pada malam ni. Nah, buat Nora ada kati lah. Bagi apa ni, buku nasi di kedai pun saja tu.
0: Okay.
1: Dan buat sabar apa lah Haji Mei. Selamat hari jadi Haji Mei pada hari ni.
0: Oh, selamat hari jadi.
1: Semoga Haji Mei siasat selalu lah.
0: Amin.
1: Dan semualah peringat-peringat kata FF pada malam ni, tak kira di mana juga anda berada.
0: Okey, baik-baik.
1: Itu saja dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya dari Kapur Rusa. Lagi talian. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
2: Mak di...
0: Apa ni, Mak? Apa khabar, apa ni, Mak?
2: Khabar baik di... Baik. Dia apa khabar?
0: Sehat, sejahtera, salam adanya. Alhamdulillah. Salam malam tu siapa, Puan Nima?
2: Salam malam itu dirah sama petugas di kursi. Balik tu hati-hati lah malam-malam ni.
0: Ya, insyaAllah.
2: Buat kereta tu ucapkan pada apa tahu eh. Pada suara panjang untuk di Jimmy Kak Subaco, Pak Su, Pak Su Ibaco, Pak Su Ibaco, Pak Wajelo, Pak Mabesuk, Kak Ayah Jabi, Kak Amah Bedi Melo, Kak Tikul Anah, Sah Pasir Putih, Mamak Gombat, Mamak Bom Gombatu.
0: Sebagai lagi?
2: Mena aku tahu eh.
0: Baik, terima kasih Wani Mak.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagu Kumpulan Spring, pesanan buat kekasih Kelantan FM.

Kita orang Kelantan, insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Selasa pukul 6 hingga 9 malam. Dan hari Rabu, insyaAllah saya akan kembali juga untuk anda di segmen Guralik pukul 10 hingga 2 petang. Dan lagu penutup tirai malam ini, ini dia lagu persembahan daripada Kalsum Kadir, Kureda sendiri. Dan selepas ini ada ruangan Santapan Jiwa bersama dengan Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Selamat malam saya ucapkan, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, dan juga jaga keluarga anda, jaga orang yang anda sayangi sampai bila-bila, insyaAllah. Semoga berbahagia selalu dan juga mimpi yang indah-indah untuk malam ini. Assalamualaikum dan bye-bye. Selamat malam.

Kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama' taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keredaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mu lah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan anda hingga ke pukul 3 pagi dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu Penawar Rindu daripada Abbott tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sebenar kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya yang ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah katanya sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan itu, malam nantilah. Oleh itu sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memuat naik poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada image tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, eh. Jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni, boleh tersasul lah sikit-sikit, biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni, 24 Ogos 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh Perak. Selamat tengah malam semua, moh koma dengarkan Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Ada juga lain-lain, ada Abang Muhammad Yusof, katanya semoga DJ sehat selalu, bertukar di Radio Nasional FM, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Ada Princess Sue juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertukar di Nasional GBH. Semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di Nasional GBH 12.6, didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu Marwan Menua Nangai semua kita. Ini bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan kalau nak ni, apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izi yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Ita Chok juga bersama dengan saya di TikTok. Ada Ainun Manisa, ada juga Big Bro, Kak Black N, ada Abang Black and like, dan juga Fikri 92, Sweetie 08, Shushu, ramailah yang pagi ni dah pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3.6 pagi nanti dalam GBH Geng Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini, lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian. Nasional FM sentiasa di hati.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

Itulah tadi persembahan dari Skoin, Rindu Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita, pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dah boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada ujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan, mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayak ni dengan Lagdi Badi Ajani. Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hotahe pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ni ialah Jatin Latin. Dan sedikit informasi tentang lagu ni yang saya dapat baca tadi. Lagu ni sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada kaitan kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan, dah pukul 2:18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising menggulik-gulik atas katil dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami. Jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026 hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, saya itu ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atok Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBA. Ada Muhammad Muhaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffar juga, terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pasu Omar, Lin Roslinda, Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enrikos. Ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Radi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys. Lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi. Kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026. Kalau belum, inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menarik. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menarik. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda dan bersiap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Weekend Puro Hantu Nasional FM.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai sahaja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hei, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat mesej dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng buruh hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni? Ramai lagi, kejap saya sudah sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Usin Lima dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasrul FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan? Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Jangan, kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh Liu Ailio saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana, kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening. Tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan tengok. Saya ada salah cakap ke kan? Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya. Mira nak tanya. Siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan? Ahli keluarga? Kucing? Atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji. Kita sendiri puji diri sendiri kan? Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Paling comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masuk sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau, Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasuna FM. Sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni. Pernah tak anda rasa satu hari tu semuanya macam tak kena? Semua benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya, cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okay? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan pakej lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar. Cepat betul masa berlalu kan? Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang. Mungkin ada yang dah tercapai, tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan. Yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru ataupun memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: disukai Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda attaqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini, dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana, hadirin sekalian, inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita, ada juga yang berlaku. Alhamdulillah, kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, ada apa? Penting sekali nampaknya. Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya, dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan, dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah, di samping bertakwa kepada Tuhannya, lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar, moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring kan. Hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih berkongsi. Itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga antara firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi, seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader kan. Bila jadi pemimpin dia akan keras. Tetapi hari ini saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis bukan kita lemah, tetapi kita menangis inni khauf, kita takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan tak mampu lagi kita nak bersihkannya, tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan dan kita terapkan dalam diri kita. Sesuatu yang baharu perlu dipikul dan juga perlu dibawa pada seseorang manusia itu bila adanya pembaharuan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah, tuan-tuan. Apa tuan-tuan baca dalam solat pun tuan-tuan dah banyak dah berdoa, tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara dua sujud, bila kita duduk antara dua kita pun dah baca dah Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Itu antara dua tahiyat yang kita duduk, kita dah baca dah. Lepas kita dah baca, kita cuba fahamkan, kita minta ampun pada Allah. Inilah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil bir, kitmanun sadaqah wa kitmanun waj' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan, apa yang sedang mendengar, hari ini saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah. Kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, yang ini duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, yang ini benar, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan, mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu reda mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu. Kemudian yang seumpamanya lagi dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang ditekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku reda wahai Tuhan. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga-moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik. Antara sifat ini di dalam kongsi yang dikongsikan, sifat hamba yang disukai Allah ini menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua. Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi, dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga bantu, tuan-tuan. Mungkin kadang-kadang kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diradai. Cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benar, ihdinas siratal mustaqim, insyaAllah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sampaikan. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam, mari kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan.
1: Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29 dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alustar Kedah 6.3 dan Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, Geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasar raya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu bagaimana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan? Macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh garanti waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum saja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia, ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia, dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang, kan? RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan, tiba-tiba ada orang bagi itu, tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Is akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.56 minit pagi, zon 2 5.56 minit pagi juga, dan zon besut 5.55 minit pagi. Dan untuk 30 minit bagi jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi terus bersama dengan Is di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur Allah hidupkan kita pada hari ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bekerja, yang di mana jua teruskan kebaikan kita menjadi manusia yang bermanfaat kepada seluruh hamba-hamba Allah, menjadi hamba yang semakin taat kepada Allah. Hari ini dalam rancangan Nidaul Islam, saya Ustazah Muzayyana ingin mengajak satu diskusi pendek. Apakah itu? Kunci meraih husnul khatimah. Bila kita sebut husnul khatimah, teringat kepada doa yang kita aminkan daripada para imam kita, hatta kebanyakan kita pun dah hafal. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala tahtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Suara yang faham akan doa ini seperti merayu rintih. Wahai Allah, sudahi kehidupanku dengan kesudahan yang baik, ya Allah. Jangan engkau sudahi kehidupanku dengan kehidupan pengakhiran yang tidak baik. Bagaimana ya kita nak dapat kematian husnul khatimah? Tak ada apa yang boleh menentukan kehidupan kita ni kecuali tindakan kita sendiri. Kita beriman kepada qada dan qadar, tarikh bila Allah nak jemput kita pulang bertemu dengannya, tak tercepat, tak terlambat walau satu saat. Bila saat itu, walaupun hari ini kita penuh dengan dosa dan kita tak tahu bila tarikh kematian kita, hanya terus design kematian kita dalam mana Allah hidupkan kita pada hari ini dengan kebaikan. Sebab tu saya selalu sebut, di mana-mana kita mendaftar untuk masuk ke dalam syurga itu, nak mati dalam husnul khatimah itu, mesti bermula dengan kehidupan yang baik. Bermula daripada kita buka mata pagi hari, sampai kita tutup mata, sampai tidurnya orang beriman itu juga dipandang sebagai ibadah. Maka mati saat kita tidak dalam tidur, mati dalam tidur juga dipandang Allah sebagai mati husnul khatimah. Ada orang kata mati dalam sujud, mati tengah solat, mati dalam majlis ilmu, husnul khatimah. Betul dah. Tapi adakah suri rumah yang tiba-tiba didapati tengah masak mati tidak husnul khatimah? Jadi tergantung kepada niat kita. Bila setiap hari kita hidup, niat nak jadi manusia yang taat, bermanfaat. Apa sahaja kesukaan nafsu, kita kata no, Allah tak suka benda ni. Terus melonjakkan diri kita melakukan kebaikan. Kerana semangat nak buat baik setiap hari ni dia datang dengan rasa, kalau ini hari terakhir aku ya Allah, kalau ini sedekah aku yang terakhir, rasanya kita tak seringgit lagi dah kalau kita rasa ini sedekah terakhir. Kalau ini solat aku terakhir, kalau ini ziarah terakhir kepada mak ayah aku, ya Allah, takkanlah aku nak cakap benda yang sekejap-sekejap je kemudian nak balik. Mungkin ini pertemuan terakhir aku. So ingat bahawa kematian itu tersangat dekat. Sahabat-sahabat muslimin-muslimat, bila kita tahu mati itu pasti, kita takkan berani menghiasi hari-hari kita ini dengan amalan-amalan su, amalan-amalan yang buruk. Hanya kita menjadi seperti orang tamak, mengumpul-ngumpul pahala, berbuat-buat kebaikan, sampai kita mencapai cita cita dimatikan dalam husnul khatimah itu. Amin. Teruskan berdoa, teruskan berusaha supaya kita dapat kematian husnul khatimah. Maka bila nak bermula? Sekarang. Mulakan dengan kebaikan agar pengakhiran kita juga adalah kebaikan. Ampun maaf, kita bertemu lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Yang berbahagia, Ustazah Muzayyana Abdullah. Hashtag Penyiaran Cakim. Nidaul Islam.
2: Dengarkan kami di Gupagi, Kelantan FM. Ado, sokmo.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Yo, merdeka, merdeka, merdeka. Pagi-pagi lagi dah merdeka. Mestilah kena merdeka. Hai, hai, assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera. Tarik nafas dulu. Sebabnya sejuk betul pagi ni. Ayo. Masih. Ini suara ini. Takkan tidak kenalkan. Anda bersama dengan Islah pagi ni. Di segmen Gu Pagi. Gu kita belaka. Mana Liz? Hari ni is okay. Sebabnya Liz is kata duduk rumah dulu. Liz pagi lain lah. Tak adalah. Kita doakan sama-sama supaya kesihatan Liz diberi kesembuhan yang segera. Supaya Easy kembali bergabung. Dan saya juga mendoakan kepada pendengar-pendengar kita juga supaya sihat sokmo-sokmo. Sebab lo ni musim berpenyakit, musim orang nyakit, nyakit teh orang kata. Dan untuk kawan-kawan saya dan juga orang kata rakan-rakan Kelantan FM juga, semoga diberi kesembuhan supaya kita boleh sentiasa menghiburkan pendengar-pendengar kita ni. Tak gitu? Dan macam biasa, pagi ni kita nak tanya khabar orang okay, kita. Sihat ke dok? Telefon kita pun dok luli dok tu. Wah, sihat agaknya. Jom kita tengok siapa ada di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini mesti Pak Yah punya ni. Pak Yah sihat ke?
2: Saya ni sesemua
1: ya. Kalau sesemua sama dengan DJ Syah. Dia daripada hari kami hari tu lagi sesemua.
2: Sesemua capung yang batuk. Ni hari ni apa okey dah hari ni. Tapi sesemua pun nasi dua pinggir habis.
1: Serupa dengan saya pun. Sakit pala pun nasi lemak siap dengan lauk kerai laginya. Puan yang ucapkan untuk siapa pagi ni?
2: Ucapan selamat pagi buat Islah bertugas pada pagi ni. Semoga Islah selalu lah dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki pada pagi ni.
1: Amin, insyaAllah.
2: Dan sahabat saya lah, Cik Mak Yasin Manu berada di Kapur Panjang, Kapur Sungai tu. Semoga anda siap selalu. Dia selalu dengar KTFN.
1: Alhamdulillah.
2: Dan hari disati lah di Kapur Batu pada pagi ni. Apa ni, Asam Abdullah Guru Besar SKD Bimik 2. Rasidi Mustafa Guru Besar SKD Seri Kemudi. Wak Abijah kita lah. Sani Abijah dan siapa tu. Wak Malik, Wak Pak Umar Sambayu kita ni. Jual dari kebarat ni. Dan dia buat nasi selai lah pada pagi ni. Wak Rasidi Ismailah di Kapur Gusa. Amiruddin Ibrahim Pengurusi Ikhya di Kapur Gusa. Kasam boleh pulang melakukan Haji Mehmer. Di sibuk sama hari jadi. Hari raya Haji Mehmer kita semalam tu. Puan Masu. Apa-apa dijabi. Semua pendengar-pendengar kacaan pada pagi ni. Kira di mana juga anda berada.
1: Baik. Terima kasih.
2: Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia Pak Ya. Bersemangat betul. Dia mari dengan repok pagi ni. Alhamdulillah lah kalau sihat. Apa sesama tadi ya. Jangan main hujan, jangan main panah. Baik, kita tengok seterusnya siapa ada di talian ni. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Sore hari ni.
1: Tahulah musim orang tak apa sihat lah ni Umi. Umi kan?
3: Bukan.
1: Ipah.
3: Ipah Tanjung Kala.
1: Ipah Tanjung Kala. Is panggil kat Ipah ke macam mana?
3: Apa boleh berlaku.
1: Kak Ipah, musim orang tak sihat berlaku lo ni.
3: Alah, semuanya. Sihat lah semuanya, dok.
1: Itulah. Kalau Kak Ipah sendiri sihat ko?
3: Alhamdulillah, sihat lagi lah ni kalau bunyi suara ni.
1: Pagi ni ada raca dah ko nak makan gapo, nak makan mana?
3: Sekejap tu nak goreng behung. Suruh nak makan behung goreng.
1: Sedapnya. Saya makan behung hari Jumaat baru ni. Dua pinggan bok makan. Bihung ni dia kena. Bihung ni, ia ada, kalau orang pandai buat, ia ada wangi dia tu lepas goreng.
3: Memanglah kena pula dengan kepuk goreng.
1: Lapai pula. Baik, ucapan untuk sama Kak Ipah pagi ni.
3: Terima kasih buat itu. Selamat bertugas. Selamat pagi. Dan buat semua dia jadi sihat-sihat semualah. Maaf kalau putih, ajak pekerja puan mak besu kat Asyar Gulam Lako, kat Asyar Bacok, Rota Panjir dan Mokta Kusia dan semualah yang mengenali diri saya ni. Itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, itu dia. Takut saya. Bersemangat semua pendengar-pendengar kita pagi ni kan. Jadi kita pun kena bersemangat jugalah. Dan macam biasa, kita sentiasa kena doakan kawan-kawan kita supaya cepat sembuh deh. Is pun sakit kepala daripada semalam lagi, tapi masih kuat, don't worry. Okay, kita akan menghiburkan anda lah. Tak kalah tidak. Okay, lepas ni kita nak borak lagi dengan pendengar kita. Kita pun nak baca ucapan juga lepas ni. Tapi kita berhibur dululah ni lagu Sheila on 7, Berhenti Berharap. Berhenti Berharap dia. Aduh, nak kupas pula dah. Berhenti Berharap. Kalau orang toksik kita, memang saya akan berhenti berharap daripada not dia. Tapi harap pair tu ada lagi kalau dia saya kita balik. Ingat pusing lagu tu. Saat ni kata berhenti berharap kalau orang toksik kita. Tapi ada juga letak harap pair kalau dia mari cerita balik. Mu ni nak gapo sebenarnya, Is? Digo pagi ke kita lah kau.

0: Ha, kalau awak tu mungkin terlalu berat sangat dugaan awak tu, sampai ke awak berhenti berharap sampai nanti suatu masa, awak berat sangat. Kalau macam saya, saya berhenti berharap kalau orang tu toksik kita. Tapi saya letak juga beberapa persen, andai kata suatu hari nanti yang mari mula, hati saya ni mudah, hati saya ni lembut, macam mudah memaafkan, mudah bagi peluang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan. Saya tak ada siapa ke hati mati tertutup gelap buatmu, saya dah pergi dulu. Tak ada. Saya tetap bagi beberapa persen untuk orang yang tinggalkan saya, dengan harapan engkau kembali. No oyaknya deh. Hei, patut kat mula lagi pijak kepala sebab baik sangat. Baiklah. Kita baca ucapan dulu nak tak? Jom kita baca ucapan. Okey, untuk ucapan pula kita tengok siapa yang bagi ucapan pada Iz pagi ni. Tapi sebenarnya bukan untuk Iz lah, untuk orang lain. Kita ada Muhammad Faizul atau Panjel, ucapan selamat pagi buat Pak Awe, Pak Ni, Pak Mat Tawe, Abah Pak Badak 12, Abah Him tu, Topak, Kak Tislisin, Pak Teh Abi, Abi Mak Dusung Hijau, Pak Le dan Abi Hamid Kota Baru, Abi Osman Goodbye, Ipah Tanjung Kala, Abi Lepas Tumbuh. Ini dari Faizul Datang Panjang. Seterusnya daripada Ida Muhammad, Ida Muhammad dari Jertih tapi asal Kota Baru. Yes, dia kena mention dek. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ East. Thank you. Selamat pagi buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sihat sentiasa, dipermudahkan segala urusan. Semoga kita semua sentiasa berada dalam lindungan Allah. Seterusnya, assalamualaikum. Hai. Saya Eddie Cikgu Tiga. Salam gu pagi buat semua sahabat Kelantan FM dan semua DJ. Harap sihat dan ceria semalam. Merdeka, merdeka, merdeka, katanya dia. Haji Raimi, Haji Ray Sri Kota. Assalamualaikum dan selamat pagi DJ serta peminat setia rancangan gu pagi Kelantan FM. Semoga kalian semua sentiasa berada dalam lindungan Allah, dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rahmat, rezeki dan keberkatan dalam setiap urusan. Teruskan bersama Kelantan FM yang sentiasa dekat di hati. Kelantan FM ada semua lagi. Kita baca lagi. Assalamualaikum daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor. Tuju pada Umi Habibah Gunung. Semang goodbye. Abel Fadil Pahir, Haja Halijah Sungai, Sungkai, Perak, Kak Mawar, Ismail, Adeni Osman, Jumari Linda Sarawak. Selamat pagi semua. Semoga sihat ceria, bahagia selalu. Amin. Pada DJ pagi ni, terima kasih. Kak Rupiah tak sebut pun nama saya, tak ingat lah tu. Okay, bye. Kak Sah, selamat pagi. Liz Is. Wey, Kak Sah ada nampak Liz ke? Saya takutlah. Selamat pagi Liz Is. Dari Kak Sah Pulau Malala. Nak ucap selamat pagi kepada Mak Pertam, Pak Teh Jabi, Pak Yah, Pak Suti, Kak Mi, Kak Yah Wakah Baru, Kak Pah, Kak Ma, Kak Na. Wey, Kak banyak betul. Ganu, Zul Alif, Hajah Halijah, Ipah Tanjung Kala dan Cik Usuh, Upoh Tawe dan semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya, hai, assalamualaikum Is yang ceria sok motu. Semoga happy-happy selalu. Saya Kak Ma Kuala Kerai nak ucap selamat pagi pada semua peniaga-peniaga Pasar Borong Seri Guci. Semoga hari ini dipermudahkan segala urusan dan murah rezeki selalu. Dan selamat pagi pada Aryan dan Wafi yang nak ke sekolah tu, korang belajar rajin-rajin. Dan pada suami Eddie yang sedang drive ni, hati dan semua pendengar, hati-hati lah eh, dan semua pendengar setia Radio Kelantan FM, semoga dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih. Syami-syami. Okey, ada lagi. Ayuh, aku betul-betul tun DJ. Salam DJ Kelantan FM. Moga hari ini sihat-sihat deh, ceria selalu. Salam dari Brunei Darussalam. Dah cuba call Kelantan FM, masih tak dapat. Tapi tak apa, saya boleh join tengok live Kelantan FM nanti. Tengok idola saya kat live TikTok. Nur Syahirah Eliza binti Abdullah Salidi. Terima kasih. Baik, Is ada masa tak banyak sangat ni. Siapa berani nak call dan buat ucapan sangat pendek? Siapa berani? Siapa nak buat ucapan pendek sangat-sangat? Boleh ke tak? Kalau dah Is tak ni, tak ambil. Cepat bagi tahu siapa ada kat talian. Assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Su.
1: Yo.
0: Pak Su sihat?
1: Sihat betul. Sihat orang muda je lain. Dia sihat. makan durian comel-comel darah tu.
0: Allahuakbar. Eh, tapi yang muda-muda pun banyak sakit juga lah ni Pak Su. Pak Su boleh akak bowling lagi.
1: Jaga kesihatan tu. Kalau sihat ke, oh, nikmat saya rasa ni.
0: Alhamdulillah. Pak Su capek untuk sampai pagi ni?
1: Li gimana Li?
0: Li tak sihat.
1: Menunggu klinik.
0: Ya, dia MC.
1: Ya.
0: Okey, Pak Su capek.
1: Pada selamat bertugas. Terima kasih Hamidtel dan Pak Su ni. Baik. Pak Su ucap. Pak Su ucap apa ni, selamat pagi belakang lah pada poni peminat-peminat Kelantan. Hari ni apa got tu hari ni dok?
0: Apa?
1: Ada
0: kuis Merdeka.
1: Dok, Guru Jajak ni apa ni?
0: Ya. Guru Jajak. Alamak, lokasi dia saya lupa dah. Allahuakbar. Nanti saya maklum balik. Saya dapatkan maklumat kejap lagi, saya maklum balik. Sekejap saja lagi saya maklum.
1: Okey, selamat bertugas.
0: Okey. Okey, Pak Su. Assalamualaikum. Pak Su kenapa talian masa tergelar timbu eh? Kejap. Okey, baik. Israsa, jom kita berhibur lah eh? Sebab masa tak banyak sangat lah. Ini kita layan lagu dari Munirah, Laki Ore. Laki Ore katanya banyak apa, Allahuakbar, banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak orang kata keberuntungan kalau bersama dengan laki Ore. Tapi masalahnya sekarang ni awak

0: Saya suka dengan Kelantan FM. Jadi go terasa
1: Kelantan FM.
2: Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, seumur.
1: Ya Allah, sejuknya pagi ni. Sejuk. Macam mana di tempat anda semua? Set-set kita, gugur pagi kita sejuk juga kau sebab saya dalam konti ni. Ya Allah, sejuk betul lah. Disebabkan sejuk, saya mari ke konti pagi ni. Lupa bawa jaket ataupun blazer. Lupa. Ia pakai t-shirt semata. Jadi saya kesejukan. Jadi saya jadi ketakutan. Sebabnya takut jadi super Rose dengan Jack dekat Titanic tu. Jadi saya berunggah lagi kat kereta. Mujulah Loni tengah ada proses penggambaran, tengah ada syuting. Jadi ada baju syuting dalam kereta. Saya ambil baju syuting tu, saya pakai. Lepas tu saya tindih dengan baju t-shirt tu semula, jadi dua lapis. Masalahnya baju yang saya capai ataupun gapai adalah baju Melayu. So anda boleh bayangkan tak sekarang ni rupa saya macam mana. Baju Melayu alik dalek, tindih dengan t-shirt alik luar. Ha, situ duduk baru nombor satu. Bercerita pasal sejuk, bermakna kata di luar situ mendung lah. Saya pun rasa begitu sebab kami, ataupun saya lah, kami macam ramah pula dari konti ni. Saya dekat konti memang saya boleh tengok daripada sisi konti ni, memang kita boleh tengok cuaca di luar macam mana. Jadi biasanya waktu-waktu gini, mentari sudah ada di balik-balik daun, di balik-balik orang kata pepohon. Tapi sekarang ni mentari tak nampak lagi menyinari bumi. Mungkin mendung kot hari ni. Tapi nak tahu lebih confirm, kita tengok Map Malaysia lah. Ramalan daripada Map Malaysia ni untuk negeri Kelantan ni, apa yang diramal untuk hari ni, ni Isnin ni. Baik, katanya pagi ni tiada hujan. Tak ada ujian pagi ni. Tak apa, kalau tak ada ujian okey. Sebabnya cuaca mendung-mendung sejuk gini okey. Dari konti je dia ketak. Tapi kalau mendung-mendung lagu ni, memang saya suka alik pagi mendung. Baik, kalau petang pula, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Oh yo, ribut lagi, petir lagi. Hati-hati deh. Janganlah buat aktiviti nak masuk dalam lerok getah nak cari tia-tia dera kon. Jangan, sebab kalau ribut petir ni luruh deh kering yang tapal lo. Janganlah cerocok habis kat atas rambut. Okey, malam pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman juga, serupa dengan petir tadi. Maknanya awak jangan tukar plan awak. Kita pergi cari malam ni nak ni deh getah. Kita buat pacut dego. Tak ya. Sebabnya mengikut ramalan Map Malaysia, daripada petang sampai ke malam, ribut dan juga petir di beberapa kawasan di pedalaman. Jadi kalau petir tu nampak gelak dah, nampak gugu. Okey, batalkan niat anda untuk buat aktiviti outdoor, terutamanya masuk rock. Tahu tak rock tu apa? Hutan lah. Okey, janji, sebab bahaya. Nyawa tu kan, kita ada satu je nyawa, bukan 9 nyawa. Jadi jagalah elok-elok. Kalau langit dah gelap dah tu, duduk je lah dekat rumah, minta orang tersayang buat jepuk kakung kau sedap. Jepuk ikan bilis, Cik Mek. Untuk kawan saya yang craving sangat Cik Mek flavor Indo Cafe pistachio. Tak apa, nanti kita cari. Baiklah, jom kita layak lagu. Ini lagu ni, Abe. Lagu ni saya karaoke tau dulu. Saya karaoke dekat rumah lah, sebab dekat rumah saya ada speaker, ada mikrofon. Sebab mak saya ada mikrofon dekat rumah, sebab mak saya biasa kalau dia nak bleber, kalau dia nak lawan anak-anak dia, dia panggil pakai mic. Hello, Acik, cepat. Jadi saya gunakan mic tu untuk nyanyi lagu ni. Zaman dululah dengan kawan-kawan, sepupu sepapak. Zaman muda-muda dulu. Nak tahu lagu ke apa? Jom kita dengar. Di Gu Pagi, Gu Kita Belaka.
2: Abe? Oh, Abe. Gimana pula orang tua ni? Senyap je ni. Cepatlah, weh. Lembu dalam kandang tak buat tubik lagi tu.

0: sedap dah. Lama dah orang duduk royak. Beringat sikit. Tok lelaki demo tu duduk gila ke bujel. Tapi hamba yang tak percaya ni.
1: Wah, demo ni duduk dengan kata orang. Orang ni macam-macam. Kau nak munuh kita pun ada.
0: Lepas tu, kalau tak dengar orang nak dengar siapa? Demo kecep lawak seumur.
1: Demo tak tengok kau kawan.

0: skoti. Nak turut Nabi lah. Tapi kalau hal lain, sebos lebih tak kerti.
1: Rezeki jangan ditolak kalau mari. Penyakit jangan dicari. Ngepek tak berhenti demo ni. Lama kerja di skoti ke?
0: Hei, dengar kau.

Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ado sok mo.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Ha'alah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

0: apa lagi?
1: Ha, tunggu apa lagi? Tunggu ke apa lagi? Tunggu pukul 10 lah. Yeh, ya Allah, batuk aku. Baik, ha, anda lagi bersama dengan Iz lah eh. Liz tak ada, ada Iz je pagi ni. Tapi tak apalah eh. Alhamdulillah, deh, orang kata Kelantan FM, gu pagi gu kita berlakon ni menyediakan lagu-lagu yang tidak kata lagu dialek negeri sahaja. Tapi, tak tengok lah tadi ada Cak Cekuk Udang Gami lah. Lepas tu ada lagu Mehua. Weh, lagu tu lagu zaman-zaman saya muda dulu tu. Janganlah. Baik, tadi kan Pak Su ada tanya kan, hari ni ada gujajak. Ya, benar sekali. Hari ni memang ada gujajak. Gujajak tu apa? Gujajak tu adalah warga DJ Kelantan FM akan pusing-pusing laik singgah dekat satu tempat yang strategik untuk agihkan hadiah dan beramah mesra dengan penduduk sekeliling yang mari kat tempat tu lah. Ha, dan untuk hari ini pukul 12 tengah hari sampai pukul 1:30 tengah hari. Hari ni Is DJ Azidi dan ada lagi hok mari tapi dirahsiakan. Sebab apa? Sebab kita nak buat surprise. Ha, di mana? Di JM Automobil Kota Baru. Deh, nanti kalau nak dapat hadiah yang menarik dan juga nak beramah mesra dengan DJ dan nak tengok suasana, nak kau suasana kau, bolehlah mari deh. Mari tau, jangan tak mari. Nanti hadiah kami tu wak gi 100, wak klik 100, tak ada apa-apa. Mari tau, bukan susah pun. Kita buat dekat-dekat ya. Nak jumpa mata set-set kita. Kalau jumpa suara kan, ni jumpa mata lah pula. Takkanlah tidak. Boleh. Jom kita berhibur lagi lah. Kita berhibur lagi. Siapa yang rampas cintamu dari UK? Woi, lagu ni. Lo ni saya nak tahu siapa yang rampas cinta awak daripada saya ni. Saya tak tahulah apa kurangnya saya ni. Nak pergi cari cermin lah sebetah. Nak pergi cari cermin. Tunggu.

0: dengar dok cerita pasal dia?
1: Dok pun aku rasa tak payahlah kok.
0: Oloh mu ni tak sporting lah. Akunya saja je nak buat buah.
1: Gini, kadang-kadang so ayak kita kecek belakang orang tu boleh rosak ke kepercayaan kita dah dan hubungnya di tempat hijau. Heh, kalau tak ada benda baik kat tak sudut kosi lah. Baik dah dia. Jabak ni lebih tenang. Kita ni kena saling hormat, bukan saling menjatuh ke.
2: Elok ke budaya mengata belakang. Jadilah saling tempat hijau, hok bawa aura positif. Ingat, hijau lebih tenang, hati pun jadi senang.

ke no bui kalau buta bui ke make pulo gak manis-manis lah sabu nak kita sabu pun sungguh nak main anak ni gak wano mengeluh ni rana anak mu tak segar kau ni rana bukelah beyo hamu demikin ya bui.

Halado, bodoh lo ni gak deh lah kok gitu. No makin ni gak, sedak-sedak, oda-oda, sapa depe rumuh. Bodoh lo ni, say. Sungguh tu habis yo kata tu, senguti. Sungguh, boleh puji. Kita dulu ke makin kori pisir, makin gitu, ya. Pupuk dia lo ni bubuci lah, do belakang, no, ya, wi. Macam-macam. Warna-warni nak kena kiri. Mu tahu ko, duk ni lah. Ya jadi nyakit macam ni. Bapa aku cik uji tanya mu ni.

0: Kati ni gapo dia cik uji aku nak tahu juga ni. Berat badan lebih helah woyo. Semua tu tekok condonya. Tubuh seni molek. Ketidak tak ada lah orang minat kamu. Mereka tak tahu woyo. Siapa dia minat kata wali tak jatuh kalau dengan cik uji. Segar lalu lah. Orang royak. Minat dia tak kabar tekok condo. Gapa dia sahih.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
3: Waduh, Gu Pagi. Oh, alo abe yo he, Nik Rohana duk kata kan anak dia naik berat badan jadi obesiti. Tilah eh. Kita gak debam muka kita pun baju pangkat tok muak belako dolar beyo halo lah.

0: Loul, alo, anda di luar sana kalau ada nak berseni ko, nak pergi ke gym ko, tolong royak mari kita lah. Kita nak kurus rupa dulu-dulu. Alah dulu kat kita kat semak berjetak lah. Pakai baju gapo ambil gambar gaya lagu mana pun. Comel, kat loni kat, alo, tu duduk di rumah perut sampai dah tempat tu.
1: Hai. Ha, jadi lagu tu lah Di, bila Wokyah cakap pasal obesity tu, ha, rasa tertampar kita. Baik, ha, makanan di Kelantan sedap sangat, manis-manis. Aduh, hai. Ah, lepas ni kita nak dapat apa kata nak tengok perkembangan edisi Kelantan sana sini, dan jom kita layar dulu lagu sebelum itu deh. Lagu Aku Tak Percaya Cinta. Yalah, kalau keadaan saya lagu ni ni perut ke depan ni, saya rasa bukan tak percaya cinta sebenarnya. Disebabkan awak tu tak cukup sempurna, tak cukup sedap mata memandang, sebab tu cinta tak datang. Itu je, cinta yang tulen dan sejati tu ada, tapi nak cari orang yang betul-betul menyayangi kita, sayang kita seikhlas demi cinta tu susah sikit. Biasanya nak kita sebab harta, sebab rupa, sebab kerabat, sebab famous, sebab popular dan lain-lain lagi. Tak gitu, setuju ke tidak? Kalau setuju, royak setuju. Kalau tak setuju, royak tak setuju.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Saya suka dengan Kelantan FM. Jadi, terasa
2: Kelantan FM.